0: adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Lumiangas agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
4: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
3: Langka. Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
6: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
7: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram, ya kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya itu dia sudah berniat, ya berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya nanti di Jeddah, ya untuk mengambilnya.
6: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dakar Makkah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo Alam. Ya nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
3: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya.

0: yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
1: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
2: Sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
1: Gengsi, tapi di balik itu ada kepentingan ekonomi, Mas Zaini. Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
0: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
3: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
4: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
5: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK, sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi

0: pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatih, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Madya Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, telah Anda ikuti warta berita dari program A3 Radio Republik Indonesia. Tadi presenter kami Rudy Zain membawakan berbagai berita dari dalam maupun luar negeri, pendengar, terkait dengan topik berita utama kami. Tadi kami hadirkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan negara Filipina, hingga kecurangan dalam UTPG Perguruan Tinggi Negeri kembali mencuri perhatian. Dan kali ini Anda kembali bersama kami, pendengar, di program A1 Radio Republik Indonesia Malang. Program Malang pagi ini kita lanjutkan hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirlah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kali ini kita berada dalam program Malang Menyapa hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita berbincang seputar deteksi dini hewan kurban bebas penyakit, begitu ya. Mungkin ini jadi tema yang penting untuk Anda. Di antara pendengar yang tahun ini, insya Allah 10 Zulhijjah nanti, 27 Mei 2026 akan melakukan kurban, begitu pendengar. Bagaimana upaya dari pemerintah daerah begitu ya untuk mendeteksi agar hewan kurban itu bebas penyakit dan juga sehat begitu pendengar. Jadi secara syarat Islam syariatnya terpenuhi dan syarat medis begitu ya terkait dengan kesehatan hewan, kualitasnya itu juga terpenuhi begitu pendengar. Nah, Anda sebagai warga Kota Malang, Kota Batu, kemudian Kabupaten Malang di Malang Raya ataupun dimanapun Anda berada begitu ya, lagi siap-siap mau kurban, apa biasanya Anda lakukan begitu? Punya tip khusus tidak pendengar untuk memastikan hewan kurban Anda yang Anda kurbankan itu sehat begitu ya, cukup umur dan juga bebas dari penyakit? Saya tunggu WA-nya di 081555600915. Sekali lagi di 081555600915 pendengar. Anda boleh berbagi bersama kami upaya Anda begitu ya dalam rangka menjamin kesehatan hewan, kemudian kualitas hewan kurban Anda itu terpenuhi begitu pendengar. Agar sekali lagi usianya secara syariat itu juga terpenuhi, kualitasnya juga terpenuhi begitu ya. Nah, terkait dengan hal tersebut kita berbincang pula terkait dengan ketersediaan sapi lokal ya di Kota Malang. Ini mulai menunjukkan tren penurunan pendengar menjelang Idul Adha 2026. Kondisi ini juga diduga berkaitan dengan strategi peternak yang menahan penjualan untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi saat puncak permintaan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Dispangtan Kota Malang, Selamat Husnan, mengakui kondisi tersebut dan ia menyebut pasokan yang terbatas berpotensi memicu kenaikan harga dalam waktu dekat ya. Jadi saat ini memang ada ketersediaan sapi lokal itu cenderung menurun. Mungkin ini strategi dari para peternak untuk menahan dan juga mendekati Idul Adha akan dilepas dan konsekuensinya biasanya ada kenaikan harga. Itu yang dia ungkapkan beberapa waktu lalu pendengar. Untuk mengatasi kekurangan, pemerintah Kota Malang mulai membuka opsi mendatangkan sapi dari luar termasuk impor. Namun kebijakan tersebut dibatasi agar tidak merugikan para peternak pendengar. Terkait dengan kebutuhan dari hewan kurban tahun ini, pihaknya belum bisa memastikan angka finalnya. Perhitungan baru akan dilakukan mendekati Idul Adha saat permintaan mulai terlihat jelas di lapangan. Meskipun demikian, pendengar, berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan sapi kurban di Kota Malang itu sekitaran 2.500-an ekor begitu ya. Selain memastikan ketersediaan, Dispangtan Kota Malang juga menyiapkan langkah terkait dengan pengawasan kesehatan hewan kurban dan upaya ini dilakukan dengan menggandeng Fakultas Kedokteran Hewan dari Universitas Brawijaya. Ada ratusan mahasiswa akan diterjunkan untuk membantu pemeriksaan kesehatan sapi, kemudian yang ada di kandang, penjualan maupun saat proses penyembelihan berlangsung. Biasanya begitu ya diungkapkan oleh Pak Slamet begitu pendengar, sekitar ada 500 mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan untuk memeriksa hewan yang dijual hingga saat penyembelihan. Langkah ini juga diharapkan mampu menjamin keamanan dan kelayakan hewan kurban bagi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tengah potensi lonjakan harga. Itulah upaya yang dilakukan oleh Dispangtan Kota Malang pendengar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kota Malang Bapak Selamat Husnan mengungkapkan upaya pemerintah Kota Malang untuk menjamin ketersediaan stok sapi ya dan juga menggandeng Universitas Brawijaya bersama rekan-rekan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan untuk melakukan pengawasan dari penjualan hingga nanti penyembelihan. Nah, saya tunggu ya masih komentar Anda di 081555600915. Anda sebagai pembeli begitu ya, biasanya apa saja yang Anda cek begitu pendengar, baik hewan kurbannya itu bentuknya sapi, kemudian kambing ataupun domba, apa saja yang Anda pastikan sehingga Anda yakin hewan kurban tersebut secara syariat itu sudah terpenuhi syarat-syaratnya dan juga secara kesehatan itu terjamin. Saya tunggu ya, silakan di 081555600915 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kita berbincang dalam program Malang Menyapa.

timur Gunung Kidul ada sebuah dusun yang disebut Dusun Kesiangan, namanya adalah Dusun Wotawati. Bukan karena penduduknya yang suka bangun siang, tapi karena letaknya yang istimewa di sebuah lembah yang merupakan jejak dari aliran sungai Bengawan Solo Purba dan dikelilingi perbukitan di timur dan di barat, membuat matahari di desa ini baru menyapa sekitar pukul 9 pagi dan terbenam lebih cepat sekitar pukul 3 sore. Bayangkan, Dusun Wotawati hanya menikmati sinar matahari sekitar 6 hingga 7 jam dalam sehari. Meski akses jalannya menantang dan jauh dari keramaian, Dusun Wotawati yang sekarang dikembangkan menjadi desa wisata menawarkan ketenangan dan pengalaman hidup bernuansa Majapahit dengan arsitektur Jawa kuno yang indah. Jadi, kalau Anda ingin merasakan pagi yang datang terlambat, tapi kenangan yang bertahan lama, Dusun Wotawati adalah jawabannya.

0: jangan.
1: FM 94,6 Radio Republik Indonesia, program satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita masih berbincang mendengar hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat seputar deteksi dini hewan kurban bebas penyakit dalam program Malang Menyapa ya. Saya juga masih tunggu komentar dari Anda. Anda sebagai masyarakat yang mau kurban tahun ini, pendengar, insya Allah tanggal 27 Mei ya. Beberapa saat lagi kita sudah merayakan Hari Raya Idul Adha. Di antara pendengar yang mau kurban juga sudah pasti siap-siap begitu ya. Pilih hewan kurbannya, memastikan kondisi kesehatannya. Jangan sampai sapi ataupun korban domba ataupun kambing yang Anda pilih itu tidak sehat atau tidak terpenuhi syarat sesuai dengan syariatnya begitu pendengar. Anda punya tips terkait dengan hal ini atau apa yang akan Anda lakukan begitu pendengar untuk memastikan hewan kurban Anda itu sesuai syariat, kemudian kesehatan dan juga kualitasnya baik, Anda boleh berbagi bersama kami ya di 081555600915. Kalau di wilayah Kota Malang tadi di Spangtan begitu pendengar menjamin stok ya terkait dengan sapi khususnya di wilayah Kota Malang serta menggandeng Universitas Brawijaya bersama Fakultas Kedokteran Hewan untuk melakukan pengawasan dari penjualan hingga penyembelihan. Nah, kali ini di wilayah Kabupaten Malang berbagai penyakit hewan ternak itu diwaspadai. Jadi selain terungkap 50-an ekor sapi yang teridentifikasi penyakit mulut dan juga kuku atau PMK, Pemkab Malang ini juga menemukan ada 20 sapi pendengar yang positif lumpy skin disease atau LSD atau cacar ya. Pelaksana tugas 1 PLT Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Kabupaten Malang, Lucia Endah Sukesi memaparkan selama 4 bulan pihaknya ini mencatat ada 20 sapi yang terserang LSD. Dia menjelaskan pendengar, sapi yang terkena virus LSD akan muncul bentol-bentol seperti cacar di kulitnya sehingga dianggap merusak visual ternak tersebut. Selain itu dia melanjutkan, luka di kulit tersebut juga diperpotensi mengarah infeksi bakteri, oleh karena itu penanganannya dapat dilakukan dengan perawatan luka. Seperti halnya dengan hewan yang terinfeksi PMK, dia mengatakan bahwa daging olahan hewan yang terkena dengan LSD ini masih dapat dikonsumsi asalkan diproses dengan baik. Jadi selama kondisi hewan ternaknya itu fit, juga kemungkinan besar aman dari wabah penyakit tersebut. Sebab dia juga mengatakan antraks termasuk penyakit yang sulit diberantas. Penularannya yang melalui spora dan juga bakteri. Ini kemudian tanah dapat menyebabkan infeksi juga begitu pendengar apabila masuk ke dalam tubuh ternak melalui makanan ataupun minumannya ya. Jadi ternak yang telah terserang antraks akan mengekskresikan bakteri tersebut menjelang kematiannya. Sehingga jika ternak dengan penyakit antraks dipotong, maka bakterinya akan membentuk spora. Nah, kemudian menyebar kembali ke lingkungan dan sulit untuk dimusnahkan. Untuk itu pendengar, ternak yang mati karena antraks atau diduga antraks harus dimusnahkan dengan cara dibakar ya. Cara lain yang bisa dilakukan kan adalah dikubur dengan kedalaman minimal 2 meter. Sementara ternak yang terserang atau diduga antraks harus dipisahkan dari ternak lainnya, kemudian diisolasi di tempat ternak tersebut ditemukan sakit, jadi ternak tidak boleh dipisahkan ke tempat yang lain. Namun antraks dapat dicegah dengan menjaga biosecurity. Nah, itulah beberapa penyakit ternak di wilayah Kabupaten Malang ya, yang diantisipasi khususnya penyebarannya saat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ada PMK, penyakit mulut dan kuku, ada LSD, lumpy skin disease dan juga antraks pendengar. Ini yang paling diantisipasi ya, menular dan juga menyebar ke sejumlah ternak utamanya sapi di wilayah Kabupaten Malang dan dilakukan pencegahannya oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Kabupaten Malang. Nah, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar terkait dengan deteksi dini hewan kurban bebas penyakit, kita akan bincang-bincang ya bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dr. Hewan Dewi Masitoh MAGR. Tadi kalau Anda mendengarkan warta berita pagi kami, reporter Ninda Alivia menggambarkan kalau di Kota Blitar ditemukan ada sapi yang terkena LSD ya. Bagaimana upaya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar untuk mencegah penularan yang lebih luas begitu pendengar, utamanya menjelang Idul Adha ini. Nanti Anda dapat saksikan, dengarkan perbincangan kami, deteksi dini hewan kurban bebas penyakit bersama presenter Esti Sulistia. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

Hari ini dalam sejarah. Teknologi di era perkembangan zaman memang menjadi salah satu keuntungan dan juga ancaman terbesar bagi manusia. Kecerdasan hingga kecanggihannya terus meningkat seiring dengan kebutuhan manusia yang tentunya semakin beragam. Sehingga manusia pun ikut berlomba-lomba mempelajari dan menguasai teknologi. Namun, tidak jarang teknologi malah menjadi hal yang mengungguli kita di berbagai aspek kehidupan. Salah satu momen kekalahan manusia terhadap teknologi yang paling bersejarah adalah peristiwa Deep Blue. Deep Blue merupakan sebuah komputer buatan International Business Machine Corporation atau IBM yang memenangkan sebuah permainan catur melawan seorang juara dunia, Garry Kasparov. Awalnya, turnamen catur ini dimenangkan oleh Kasparov dengan perolehan hasil 4-2. Akan tetapi, setelah pertandingan, dilakukan upgrade besar-besaran terhadap Deep Blue untuk kembali melawan Kasparov. Pada akhirnya, hari ini, 11 Mei tahun 1997, manusia mengalami kekalahan catur pertamanya melawan komputer dengan hasil 3,5 banding 2,5. Dengan itu, Deep Blue menjadi komputer pertama dalam sejarah yang mengalahkan juara dunia bertahan Garry Kasparov. Hari ini dalam sejarah.

0: Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Diduga remblong, mobil Hiace tabrak mobil lain di jalur Bromo. Informasi selengkapnya dilaporkan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam. Umam?
1: Baik, Arga dan pendengar, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di jalur wisata Gunung Bromo, tepatnya di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo pada Sabtu kemarin. Insiden ini diduga akibat remblong pada salah satu kendaraan. Kanit Gakum Satlantas Polres Probolinggo, Ida Aditya, mengatakan kecelakaan bermula saat sebuah mikrobus Toyota Hiace bernomor polisi BE7013AK melaju dari arah selatan ke utara di jalur menurun kawasan Bromo. Mikrobus yang dikemudikan Angga Eka Pratolapati, warga Kabupaten Tabanan, Bali tersebut, kemudian menabrak mobil RAS bernopol L1695WD yang dikemudikan Muhammad Mahfud asal Surabaya. Tak berhenti di situ, kendaraan Hiace tersebut kembali menghantam mobil SUV bernopol D1785NH yang dikemudikan Putra Adi, 32 tahun, warga Bogor. Sebelum akhirnya menabrak kendaraan lain, yakni Hiace bernopol DK7049FK yang dikemudikan Eko Widianto, warga kota Probolinggo. Dalam kejadian tersebut, Hiace membawa 7 penumpang yang terdiri dari 6 warga negara asing asal Singapura dan warga Indonesia. Akibat kecelakaan ini, 3 penumpang mobil mengalami luka ringan dan dirawat di RSUD Ar-Rozi. Sementara itu, 6 penumpang Hiace asal Singapura juga mengalami luka ringan menjalani perawatan di Puskesmas Sukapura. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kepastian kecelakaan, termasuk kondisi kendaraan dan faktor keselamatan di jalur wisata Gunung Bromo yang dikenal memiliki medan menurun dan berkelok. Petugas mengimbau para pengendara khususnya yang melintas di jalur pegunungan untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima guna menghindari kejadian serupa. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Irma Mastuki, melaporkan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta resiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

0: Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Hari ini hari Senin 11 Mei 2026 sudah menghitung hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Nah ini kalau kita jalan-jalan keliling Malang, sekarang sudah banyak tempat penjualan hewan kurban yang mulai buka untuk berjualan hewan kurban, baik itu kambing maupun sapi, di beberapa sudut kota. Nah, kita juga akan bicara bagaimana menjelang Idul Adha 1447 Hijriah ini, yang diperkirakan akan banyak ya, atau marak kemudian, banyak penjual hewan yang ada di Malang juga harus meningkatkan kewaspadaan terkait kesehatan hewan kurban yang menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah. Ya, kita bicara soal bagaimana mobilitas ternak yang meningkat tajam antar wilayah menjelang hari raya ini juga berpotensi mempercepat apabila ada penyebaran penyakit hewan menular strategis, seperti misalnya ada penyakit mulut dan kuku atau PMK, ada juga lumpy skin disease atau LSD. Nah, di Jawa Timur ada jumlah daerah yang mulai menemukan kasus aktif penyakit ternak. Kita buka dulu catatan tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Malang itu juga mencatat sedikitnya ada 20 ekor sapi yang terjangkit LSD dalam 4 bulan terakhir. Ada juga sekitar 50 kasus PMK di sepanjang awal 2026, dan tentu kondisi ini mendorong penguatan pengawasan lalu lintas ternak, vaksinasi massal, sampai dilakukannya pemeriksaan kesehatan hewan secara ketat di pasar hewan dan juga di lokasi penjualan kurban. Di Kota Blitar, untuk meningkatkan kewaspadaan melalui inspeksi mendadak juga digelar di pasar hewan di Moro. Dan dalam sidak itu kabarnya juga ditemukan ada satu ekor sapi yang positif LSD. Tapi seperti apa informasinya, nanti kami akan bahas lebih jauh bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dr. Hewan Dewi Masito, MAGR. Sebelumnya kita akan simak dulu berikut hasil laporan dari tim liputan kami dari Blitar, Ninda Alivia.
1: Angin kencang disertai cuaca buruk menerjang kawasan permukiman warga Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar pada Jumat.
0: Kami hadirkan informasinya, mohon maaf tadi ada kesalahan untuk audio pada laporan Ninda Alivia, tapi berdasarkan informasi yang kami peroleh, laporan Ninda Alivia menyampaikan bahwa di Kota Blitar, menjelang Idul Adha 2026 itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Blitar meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menggelar inspeksi mendadak dilakukan di pasar hewan di Moro. Dan dalam sidak itu, petugas menemukan satu ekor sapi yang dinyatakan positif terjangkit lumpy skin disease atau LSD. Seperti apa cirinya, bagaimana kita mengantisipasi dan sebagainya.

Kami akan bahas selengkapnya bersama dengan narasumber untuk bisa membahas putar topik ini selepas lagu berikut ini. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang.

0: Masih bicara tentang bagaimana deteksi dini hewan kurban bebas penyakit, dan saya sesaat lagi akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dr. Hewan Dewi Masito MAGR, untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya ciri, kemudian kita bisa mengidentifikasi gitu ya, hewan kurban itu sebenarnya sehat atau tidak, termasuk juga mengenali beberapa jenis penyakit pada hewan yang ini perlu untuk kita waspadai bersama. Ya, termasuk mungkin yang belakangan juga jadi sorotan seperti misalnya adalah penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK. Ada juga lumpy skin disease atau LSD gitu ya, yang ternyata juga sempat ditemukan juga di kawasan di Jawa Timur. Kita akan ngobrol dulu dengan Bu Dewi Masito, sudah tersambung bersama kami. Selamat pagi, Bu Dewi Masito.
1: Pagi, Mbak Esti.
0: Salam sehat selalu, Ibu.
1: Iya, salam sehat.
0: Iya, Bu Dewi Masito ini jauh dari Malang, kami menyapa yang ada di Kota Blitar. Ternyata di Blitar kemarin sempat ada sidak di salah satu pasar di sana untuk ngecek kesehatan hewan, Ibu. Hari apa? Hari Rabu ya, Bu ya? Atau dilakukan rutin tiap hari?
1: Jadi untuk jelang Idul Kurban ini, kita mengaktifkan ya untuk pemeriksaan hewan-hewan ternak yang ada di Pasar Ndimoro, karena di pasar hewan itu high risk ya, risiko tinggi untuk penularan beberapa penyakit yang saat ini lagi in ya, PMK dan LSD. Jadi kita lakukan rutin, dan ini dalam rangka untuk menjamin bahwa ternak yang nantinya akan dikurbankan itu benar-benar sehat dan layak konsumsi, gitu Mbak Esti.
0: Bu Dewi, ini menjelang Idul Adha atau Idul Kurban, seperti apa sih sebenarnya gambaran umum ya kondisi kesehatan hewan kurban yang ada di Kota Blitar, termasuk identifikasi penyakit-penyakit yang perlu diwaspadai ini, Bu Dokter?
1: Jadi masyarakat ketika itu membeli ternak itu harus dilihat ciri-cirinya yang sehat. Jadi yang pertama dilihat itu adalah gerakannya, Mbak Esti. Karena kadang kita hanya jogrokan aja gitu ya. Jadi diem. Yang jelas itu harus di pedagang ini diminta untuk menjalankan ininya apa, sapinya apakah benar-benar sehat atau tidak. Apakah kakinya pincang atau tidak. Jadi masyarakat harus benar-benar selektif, kemudian dilihat matanya apakah cerah atau tidak, apakah berair, kemudian dipastikan dia tidak cacat, karena syarat dari korban ini hewannya harus sehat dan tidak cacat, kemudian juga tidak kurus dan tidak sakit. Kemudian dipastikan lagi bahwa hewan itu pedagangnya memiliki surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh dokter hewan setempat. Jadi begitu. Kemudian kami ketika melaksanakan sidak itu juga memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di Pasar Ndimoro itu tidak terkena PMK dan LSD, dan ternyata kemarin kita temukan satu ya yang kena LSD, tapi itu bukan dari kota tapi dari luar kota. Jadi kemarin itu kita temukan LSD dengan ciri-ciri atau gejalanya itu ada nodul-nodul, kemudian suhunya tinggi, kemudian apa hipersalivasi atau apa mulutnya keluar cairan gitu Mbak, dan itu harus yang patok pneumonia sekali dari LSD ini adalah adanya nodul-nodul atau benjolan-benjolan di kulit. Makanya kita juga melaksanakan vaksinasi PMK dan LSD ya jelang Idul Kurban ini, tetapi harus ketika divaksin itu withdrawal time-nya adalah 2 minggu gitu Mbak.
0: Jadi kalau ketahuan misalnya ada LSD tadi ketika divaksin, maka dia bisa proses penyembuhan.
1: Jadi satu-satunya yang mencegah untuk LSD, karena LSD ini virus ya, jadi itu satu-satunya yang mencegah itu adalah vaksin ya. Jadi harapannya tetapi untuk penularannya, karena ini virus ya, tentu kami ketika menemukan kemarin ini kita minta untuk pedagang ini untuk membawa, segera membawa pulang sapinya, dan kita desinfeksi sekitar tempatnya sapi itu. Gitu Mbak.
0: Ya. Sebenarnya kan kita masih ingat ketika sempat ada kasus PMK yang kemudian banyak ternak yang mati 2 tahun lalu apa ya Bu ya? Sekitar 2 atau 3 tahun lalu gitu ya.
1: Iya.
0: Dan itu kayak masih jadi bayang-bayang gitu sampai sekarang ketika bicara soal kesehatan ternak. LSD, kemudian PMK, apalagi Bu sebenarnya yang perlu untuk kita waspadai ini?
1: Yang jauh lebih penting lagi ya, yang bersifat zoonosis ya. Jadi zoonosis ini adalah penyakit hewan yang menular ke manusia, tetapi untuk Jawa Timur ini masih bebas ya. Yang harus lebih diwaspadai lagi ini adalah antraks. Dan tentu yang saat ini harus diperhatikan oleh apa takmir, kemudian apa sekolah, masjid, itu sekarang ini adalah leptospirosis. Jadi leptospirosis ini vektornya itu adalah tikus ya. Jadi yang menyebarkan penyakit ini adalah kencingnya tikus, dan ini harus diwaspadai dan jangan sampai kontaminasi dengan alat-alat nanti yang digunakan untuk proses penyembelihan maupun penanganan daging, karena ini sangat berisiko tinggi ya untuk leptospirosis ini. Gitu Mbak.
0: Antraks ya. Dulu pernah ada kasusnya di Jawa Timur
1: dan
0: ya.
1: Lepto. Untuk antrak ini kita untuk di Kota Blitar ya, itu terjangkit antrak itu 2014 dan itu ditemukan kebetulan waktu saya masih kepala UPT RPH ya. Jadi 2014 itu kita temukan antrak, dan ini sudah apa ya, tidak diketemukan lagi untuk antrak ini. Tapi yang jauh saat ini harus ditekankan adalah untuk leptospirosis gitu Mbak.
0: Oke, kalau yang leptospirosis ini lebih ke seperti apa bentuk kewaspadaan yang perlu dibangun Ibu? Ada ciri atau barangkali apa yang perlu kita lakukan untuk pencegahan?
1: Iya, jadi ini lebih apa ya? Lebih ke tikus ya. Jadi ini agar supaya alat-alat yang digunakan ketika itu proses penyembelihan, kemudian proses penanganan daging, tempatnya itu tidak terkontaminasi dengan kencingnya tikus. Karena ketika terkontaminasi, aliran sungai atau air-airnya yang terkontaminasi, dan itu kita manusianya ada luka, itu pasti akan kena penyakit zoonosis leptospirosis ini. Gitu Mbak.
0: Oke, jadi ini yang lebih diwaspadai karena bisa menular pada manusia ya. Zoonosis tadi, leptospirosis yang tadi di sumbernya dari tikus, dan juga waspada antraks. Meskipun kalau antraks ini kasusnya saat ini tidak ada di Jawa Timur. Nah,
1: sudah bebas.
0: Sudah bebas ya, oke. Nah justru yang sekarang jadi perhatian kan soal karena ini pergerakan, termasuk tadi yang LSD aja kan ternyata ditemukan dari luar Kota Blitar gitu. Pergerakan ini Bu, apa ternak dari kota satu ke kota lain, bagaimana mengawasinya kalau gitu Bu Dewi?
1: Iya, jadi salah satunya adalah dengan lalu lintas. Jadi lalu lintas ternak ini dulu kita dengan melihat apakah itu sudah divaksin atau belum, dengan melihat earteknya. Tetapi dengan berjalannya waktu, earteg ini nggak ada lagi.
0: Banyak yang nggak pakai ya?
1: Banyak yang gak pakai, padahal ini adalah identitas yang membuktikan bahwa sapi itu sudah di apa divaksin PMK gitu ya. Jadi salah satu tugas kami yang ada di pasar hewan ini adalah mencegah dengan desinfeksi. Jadi seluruh apa kendaraan, kemudian yang di kolong kendaraan, kemudian yang di dalamnya kendaraan, ketika sapinya sudah dikeluarkan, itu kita desinfeksi semuanya. Dan kita pastikan bahwa ketika nanti itu kita temukan di pasar itu ada penyakit, salah satunya PMK atau LSD, dan harus segera dibawa pulang. Dan ini kami mohon bahwa kepada para pedagang, jika sudah terindikasi atau terdiagnosa penyakit PMK kemudian LSD, itu tolong tidak dibawa ke pasar. Jadi kami menghimbau kepada para pedagang-pedagang sapi, kambing, jika sudah terkena itu dan itu cirinya sudah jelas gitu ya, untuk tidak dibawa, untuk tidak diperjualbelikan, karena ini untuk biar tidak penyebarannya terlalu luas gitu Mbak Esti.
0: Ya, kalau LSD itu ciri-ciri fisik kelihatan kasat mata ya, tadi kulitnya ada benjolan-benjolan. Benjolnya seberapa gede itu Bu biasanya Bu?
1: Ya sekitar 2-5 milimeter lah ya.
0: Jadi kayak,
1: itu jelas sekali
0: kayak
1: dan
0: jerawat
1: untuk
0: gitu.
1: Memunis. Lebih besar lagi lebih dari besar. Jerawat.
0: Oh, tapi ini jerawatnya
1: ya.
0: Sapi ya. Oke. Jadi itu biasanya muncul di permukaan kulit di bagian apa, Bu? Seluruh tubuh.
1: Ada di leher, kemudian ada di perut, kemudian bisa di kaki, kemudian di muka, itu jelas sekali. Dan sebenarnya kalau diobati itu juga sembuh gitu, Mbak.
0: Oke, itu LSD. Kalau PMK ciri-cirinya?
1: Kalau PMK, oh ini lebih mudah lagi ya kalau PMK. Jadi kalau PMK itu keluar air liur berlebihan. Ketika mulut itu dibuka itu ada lesi-lesi. Jadi lesi-lesi itu luka. Kalau kita
0: orang sariawan,
1: sariawan gitu Mbak ya. Jadi dia akhirnya tidak mau makan. Kemudian kukunya jika sudah terinfeksi ini juga akan luka. Kemudian menyebabkan dia pincang dan kemudian jatuh. Sebenarnya ini masyarakat sudah kita himbau ya untuk divaksin. Jadi vaksinnya itu ada beberapa kali ya. Yang pertama divaksin pertama, kemudian 1 bulan lagi diulang lagi, kemudian diulang lagi 6 bulan lagi. Jadi setiap 6 bulan itu harus dilakukan vaksinasi. Jadi tidak cukup sekali Mbak Esti. Kadang orang aku sudah divaksin, tetapi kok tetap kena. Tetapi ternyata sudah lewat, sudah 6 bulan, seharusnya dia sudah divaksin lagi.
0: Baik.
1: Gitu Mbak.
0: Nah ini Bu Dewi dan kawan-kawan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar kan dengan cara sidak ke pasar hewan misalnya karena intensitas apa ya perjalanan ternak di sana. Tapi kan sekarang kemudian banyak yang tadi juga ada laporan dari pendengar udah mulai banyak tuh yang jual di pinggir-pinggir jalan misalnya atau bahkan jual online gitu ya untuk hewan kurban ini. Ngawasinya gimana ini Bu?
1: Iya, jadi kita benar apa yang disampaikan oleh pendengar ya bahwa tidak hanya di pasar aja, tetapi di lapak-lapak itu juga menjual sapi, menjual kambing, dan tentu di pedagang sapi pun di kandangnya itu juga ada stok. Jadi kita itu selalu lakukan pemeriksaan di lapak-lapak itu Mbak Esti dan di kandang-kandang, dan untuk di Kota Blitar ini ketersediaannya cukup ya untuk Idul Kurban ini. Kalau sapi sekitar ada 1.100, kemudian dan kebutuhannya sekitar dan mengacu dari tahun yang kemarin ya sekitar 531, dan untuk ketersediaan kambing itu juga cukup, kami ada sekitar 2.500-an, kemudian yang dibutuhkan sekitar 1.400-an gitu Mbak. Dan kita selalu kerjasama dengan pedagang, dan pedagang selalu kita berikan desinfek sih ya untuk disemprotkan di kandangnya maupun di kendaraannya. Tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah tentu adalah makannya harus ada gitu Mbak ya. Jadi jangan sampai nanti mau dijual terus makannya sedikit-sedikit, tidak seperti itu. Karena kondisi saat ini menjelang kemarau ini suplai pakan harus selalu tersedia gitu Mbak.
0: Rata-rata kalau Kota Blitar ini sapi dan kambingnya asalnya dari mana Bu Dewi?
1: Kalau kita juga ada peternaknya yang ada
0: di Kota Blitarnya.
1: Tentu ada juga yang dari Kabupaten Blitar, kemudian dari Tulungagung, kemudian dari Kediri, biasanya melalui pasar hewan di Moro.
0: Gitu. Baik, saya mau baca WA yang sudah masuk dari pendengar. Sekaligus saya juga mengingatkan pendengar untuk bisa bergabung dalam perbincangan pagi ini. Kita masih bahas putar bagaimana deteksi dini hewan kurban bebas penyakit. Saya bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dr. Hewan Dewi Masito MAGR. Pendengar bisa gabung ya, sekaligus kalau mungkin juga mau konsultasi, mau lapor juga boleh silakan, karena Dr. Hewan Dewi Masito masih bersama kami sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda, komentar Anda. Kalau mau konsul juga boleh nih, kirimkan foto atau videonya ketika misalnya Anda punya hewan kurban yang Anda sudah mulai pelihara dari sekarang gitu ya, udah beli kemudian disimpan di rumah misalnya, Anda mau ngecek bagaimana kesehatannya, silakan kirimkan ke nomor WA kami 081555-600915. Ada pendengar yang gabung lewat WA, ini komentarnya, sekarang bahkan banyak orang yang kalau beli langsung ke peternaknya Ibu, tidak melalui penjual di lapak. Nah, ini bagaimana memantau kesehatannya juga? Silakan direspon dulu,
1: ya,
0: Bu Dewi Masito.
1: Iya, jadi betul ya, kadang panitia Idul Kurban itu langsung membeli ke peternaknya. Ini juga harus diperhatikan ya, dalam arti karena itu kan pasti sebelum dipotong itu kan beberapa hari gitu ya. Itu dipastikan bahwa pakannya cukup. Karena biasanya mohon izin peternak kalau itu sudah dijual gitu akhirnya makannya sedikit-sedikit jadi sehingga ini bisa menimbulkan resiko masuknya penyakit gitu ya. Dan kami juga ini ya, apabila ada yang memotong betina, kami mohon untuk tidak yang produktif ya Mbak Esti ya, karena ini memang populasi kita di kota juga turun. Jadi harapannya jika ada terpaksa ada yang memotong yang betina, mohon untuk sapi yang tidak produktif gitu. Jadi nanti kami juga ada jika diperlukan untuk memastikan kesehatannya, kita juga akan datang ke peternak atau ke masyarakat gitu Mbak.
0: Baik, saya ke WA berikutnya. Selalu ada slogan aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, bagaimana memastikan kalau misalnya tidak ada edukasi? Tolong ini juru sembelihnya maupun panitia juga dapat sosialisasi. Ini dari pengurus Masjid Al-Ikhlas ini pertanyaannya. Ya, tapi tidak disebutkan ini masjidnya di mana? Di Blitar, di Kota Malang, Kabupaten Malang ya. Oke. Tapi kan sebenarnya gencar juga dilakukan soal itu. Apa? Asuh ya Bu ya, standar asuh. Aman, sehat, utuh, dan halal. Silakan.
1: Iya, jadi ini memang tagline-nya dari Dina, dari pusat, dari provinsi ya, untuk aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi aman itu aman dari biologis, fisik, dan sebagainya. Jadi harus benar-benar sehat, kemudian utuh, itu tidak digelonggong, tidak di ini ya Mbak. Maksudnya kadang kan orang biar ketok lemu dan sebagainya, akhirnya digelonggong, dimasukkan air yang begitu banyak. Nah ini juga kasihan juga kesejahteraan hewan. Walaupun hewan punya kesejahteraan hewan, kalau manusia punya peri kemanusiaan, kalau hewan ada kesejahteraan hewannya. Sebelum dipotong pun itu tidak boleh stres, karena kalau stres itu bisa mempengaruhi kualitas daging. Jadi walaupun dia dipotong harus dienak-enak nih Mbak Esti, jadi tidak boleh
0: boleh dibikin stres ya. Oke.
1: Ya, karena harus diistirahatkan sebelum dipotong itu 8 sampai 12 jam.
0: Nah, ini dan sekaligus mohon edukasi. Jadi supaya ternak itu enggak stres ketika kita baru beli, maka sebenarnya perlakuan-perlakuan seperti apa yang perlu dilakukan ini, Bu Dewi?
1: Ya, jadi harapannya Mbak Esti itu sebenarnya ternak itu harus ditetangkan sehari sebelum dipotong ya. Tetapi karena mungkin masjid, musola atau sekolah tidak punya tempat, sehingga sama pedagangnya ya mau dipotong didatangkan. Ini sebenarnya tidak boleh, harus istirahat dulu 8-12 jam, itu tidak boleh makan, tetapi boleh minum ya. Dan tempatnya pun itu juga harus teduh ya Mbak, tidak boleh dipanas-panasin karena cuaca memang saat ini sedang panas-panasnya gitu. Jadi kadang ya itu tidak punya kandang, tidak punya ini, dan harapannya ketika proses pemotongan itu harus kesejahteraan hewan, tidak boleh terlalu kasar gitu. Kadang orang bilang nyapa lo arep dibeleh ya sak penakku dewe kan gitu, itu tidak boleh. Harus senyaman dia ketika merobohkan pun juga ada tekniknya, dan kami sarankan lebih baik ke RPH ya, karena di RPH itu sudah punya restraining box. Jadi dijepit kemudian dirobohkan dengan dengan senyaman-nyamannya, dan ini sangat berpengaruh ke kualitas dagingnya gitu Mbak.
0: Jadi proses merobohkannya pun juga dengan cara yang halus gitu ya. supaya
1: smooth.
0: Ya halus smooth ya. Kan kayak biasanya kayak dibegal apa sih Bu, apa namanya? Di rame-rame gitu kan, dirobohkan rame-rame gitu.
1: Itu sebenarnya ada tekniknya ya. Ketika itu tidak punya restraining box, itu ada teknik dengan tali temalinya itu ya. Jadi ini kalau kabupaten, dinas di kabupaten itu pasti sudah mensosialisasikan ini cara merobohkan hewan yang benar dan baik sesuai dengan kesejahteraan hewannya. Dan ini kadang ya gitu rame-rame, akhirnya yang terjadi kadang talinya putus, akhirnya melayu-melayu gitu Mbak Esti.
0: Nanti pasti ada aja di berita ya, mau dipotong sapinya lari kemana gitu.
1: Ya karena dia stres, karena banyak orang, dan cara merobohkan pun juga ini atau kalau tidak gitu talinya, makanya dipastikan di persiapan itu alat sarana prasarana itu harus ready mungkin, dan talinya pun harus usahakan yang baru, karena jangan sampai nanti ketika untuk merobohkan pedot kan gitu.
0: Betul. Baik, ini tadi kan sempat ada yang tanya tadi lewat WA soal sosialisasi. Jadi selama ini memang sudah ada sosialisasi ke panitia, ke juru sembelih misalnya Ibu?
1: Iya, saya yakin kalau di Kota Blitar itu udah pasti. Jadi takmir, kemudian dari kelurahan pun juga sudah kita sosialisasikan dengan mengundang narasumber dari Kemenag, dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, dan saya yakin di dinas-dinas kabupaten kota yang lain selalu dilaksanakan sosialisasi itu. Dan mungkin karena kota hanya 21 kelurahan, Mbak, jadi kita enak untuk memantaunya, dan kita menerjunkan sekitar 60 orang petugas ya nanti untuk melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem gitu Mbak.
0: Pertanyaan berikutnya ada dari pendengar Ibu, kalau ada yang kulit benjol-benjol tadi apakah itu boleh untuk hewan kurban dan tetap disembeli, apakah itu bahaya? Itu pertanyaan dari pendengar. Silakan dijawab dulu Ibu sebelum
1: ini
0: saya ke WA berikutnya.
1: Pertanyaan yang bagus sekali ya. Ketika benjol-benjol ini bolehkah dipotong untuk kurban? Syarat kurban itu harus sehat.
0: Betul.
1: Gitu ya. Nah, ketika itu kena LS dan benjol-benjol seperti ini, harapannya ketika masih ada penggantinya itu lebih baik dicarikan yang sehat. Dan sebenarnya LSD ini bukan ini ya penyakit zoonosis Mbak ya, bukan penyakit yang dari hewan menular ke manusia, itu bukan. Jadi untuk dagingnya itu aman untuk dikonsumsi gitu Mbak. Tetapi harapannya nanti kita mohon ya kepada takmir panitia Idul Kurban ini untuk biar ketika ternyata nek sing
0: sakit, ya lagi sakit janganlah gitu ya.
1: Kalau ada sakit jangan gitu ya. Nanti syarat sahnya itu memang harus benar-benar sehat, gitu Mbak.
0: Oke, ini harusnya panitia ini juga menjadi apa ya, sensor akhir sebelum kemudian hewan disembeli ya. Jadi ketika mau disembelih dicek betul ini posisinya sehat atau tidak begitu.
1: Iya, berarti, jadi ini biasanya kalau masyarakat itu membutuhkan memastikan itu benar-benar sehat atau tidak, atau misalkan kemarin kita juga ada laporan, Bu tolong diperiksa ini bunting enggak, karena yang saya korbankan ini betina gitu ya. Mohon untuk lapor ke dinas, dan itu pasti sama dinas akan dilakukan pemeriksaan. Daripada ketika hari H itu dia sakit, gitu Mbak.
0: Ibu ini kalau misalnya mau minta periksa, periksanya gratis atau harus lapor atau gimana? SDM-nya cukup ini untuk pemeriksaan di wilayah Kota Blitar atau ada kerjasama?
1: Kalau di Kota Blitar, karena wilayahnya luasnya juga hanya 32 km persegi dari ujung selatan ke selatan ke utara itu mungkin hanya 10 kilo, jadi kita bisa menghandle itu ya. Beda kalau di Kabupaten
0: Malang,
1: SD. Jadi untuk Kabupaten sementara Blitar ini kita bekerja sama dengan PDHI Jatim 8 ya. Kita melibatkan dokter-dokter hewan di PDHI Jatim 8 ini untuk bergabung dengan kita untuk untuk apa melaksanakan pemeriksaan ante dan postmortem, dan kami harap justru laporlah biar kami bisa melakukan pemeriksaan ini, walaupun kita sudah door to door, tetapi kalau ingin memastikan HAM berapapun kita akan melakukan pemeriksaan itu. Mbak Esti.
0: Baik. Nah, ini ada juga yang tanya, kok dari tadi yang dibahas sapi, kambing ada penyakitnya pora katanya. Ya, sebentar.
1: Pasti ada dong.
0: Satu persatu kita bahas sapi dulu. Nah, kalau kambing gimana ini?
1: Iya, silakan. Jadi pasti ada, Mbak. Jadi untuk kambing ini kemarin juga kita temukan ya, ada penyakit kulit ya, penyakit skabies. Jadi sama kambing juga bisa terkena PMK, bisa terkena LSD, bisa terkena penyakit yang lainnya, dan gejalanya pun juga sama gitu.
0: Oke, kambing kan ada berapa jenis sih kambing yang biasanya digunakan untuk kurban? Ada lamb yang rambutnya gimbal itu, apa sih namanya?
1: Ya gibas.
0: Ya gibas gitu, ya, domba, bahasa Inggrisnya lamb
1: gitu ya. Okay. Ternyata juga ini ya, apa yang berkorban apa kambing pun juga banyak, dan yang terjadi di lapangan kambing lebih banyak, dan domba pun juga lebih banyak, dan ini harga kambing juga agak jatuh nih Mbak Esti, tetapi dengan Idul Kurban ini juga sudah naik lagi. Kalau sapi sudah naik 2-3 juta. Kemudian untuk kambing naik 500 sampai 1 juta gitu Mbak.
0: Sampai berapa sih harga kambing? Kok tanyanya sama Bu Kepala Dinas?
1: Gak apa-apa,
0: gimana,
1: nanti
0: Bu?
1: Bisa nih Mbak.
0: Ya nanti kita cari untung lah dikit-dikit Bu.
1: Jadi ya, untuk harga kambing itu sekitar 3-5 juta. Kemudian untuk harga sapi itu bisa antara 22-35 juta. Tergantung gede cili
0: ukurannya ya. Okay. Makanya tadi kemudian kalau ada WA dari pendengar kan sekarang juga ternyata banyak yang langsung ke peternak, kayak memangkas apa ya, tadi ya,
1: distribusinya ya,
0: jalurnya, rantainya gitu, supaya harganya lebih murah. Oke, okay. Praktis dari pengen kita perbincangan pagi ini, dimanapun kita beli, ketika mau beli hewan kurban, baik itu di lapak atau di peternak, harus dicek betul kesehatan hewan ternak ya. Nah kan kadang kita bayarnya sekarang nih, tapi Idul Kurbannya kan masih akhir bulan, jadi masih kayak ada rentang waktu sekian hari, dan itu kan bisa saja misalnya virus-virus penyakit tertentu juga masuk ke binatang itu. Jadi harus dicek ulang lagi ya ketika nanti mau penyembelihan Ibu.
1: Iya, jadi nah hal-hal seperti inilah ketika sudah dibeli, sudah di DP gitu ya. Biasanya ini yang kita ini kan ya, kita himbau kepada pedagang-pedagang nih. Ketika atau peternak ya, ketika itu sudah di DP, apa yang sudah saya sampaikan tadi, tolong pakannya ya podo dengan sebelum di DP gitu ya Mbak. Karena kita apa pembeli kan sudah, oh iki nanti dengan apa pakannya sekitar 2 minggu kan sudah dikasih sekalian. Jangan sampai nanti ini apa kualitas pakannya jadi turun, sehingga ketika itu turun, kalau namanya pedagang peternak itu kan biasanya lalu lintas keluar masuknya apa hewan ini kan ini ya cepet banget gitu loh ya. Harapannya ini desinfeksi, semprot dengan desinfektan ya, kemudian kebersihannya juga harus dijaga gitu ya. Jangan sampai nanti, ini penting, arep dikurbane sak minggu sehat, min 2 sakit. Nah ini yang kita tidak mau, dan yang jelas kualitas pakan dan desinfeksi serta kebersihan kandangnya dan kebersihan orangnya. Jangan sampai ini sepatunya dibawa ke apa pasar, kemudian pulang langsung ke kandang. Nah ini yang dari sepatu ini juga bisa menularkan Mbak Esti. Atau ketika pedagang itu menyentuh sapi atau kambingnya, dan itu misalkan kena PMK atau LSD, ini juga bisa menjadi sumber penularan. Gitu Mbak.
0: Baik.
1: Sepele banget.
0: Betul, tapi sepele iso dadi gawe kalau gak diperhatikan kan
1: Bu. Betul. Itu
0: mau ke WA, ini ada pendengar yang sharing. Biasanya kalau di lapak-lapak itu suka dibakarin apa-apa biar ada asapnya, katanya buat bikin hangat dan menghilangkan penyakit tertentu. Terus ada juga yang komentar, turun kurban tapi kudu wis dipikir no, nanti kalau wis disembelih jangan cuci jeroane di sungai. Ini kan masih jadi kebiasaan. Ayo lebih bersih. Nah, dua WA terakhir, silakan. Ini penting juga nih soal bagaimana ya pengolahan dagingnya setelah dipotong. Atau
1: ya, jadi silakan. Tadi ini ya apa di bakari sampah gitu ya Mbak,
0: itu kayak di asap
1: gitu ya. Nah itu karena LSD itu faktornya adalah nyamuk, lalat, penghisap darah dan caplak. Lek wong biyen kan mesti dibongi anu gitu ya Mbak ya, sisa-sisa pakannya itu ya, itu juga bisa, tetapi itu nanti yo mesti lek apa asapnya terlalu banyak itu juga tidak baik juga untuk pernafasannya dari ternaknya itu. Dan saya tadi terima kasih ya diingatkan untuk nyuci jeroane. Nah ini jangan sampailah dicuci di sungai karena nanti ketika ada penyakit apa gitu itu bisa menularkan di aliran itu. Lebih baik dibuatkan lubang, kemudian untuk jeroan-jeroan itu dicuci di lubang itu. Tapi masyarakat harus diingatkan, kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan jangan mencemari lingkungan atau aliran sungai di sekitar tempat penyembelihan hewan kurban ya. Gitu Mbak.
0: Okay. Ini jadi peringatan bersama. Iya sih, memang saya juga kalau pas lagi pulang gitu, misal dari kantor habis dinas, pas Idul Adha pulang itu di orang bawa apa sih keranjang-keranjang di pick up gitu, dicuci di sungai. Masih ada loh praktek itu di sini.
1: Enggak ada lagi, banyak kan gitu. mungkin ini ya yang dari Dinas Lingkungan Hidup bisa ini ya, ada satgasnya di ini kan keliling nih.
0: Keliling waktu ya, sidak ya.
1: Harus keliling waktu hari pertama, hari kedua ini ada enggak yang menyuci di situ gitu.
0: Baik. Demi kesehatan bersama, apalagi kalau misalnya zoonosis tadi ya, ada beberapa jenis penyakit itu. Jadi Bu Dewi, ini meskipun sebenarnya kita masih punya waktu sekitar 2 minggu ya, karena Idul Adha masih sekitar 2 minggu lagi, apa yang harus disiapkan dan menurut Anda urgent untuk jadi perhatian bagi publik ini dok, Bu Dewi?
1: Ya, apa yang sudah saya sampaikan tadi memang saat ini adalah mulai mewabah lah untuk penyakit leptospirosis. Harapannya untuk semua panitia itu, panitia Idul Kurban khususnya, menyiapkan sarana, prasarana dan tempat yang benar-benar bersih dan tidak ada kontaminasi dari kencingnya tikus itu. Dan tentu kami berharap untuk pedagang-pedagangnya juga tolong kalau itu sakit sapinya tidak usah dibawa ke pasar gitu. Dan pastikan untuk masyarakat, untuk sapi itu benar-benar usianya lebih dari 2 tahun, kemudian untuk kambing syarat sahnya itu kan lebih dari 1 tahun gitu ya. Untuk di dunia peternakan dan kesehatan hewan, umur itu bisa dilihat dari tanggalnya gigi gitu ya. Kalau gigi serinya sudah tanggal, kemudian tumbuh gigi tetap, itu berarti dia sudah boleh untuk dikorbankan. Kadang kan orang mohon izin ketika ditanya karena ketidaktahuan dari masyarakat, ini sudah 2 tahun, dijawab aja udah gitu kan. Kalau gitu kan kita percaya aja, tetapi pastikan lagi tolong ke lapor ke dinas agar supaya diperiksa lagi untuk umurnya ini. Kadang kami menemukan di lapangan ya bahwasannya umurnya itu kadang iki durung anu,
0: cuman badannya gede misalnya.
1: Badannya gede gitu ya, bongsor berarti ya. Jadi kita sering menemukan hal-hal seperti itu dan kami menghimbau ketika pemotongan itu selesaikan satu dulu. Jangan semua terus dipotong semua, misalkan ada 5 sapi, potong semuanya, akhirnya glebak, tidak segera ditangani. Nah, ini bisa menyebabkan bakteri-bakteri itu cepat tumbuh ketika itu tidak segera dilakukan pengeluaran jeroan. Gitu, Mbak.
0: Baik. Terima kasih banyak Dokter Hewan Dewi Masito MAGR sudah berbincang bersama kami, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar. Ini bermanfaat sekali untuk kita bisa kembali mencermati, jadi pengingat kita masih ada waktu. Jadi kalau misalnya mau beli, tadi dicek juga mulut-mulutnya, dalam-dalamnya ya, giginya,
1: dan jalannya pastinya.
0: Oh ya, cara jalannya tadi. Oke.
1: Okay. Ya,
0: nah, ini betul. Yang jarang dilakukan loh, kan pokoknya dilihat, oh kulitnya mulus, nggak ya, apa, nggak ada liurnya, apa sih, nggak berlendir.
1: Pokoknya
0: atau apa
1: harus
0: gitu.
1: Dijalankan gitu. Mm-mm. Ya, Mbak Esti harus diingat nih sama pendengar nih.
0: Oke. Okay. Jadi harus dituntun dulu, maksudnya dilihat cara jalannya.
1: Dituntun.
0: Dilihat betul. Tadi dalam-dalamnya ada luka sariawan atau tidak, gitu ya. Gimana arliurnya dan kulitnya. Baik. Terima kasih banyak. Ini jadi pegangan saya juga ini kalau nanti mau pilih hewan kurban. Bu Dewi. Salam sehat ya. Sampai ketemu lain kesempatan.
1: Terima kasih.
0: Sukses untuk Anda dan kawan-kawan. Mari, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Ibu Dewi Masito tadi sudah berbincang bersama kami. Banyak ilmu kita peroleh pagi ini soal bagaimana kita deteksi dini hewan kurban bebas penyakit supaya nanti hewan yang Anda kurbankan betul-betul secara syaratnya juga terpenuhi. Ya, kemudian kesehatannya juga terjaga. Dan tadi termasuk memastikan bahwa hewan kurban tidak posisi stres ketika nanti pada saat hari H, ketika akan dilakukan pemotongan. Plus tadi ya, perlakuan ketika misalnya setelah pemotongan, maka itu juga perlu mendapatkan perhatian. Saya Esti, terima kasih Anda sudah bersama kami di program Malang Menyapa pagi ini. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang. Selamat pagi.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, jam 9 pagi. Seperti biasa di hari Senin, Halo RRI kembali menyapa Anda. Dan pastinya juga seperti biasa di hari Senin ini, saatnya berbagai macam aduan yang ingin Anda sampaikan, monggo silahkan. Karena memang di jam 9 pagi ini memang kami khususkan kepada Anda semuanya untuk memberikan ruang untuk bisa menjadi sebagai ruang sambat ataupun juga sebagai ruang informasi, termasuk juga nanti setelah kami Anda informasikan kepada kami di Halo RRI, nanti coba kami komunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan hal ini. Halo RRI, kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat 3 kali seminggu pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa menyampaikan berbagai macam keluhan ataupun juga masukan terkait dengan layanan publik yang ada di Malang Raya ataupun juga di sekitarnya. Mau di Probolinggo, Pasuruan, ataupun juga Blitar, ini juga boleh ya. Silakan untuk bisa disampaikan kepada kami di nomor 081-555-6915. Sekali lagi di nomor 081-555-6915. Kami juga ingin menyapa Anda yang saat ini bergabung bersama dengan kami di live TikTok RRI Malang. Selamat pagi semuanya. Silakan untuk tap-tap layarnya sebanyak-banyaknya, tap-tap layarnya agar semakin banyak orang bisa mengakses siaran kami. Ya, layanan publik ini memang menjadi satu hal yang krusial, pendengar dan juga pemirsa, seperti itu ya. Karena memang bagaimanapun juga kita sebagai masyarakat memiliki hak untuk bisa mendapatkan pelayanan terbaik. Dan kalau misalnya Anda menyampaikan keluhan atau juga masukan, gak perlu takut-takut gitu ya. Santai aja, relax aja, boleh silahkan untuk disampaikan ke Halo RRI. Jangan sampai lupa ada foto ataupun juga videonya, termasuk juga kronologi dan lokasi detail dari kejadian yang Anda alami tersebut. Silahkan untuk bisa disampaikan kepada Halo RRI di nomor, sekali lagi di nomor 081-555-6915. Dan ini akan menjadi tempat untuk kita semuanya untuk mencari solusi, karena memang Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Oke, baik, kita menuju ke Esti. Ini ada kabar apa ini pagi hari ini? Sudah membawa kabar apa, Bu Esti?
1: Selamat pagi, Ruli.
0: Selamat pagi.
1: Selamat ulang tahun walaupun telat.
0: Aduh, gak terlalu bisa ketawa kenceng ini, soalnya kalau ketawa nanti takut batuk. Oh,
1: iya. Ini berita
0: ada apa ini?
1: Yang
0: ada apa?
1: Kita prihatin ya, karena ternyata di dekat RRI itu beberapa hari yang lalu, kita sudah sempat bahas juga soal ini, tapi saya ingatkan lagi tentang curanmor yang masih terjadi. Jadi ada aksi pencurian sepeda motor yang kembali terulang di kawasan Lok Waru. Ini kan memang udah warning sejak lama ya.
0: Betul.
1: Lok Waru itu menjadi kawasan yang rawan pencurian sepeda motor atau kendaraan roda dua. Jadi ada salah satu mahasiswa yang kos di sekitar kawasan Jalan Candi Panggung, tepatnya di Candi Panggung nomor 30, itu yang kehilangan kendaraan bermotornya roda dua. Itu diambil oleh pencuri sekitar pukul 2:48 dini hari pagi. Jadi prosesnya cepat, saya sempat lihat CCTV-nya juga. Kebetulan saya sempat ikut mendampingi lapor ke Polsek Lok Waru. Ini mahasiswi dari Surabaya yang sedang magang di Malang, kemudian kehilangan kendaraan roda duanya, dan kemudian melaporkan kehilangan ini ke Polsek Lok Waru. Jadi sempat ada bukti CCTV-nya. Jadi prosesnya cepat banget, Ruli. Jadi pelakunya mengenakan celana jeans warna hitam, ada agak sobek-sobek bagian lutut, kemudian sendal hitam, pakai kaos hitam, kemudian hoodie warna hitam, pakai masker warna hitam juga, dan pakai topi warna kuning. Jadi ketika dicek di CCTV tidak terlihat jelas wajahnya ya, karena

0: pesan dari teman-teman dari kepolisian untuk ya meletakkan pada posisi yang aman, mm-hmm. kalau perlu kunci ganda. Katanya sih yang aman pakai kunci cakram.
1: Betul, yang ada di bawah itu ya.
0: Yang bawah, cakramnya dikunci juga. Karena kalau walaupun hanya bukan hanya ya, walaupun udah dikunci stir, kunci stang, itu ternyata kunci T itu saya kemarin sempat ditunjukkan kan, karakteristik kunci T gimana, cara kerjanya gimana. Dari bajar itu cepat banget ya. Jadi pastikan pakai kunci ganda, cakram lah salah satunya. Jadi jangan hanya kunci stang aja, tapi kunci cakram juga. Itu pesan yang disampaikan dari pihak kepolisian. Saya sebenarnya juga udah kontak nih Pak Kapolsek untuk bisa berbincang di RRI, tapi masih rapat, jadi nanti semoga bisa tersambung dengan beliau. Lanjut, kita masih punya PR, Ruli, pagi ini untuk bicara soal pasar Kebalen. Nah, karena pemerintah Kota Malang kan sudah melanjutkan penataan pasar tradisional, termasuk yang disasar waktu itu sama Ruli hari apa? Hari Rabu.
1: Hari Rabu itu.
0: Hari Rabu ya.
1: Rabu lalu
0: itu. Ya. Hari Kamisnya waktu itu soalnya saya ingat Pak Wijaya Saleh Putra kan sempat di pasar Kebalen tuh pakai pengeras suara. Ya jadi pedagang minggir nih, hanya dibuka untuk yang jualan di luar pasar itu pukul 0 sampai dengan 6 pagi. Habis itu harus sudah clear. Karena itu adalah jalan yang badan jalan digunakan untuk lalu lintas, untuk kendaraan, bukan untuk perjualan. Ya saya udah janjian sama Pak Wijaya Saleh Putra untuk nanti bisa, Ruli nanti bisa ngobrol langsung. Seperti apa sih sebenarnya, karena kalau kita lihat di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 kan fungsi jalan adalah untuk kepentingan lalu lintas.
1: Betul.
0: Bukan untuk tempat berdagang.
1: Bukan ya, jadi juga untuk beli drive-thru.
0: Ya, lanjut soal trotoar dan jalan itu kami juga terima laporan dari pendengar. Itu loh trotoar di Soekarno-Hatta. Saya sempat ngomong sama Ruli kan kapan. Eh katanya lagi rame ya, ada yang jual itu gitu kan. Iya tapi
1: pake
0: jual
1: meja.
0: Di trotoar.
1: Pakai meja, terus ada meja. Mobil juga diparkir di sana ya. Gitu.
0: Ternyata pendengar juga ada yang gabung tuh, berkirim foto juga. Jadi kok enak men, trotoar dibangun negara kok dimanfaatkan buat jual. Aduh, pokoknya kalau orang Malang tuh terbuka banget ya kalau soal begini ya, kalau soal apa kritis ya. Jadi ada komentar dari pendengar yang gabung di Halo RRI, kok enak men, negara yang bangun trotoarnya kok dipakai buat parkiran. Ya ini jadi atensi khusus, Ruli, nanti kita coba untuk tanyain ke Pak Wijaya juga ya sekalian. Betul. Ya. Kan kalau parkir perparkiran juga beliau, walaupun itu jalan provinsi kan sebenarnya.
1: Iya benar, benar jalan provinsi, tapi bagaimanapun juga pengaturannya untuk hari-hari kan tetap ada di tanggung jawab Dinas Perhubungan. Seperti itu ya.
0: Kita lagi jadi pendengar nih ceritanya. Pernah gak lewat Soekarno-Hatta kemudian mendapati ada parkir juga di trotoar yang itu?
1: Pernah. Pagi.
0: Dan itu setiap hari terjadi ya. Oke. Nanti tolong tanyain ke Pak ini ya, ke Pak Wijaya Saleh Putra langsung ya. Baik. Saya janjian sama Pak Wijaya Saleh Putra pukul 9:25 nanti supaya bisa langsung tersambung dengan beliau. Ya. Ada juga komentar pendengar yang tanya soal hantavirus ki opo sih gitu.
1: Iya. Rame tapi kita banyak yang gak tahu detailnya hantavirus.
0: Hantavirus gimana? Pokoknya katanya dari tikus lah gitu ya. Dan itu membahayakan. Nanti saya minta keterangan dari Dinas Kesehatan. Yang jelas ini Dinas Kesehatan Kota Malang udah mulai mengintensifkan edukasi buat masyarakat sih ya. Terkait potensi penyebaran hantavirus ini ya. Meskipun belum ada penjelasan rinci status kasusnya di Indonesia seperti apa. Tapi langkah antisipasi dilakukan melalui seluruh puskesmas di Kota Malang. Sekarang kalau kemana-mana pakai masker lagi gak?
1: Pakai masker lagi saya.
0: Pakai masker lagi
1: ya, saya. Ya hari ini karena agak-agak kurang enak badan ya. Dan terkait dengan hantavirus ini, kemarin saya lihat juga di statusnya teman-teman Dinkes kayak gitu. Ojo khawatir, intinya pokok ojo kemproh katanya gitu.
0: Oke, berarti kita pakai gaya hidup sehat kayak waktu.
1: Betul, cuci tangan gitu.
0: Oke, saya sekarang kemudian kembali meletakkan hand sanitizer saya di luar tas. Jadi gampang. Kalau dulu kan masih setelah COVID kan ya udah masuk ke tas, yang penting bawa kemana-mana.
1: Tapi sekarang.
0: Sekarang taruh di luar lagi ya, digantungin di tas lagi. Jadi ketika ini pastikan posisi bersih. Tapi detailnya nanti kita akan minta keterangan dari Dinas Kesehatan, dari dokter. Saya tadi pagi sebenarnya udah kontak ke salah satu dokter di Kota Batu, tapi ternyata sudah tidak pada jabatan tersebut.
1: Jadi
0: nanti kita akan coba untuk bisa mendapatkan jawaban dari dokter di instansi di Dinas Kesehatan Kota Batu maupun di wilayah Malang Raya. Ruli, lanjut ya. Saya kontak Pak Wijaya Saleh Putra dulu untuk bisa dapatkan informasi lebih detail lagi.
1: Baik. Dan itu tadi kalau misalnya kita membaca dari teman-teman yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok RRI Malang, ini ada juga yang memberikan komentar gitu ya. Kenapa nggak diberlakukan hukum potong tangan aja sebagai bentuk

0: apa namanya, sebagai bentuk hukuman seperti itu, ya kan? Siapa saja yang mencuri, baik laki-laki ataupun perempuan, ini maka Allah ini akan murka, katanya gitu. Ya, ya, ya, ya. Terus juga ada Honestly is Gold. Betul, parkiran ini cukup semrawut. Waduh, ini sebentar lagi akan coba kita sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Wijaya Saleputra, terkait dengan hal ini, termasuk juga nanti kalau misalnya bisa kita sambungkan juga bersama dengan pihak kepolisian, ataupun juga nanti apabila ada komentar-komentar ataupun juga tanggapan dari pihak kepolisian terkait dengan hal ini. Karena memang kasus pencurian ini seperti pernah kita ngobrol-ngobrol bersama dengan pihak kepolisian dari Polsek Lowaru, bahwa Lowaru ini adalah salah satu daerah dengan potensi kerawanan untuk curanmor ini cukup tinggi. Dan tidak hanya yang terlaporkan disebutkan oleh Esti tadi, ini ada salah satu teman saya kemarin itu juga sempat untuk lagi makan di sekitar jalan bunga-bunga seperti itu, di pinggir jalan itu ya, ditinggal makan sebentar gitu, padahal motornya juga nggak jauh dari makanan yang jual makanan di tenda itu gitu ya, bisa hilang kayak gitu ya. Ini memang harus berhati-hati sekali lagi untuk kita semuanya, sekali lagi nggak boleh lengah, walaupun mungkin cuma kelihatannya ataupun juga rasanya itu cuma sebentar, tetap kita harus waspada dan terus berhati-hati agar apa, agar keselamatan dari barang-barang tersayang kita itu pastinya bisa terjaga. Karena memang motor ini adalah salah satu kepentingan yang krusial gitu, mengingat mobilitas kalau misalnya di Malang, kalau misalnya menggunakan motor ini kan sat-sat gitu, kemana-mana itu pasti enak gitu, menembus kepadatan arus lalu lintas dan juga yang lainnya paling enak sama motor. Dan itulah kalau misalnya kehilangan motor, ya pasti akan sedih. Kalau misalnya belum lunas cicilannya dan juga yang lainnya, apalagi makin sedih lagi kayak gitu ya. Dan pastinya juga sekali lagi untuk kita semuanya agar tetap berhati-hati dan juga tetap waspada terkait dengan pencurian, termasuk juga parkir ini ya. Kalau misalnya kita parkir sembarangan, nah ini pasti juga harus berhati-hati juga, karena tiba-tiba saja Satpol PP ataupun juga Dinas Perhubungan itu melakukan penertiban, utamanya di beberapa titik yang krusial seperti yang sudah jelas aturan larangannya itu, seperti di Kayu Tangan seperti itu, tiba-tiba aja diangkut gitu. Oke, ini sudah ada bergabung bersama dengan kita mahasiswa dari Surabaya yang kehilangan motor yang tadi sempat diberitakan oleh Esti seperti itu ya. Ini ada Anissa. Ini apakah sudah tersambung bersama dengan kita? Oke, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Anissa. Anissa.
1: Halo.
0: Oke, Anissa, kita turut bersedih atas kehilangan dari motornya itu. Itu sebenarnya motornya ini hilangnya itu pas Anissa lagi apa kayak gitu?
1: Jadi waktu itu terakhir saya pakai motornya itu ketika selesai pulang magang sekitar jam 4 lebih gitulah. Terus kemudian saya parkir seperti biasa di parkiran halaman apotek itu Kak, karena kan kamar kosan saya berada di lantai 2, sedangkan lantai satunya itu dipakai untuk apotek 24 jam.
0: Gitu. Nah, setelah itu kamu tinggal lama atau enggak itu sampai akhirnya kamu sadar kalau misalnya motornya udah enggak ada, Anissa?
1: Ya, kemudian saya tinggal lama lah. Nah, itu posisi motornya itu cuma saya kunci setir, nggak kunci cakram atau kunci yang lainnya. Tapi memang biasanya saya kunci cakram. Cuma kebetulan waktu itu saya ketiduran, selesai makan itu langsung tidur gitu Kak. Terus sampai malam, sampai besoknya itu ketika saya mau berangkat lagi pukul 8 itu, saya baru sadar kalau kok motor saya sudah nggak ada kayak gitu.
0: Kalau boleh tahu motornya ini motor jenis apa, dan mungkin ada ciri-ciri khusus dari motornya ini. Siapa tahu dari pendengar Halo RRI untuk hari ini mengenali ini dan bisa nantinya menindaklanjuti laporannya.
1: Motor saya itu Beat Street tahun 2018 berwarna hitam. Ciri-cirinya mungkin itu di bagian stangnya, dua-duanya itu ada kayak handguard gitu, kayak pengaman berwarna merah. Terus di depannya itu ada stiker FBI berwarna hitam. Mungkin itu sih, sama setirnya itu agak ke atas gitu kak, kayak beda sama Beat Street yang lainnya, kayak lebih di ke atasin gitu.
0: Nah kemarin ini kan sudah sempat melaporkan ke pihak kepolisian, terus apakah sudah ada perkembangan dari laporan ke pihak kepolisian ini sendiri?
1: Sampai sekarang belum ada perkembangan lebih lanjut sih kak.
0: Oke, baik. Semoga nanti coba kita follow up lagi kepada Polsek Lowaru seperti apa kelanjutan dari laporan kehilangan yang disampaikan oleh Anissa ini, dan semoga sudah nanti bisa mendapatkan solusi dan juga kabar terbaru ya terkait dengan kehilangan ini. Dan Anissa, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Halo RRI. Semoga nanti bisa segera dapat solusi dan harapannya bisa ditemukan motornya ya.
1: Ya, amin. Terima kasih, Kak.
0: Sama-sama. Sehat selalu, Anissa. Oke, dan pastinya juga untuk Anda pendengar, apabila Anda ingin bergabung bersama dengan kami, kami juga membuka kesempatan. Kami persilakan kepada Anda untuk bisa bergabung, memberikan komentar, ataupun juga menyampaikan laporan juga, ini boleh sekali. Silakan ke nomor 081-555-6915. Sekali lagi di nomor 081-555-6915. Ini yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok RRI Malang, juga kami haturkan terima kasih. Jangan sampai lupa untuk banyak-banyak tap-tap layarnya ya, tap-tap-tap-tap gitu layarnya ya, biar lebih banyak lagi orang yang bisa bergabung bersama dengan kami di sini, termasuk juga nanti bisa memberikan saran ataupun juga solusi ataupun juga masukan terkait dengan hal ini semuanya. Silakan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di live TikTok. Terima kasih. Wah, ini udah tap-tapnya udah mulai banyak ini yang baru saja bergabung bersama dengan kami. Kami aturkan terima kasih. Dan pastinya juga di kesempatan hari ini, di hari Senin ini, membuka minggu, kita juga membuka lebar pintu rumahnya RRI ini untuk bisa memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa menyampaikan berbagai macam aduan ataupun juga memberikan berbagai macam masukan terkait dengan layanan publik yang ada di Malang Raya dan juga di sekitarnya. Silakan untuk Anda bisa sampaikan kepada kami di program Halo RRI yang kami udarakan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan sesaat lagi kita juga masih menantikan untuk update dari suara masyarakat terkait dengan parkir ini ya. Waduh, parkir ini memang selalu menjadi pembahasan yang hangat, selalu menjadi pembahasan yang masyarakat itu kalau misalnya bersuara itu lantang sekali. Tetapi permasalahannya itu selalu saja ada yang baru. Ya, hampir setiap hari selalu ada cerita-cerita ataupun juga permasalahan terkait dengan parkir yang ada di Kota Malang. Bukan berarti pemerintah berpangku tangan ataupun juga tidak mengambil sikap seperti itu ya. Tetapi pemerintah pun juga melakukan berbagai macam cara untuk melakukan penertiban ini sendiri seperti itu. Seperti membuat aturan terkait dengan daerah-daerah yang harus steril dari parkir, terus juga pengaturan kantong-kantong parkir itu sendiri, termasuk juga menciptakan beberapa fasilitas seperti itu yang mempermudah pejalan kaki. Tapi justru yang sejatinya fasilitas ini diberikan kepada pejalan kaki ataupun juga pesepeda malah digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk parkir kah, untuk jualan kah, ataupun juga mungkin bisa jadi sebagai tempat untuk ngetem seperti itu walaupun nggak parkir gitu ya. Ini boleh sekali ya kalau misalnya Anda menemukan hal-hal seperti ini, dan yang pastinya bisa menjadi keluhan Anda ini boleh silahkan untuk bisa disampaikan ke Halo RRI. Kami persilakan untuk bisa bergabung bersama dengan kami di nomor 081-555-6915. Dan parkir ya, nanti kita masih menantikan sambungan kita bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Wijaya Saleh Putra, seperti itu ya. Terus juga terkait dengan hantavirus yang tadi juga sudah sempat disampaikan. Hantavirus ini kita mungkin ngelihatnya sepintas-sepintas selalu seperti itu rame di media sosial, dan katanya suspeknya ini sudah ada di beberapa kota yang ada di Indonesia. Terus di Malang sendiri seperti apa? Karena biasanya kalau misalnya virus sudah masuk, ini cepat sekali menyebarnya. Dan Malang ini adalah kota wisata, dan bulan ini ada banyak sekali libur panjang. Ini otomatis orang-orang dari luar Malang ini banyak sekali yang datang ke Malang seperti itu, dan ini bisa menjadi suspek potensial seperti itu untuk bisa menularkan virus ini seandainya ada dan akhirnya dibawa ke Malang ini sendiri. Kita patut berhati-hati dan juga waspada. Teman-teman dari tenaga kesehatan ataupun juga dari dinas kesehatan ini juga mengingatkan untuk kita kembali pakai masker dan cuci tangan ya, rajin-rajin cuci tangan seperti dulu. Ini boleh sekali ya. Dan sesaat lagi kami juga akan mencoba untuk mengupdate informasi terkait dengan hantavirus ini sendiri. Kami masih menantikan sambungannya, tapi setelah yang satu ini kami masih akan kami masih akan mencoba untuk terus mengupdate dan pastinya akan kami hadirkan untuk Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini. Ya, ini Esti masih sibuk untuk bisa menyambungkan bersama dengan narasumber kita. Ini menandakan kalau misalnya Halo RRI ini memang memiliki komitmen yang serius terkait dengan permasalahan-permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami, dan coba kami hubungkan dengan pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan jawaban dan juga solusi terkait dengan berbagai macam permasalahan yang ada di sekitar kita, termasuk terkait dengan adanya virus, terus juga parkir, bisa jadi banjir. Tapi karena memang beberapa waktu ini tidak terjadi hujan besar seperti itu ya, berita-berita banjir ini sepertinya masih masih terpinggirkan seperti itu ya, digantikan dengan berita-berita yang lainnya yang sekarang ini juga tidak kalah ramai dan mendapatkan atensi dari pemerintah ini sendiri ya. Dan sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda masih di Halo RRI.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih. 2 hours later. Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Ini Indonesia.
5: Indonesia bagus banget tau.
6: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
5: Makanan di sini enak-enak.
4: Ini Indonesia.
7: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Ganda Kusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Ganda Kusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Ganda Kusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
4: Ini Indonesia.
0: Anda masih bersama kami pendengar di Halo RRI untuk edisi hari ini di hari Senin ini. Dan seperti tadi sudah kita janjikan bahwa hari ini kita sudah tersambung bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Bapak Wijaya Saleh Putra. Selamat pagi, Pak Wijaya.
8: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya pelan ya.
0: Oke, coba seperti ini Pak, masih aman Pak?
8: Ya maksa-maksa juga.
0: Oke, baik. Ya, ini saya ingin banyak masukan dari masyarakat ini terkait dengan yang di Pasar Kebalen kemarin waktu penertiban ini sudah lumayan tertib, tapi beberapa hari setelahnya itu masih ada agak-agak yang agak-agak nakal gitu di atas jam 6 ini masih ada yang ini. Ini bagaimana ini dari Dinas Perhubungan ini Pak?
8: Baik, terima kasih sebelumnya masukan dari masyarakat atau pendengar, khususnya pendengar radio RRI ini. Terima kasih. Ini bagian dari partisipasi masyarakat ya. Pertama, sebenarnya pasar itu adalah kewenangan dari Daskopindak ya, koperasi dan industri dan perdagangan. Kedua, untuk penindakan-penindakan hal tersebut harus dilakukan oleh Satpol PP. Mengapa di sub berkepentingan? Karena di sub berkepentingan dalam rangka untuk memastikan yang lalu lintas. Ini sudah kita
0: Mohon maaf Pak Wijaya, ini suaranya sedikit hilang. Mungkin bisa di... Oke, ini Pak, sudah keluar lagi Pak. Monggo silakan bisa
8: keluar lagi ya. Baik, ya. Terutama kembali lagi, ikan sudah kita lakukan diantaranya adalah penindakan kita bersama-sama di Pasar Kebunandam. Terakhir ini ada di Pasar Gadang. Sekarang ada di Pasar Kebalen. Baik, untuk lalu lintas. Lalu lintas ini akibat dari... kepadatan arus lintas akibat dari suatu usaha yang ditimbulkan atau bahasa lalu lintas ini bangkitan yang ditimbulkan karena adanya pasar. Pasar yang meluber yang tidak sesuai dengan volume yang sudah disediakan. Artinya yang seharusnya ada di dalam, yang sudah disediakan di Pasar Kebalen sebagaimana disampaikan oleh pimpinan kemarin itu waktu kunjungan, di dalam Pasar Kebalen itu banyak yang kosong. Nah, konsekuensinya mereka keluar, bukan konsekuensi ya. Mereka keluar sehingga akibatnya jalan berhenti. Bukan berhenti, padat gitu ya. Ditambah lagi perilaku. Kalau lintasan ini masalah perilaku ya. Perilaku baik itu pedagang maupun pembeli. Padahal sudah kita pasang namanya larangan-larangan. Sesuai undang-undang pun sudah ada itu informasi itu hanya sebagai sifatnya tambahan, mengingatkan, mereview lagi kepada masyarakat. Yaitu satu, sudah difasilitasi namanya pedagang itu pukul 24 sampai dengan pukul 06. Tetapi melampaui batas, tidak menjalankan komitmen, begitu ya. Itu sekali lagi adalah perilaku. Kemudian pedagang itu mereka berjualan di badan jalan, padahal tidak diperbolehkan. Kemudian ditambah lagi pembeli yang malas, yang enggan turun dari kendaraan, ini perilaku. Sifatnya drive-thru
0: ini.
8: Pada hari pertama kita melakukan tindakan bukan penyekatan ya, penertibannya aja ya, belum ada tindakan.
0: Berupa peringatan seperti itu.
8: Masih sifatnya penertiban aja, begitu ya. Mungkin ini hari ini, besok itu akan dilakukan evaluasi terkait dengan apa yang harus akan dilakukan terkait dengan apabila pelanggaran-pelanggaran itu masih terus berlanjut gitu. Ya, tapi sekali lagi bahwa lalu lintas ini terkait dengan perilaku. Perilaku ini perlu terus-menerus. Begitu ya. Kalau pada kita pahami, barang siapa kalau sedang berkendara itu kan wajib memiliki SIM ya.
0: Betul.
8: Nah, memiliki SIM berarti harus taat terhadap ketentuan-ketentuan lalu lintas. Disinilah diujinya pengendara, terutama dalam hal ini pembeli yang menggunakan jasa transaksi di sekitar Pasar Kebalen. Ya, ada dua hal yang menjadi perhatian. Satu, perilaku terhadap lalu lintas. Kedua, ketaatan dalam berlalu lintas. Harus dipahami bahwa kalau sudah di namanya tadi yang saya sampaikan, disepakati agar tidak melakukan transaksi di badan jalan setelah pukul 6
0: pagi
8: itu atau sebelum pukul 00 atau pukul 24.00. Begitu.
0: Baik, Pak Wijaya itu.
8: Mas Ruli ya.
0: Iya betul. Ini yang di Pasar Kebalen ini Pak. Sekarang kita menuju ke trotoar Suhat ini. Kemarin juga sempat ramai juga ini. Trotoar ini udah lebar, udah bagus. Ternyata dijadikan parkir mobil dan jualan ini. Ya.
8: Iya iya.
0: Ini penilaiannya seperti apa?
8: Masalah perilaku. Ya, sekali lagi yang saya sampaikan perilaku ya. Mereka terutama yang kami pahami ya, di situ banyak yang online-online. Ya, yang menggunakan angkutan sewa khusus. Angkutan sewa khusus yang dipahami oleh masyarakat adalah kendaraan angkutan online itu. Apakah Grab, Ojek, dan seterusnya. Padahal mereka untuk bekerja itu sudah menandatangani yang namanya fakta integritas taat terhadap peraturan. Jadi barang siapa saja kalau itu di situ sudah ada rambu, maka harus ditaati tanpa perlu adanya petugas. Yang saya maksud adalah perilaku ini. Mereka kan punya, sudah punya SIM, baik itu mobil maupun roda dua. Nah ini apakah harus ada petugas? Lagi-lagi di situ sudah ada marka dan rambu. Satu, rambu dilarang parkir, dilarang berhenti sepanjang jalan. Kemudian kedua, ada larangan marka berupa jalur hijau, jalur bersepeda. Inilah yang harus dipahami oleh mereka. Kemudian bagaimana penindakannya? Kami dalam sekarang ini masih dalam tahap penertiban ya, mengingatkan pada mereka. Dinas Perhubungan tidak mempunyai kewenangan untuk penindakan, hanya mengingatkan. Tetapi kalau nanti perda sudah dijalankan, perda tentang penyelenggaraan parkir, agar diketahui semua masyarakat ya, apabila kendaraan roda 4 itu digembok, sekali dibuka membayar Rp500.000. Untuk roda 2, Rp250.000. Itu, ini insya Allah dalam waktu dekat, perwalnya akan segera jadi, estimasi 2 bulan lagi gitu ya. Baik, sekarang masih kita sifatnya mengingatkan, tetapi apakah menunggu penindakan? Ini yang kami sayangkan. Apalagi ini masalah perilaku. Dinas Perhubungan tidak memiliki kewenangan untuk menindak. Nanti kita tetap kami memiliki perangkat daerah yang lainnya ya. Apakah Satpol, kemudian Diskopindag, kami akan bekerjasama. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi jalan. Satu, tidak melakukan tindak kegiatan berdagang di jalan yang tidak sesuai kebutuhannya. Artinya perda tentang ketertiban, terantip, ketentraman dan ketertiban ini berlaku begitu. Mas Ruli,
0: ini di live TikTok kita ini juga ada yang memberikan komentar seperti itu ya. Ini para pendengar ini minta penindakan tegas seperti itu Pak. Kalau misalnya apa namanya sudah ada yang berjualan, utamanya ini di Jalan Veteran ini loh Pak. Tolong tertibkan parkir dan juga jualan kopi. Dulu sempat banyak yang penertiban, tapi sekarang sudah mulai banyak lagi gitu.
8: Ya, ya.
0: Karena di situ kan ada halte juga ya Pak ya.
8: Ya betul, itu halte kami pasang namanya barrier dipindah-pindah. Siapa yang memindah? Ya mereka yang online-online itu dibuat. Ini yang saya maksud, kami tidak bisa menindak, artinya menindak misalnya menilang. Tidak ada kewenangan. Yang nanti bisa kita lakukan adalah apabila ketahuan, kita akan lakukan yang namanya penindakan sesuai dengan perda, yaitu sifatnya tipiringnya dalam bentuk penggembokan, pengangkutan, penggempesan dan sebagainya itu. Selevel begitulah. Bukan namanya penilangan gitu ya.
0: Nah Pak, penindakan seperti penggembokan ataupun juga penggembosan seperti itu, apakah nantinya juga akan titik-titiknya akan juga akan dimasukkan ke dalam perwali yang tadi sudah disampaikan tadi itu Pak? Sejauh ini kan kayaknya masih di kayu tangan yang spesifik dikatakan seperti itu.
8: Titik-titiknya tidak harus kita sebutkan titik-titiknya ya. Selama itu tempat-tempat terlarang, artinya terlarang di tempat-tempat rambu dan marka yang terlarang dan tempat-tempat yang lain yang dilarang. Tempat-tempat yang lain dilarang, satu saya sampaikan, rambu-rambu dan marka yang ada tempat larangan, misalnya ada S coret, P coret, marka biku-biku yang kuning kotak-kotak persegi segitiga itu, kemudian ada jalur hijau, itu marka. Rambu itu tadi ada yang saya sampaikan. Kemudian tempat-tempat yang larang, dilarang, satu, tanpa ada rambu, tanpa ada peringatan, misalnya di tikungan, zebra cross, jembatan, itu tidak perlu ada perlu namanya rambu maupun marka begitu.
0: Harusnya maka
8: itu dilarang. Ya? Saat itulah bisa kami nanti kalau itu perda sudah efektif bisa kami lakukan, sangat mungkin akan kami gembok. Seperti di daerah-daerah lain seperti kota besar Surabaya, Jakarta gitu.
0: Baik.
8: Begitu Mas Uli.
0: Betul. Dan ya, pastinya juga nanti kami tunggu kabar terbaru dari Dishub terkait dengan permasalahan ini. Dan semoga saja ini perwalnya segera bisa diterbitkan agar penertiban ini bisa segera dilakukan secara tegas. Seperti itu harapan dari masyarakat, Pak. Pak Wijaya Saleputra, matur nuwun waktunya.
8: Ya, sebelumnya terakhir nih ya, kalau boleh.
0: Boleh.
8: Begini, saya pesan aja kepada seluruh masyarakat, apakah itu masalah kelalu lintasan dan hal-hal yang lain. Pada prinsipnya, jangan sampai ada menunggu ada penindakan, agar tumbuh kesadaran dari masyarakat bahwa itu larangan tidak boleh dilakukan dan seterusnya, apapun bentuknya, gitu ya. Kami pemerintah daerah berupaya menjalankan sesuai dengan tugas fungsi kami. Jangan sampai ada penindakan. Kami berharap ada kesadaran yang sangat mendalam dari masyarakat. Memang kami akui bahwa sekali lagi masalah kalau lintasan, kalau sudah mulai berjalan jalan itu masalah perilaku. Begitu, terima kasih Mas Rui.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Wijaya Saleputra, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, telah berbicara di Halo RRI dan pastinya juga menjawab pertanyaan dari para pendengar kita terkait dengan berbagai macam permasalahan ya, mulai dari ini parkir, terus juga penertiban yang ada di beberapa pasar yang ada di Malang, utamanya ini yang paling baru ada di Pasar Kebalen, seperti itu ya. Nanti kita akan update lagi terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Wijaya Saleputra, dan sesaat lagi kita akan tersambung bersama dengan Kabid Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana Dinas Kesehatan Kota Batu, seperti itu ya. Ini terkait dengan hantavirus yang tadi juga sudah sempat ditanyakan oleh beberapa pendengar kita, seperti itu. Coba kita akan update bersama dengan Dr. Icang Sarazin. Selamat pagi Dr. Icang.
9: Selamat pagi, Mas Luli. Assalamualaikum pendengar RRI semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kalau ditanya kabar, ini sebenarnya agak-agak pilek seperti itu, Pak. Ini ada virus-virus kayak gini, saya jadi ikutan deg-degan ini, Pak.
9: Hantavirus.
0: Iya. Ini kalau misalnya boleh tahu, ini hantavirus ini seperti apa sih? Kalau misalnya kita sebagai masyarakat awam itu melihatnya itu seperti apa sih, Pak? Ciri-cirinya, jadi terus juga bentuknya gitu.
9: Betul. Matur nuwun. Terima kasih Mas Ruli dan pendengar RRI. Saya Dr. Icang Sarazin, Kabid Pelayanan Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penanggulangan Bencana dari Dinas Kesehatan Kota Batu. Ini sedikit akan menyempil ya terkait dengan yang lagi tren mungkin begitu ya, tentang hantavirus gitu ya. Nah, suara saya terdengar juga sih?
0: Aman, ini clear.
9: Aman ya, oke. Ya, jadi yang pertama perlu kami sampaikan, hantavirus berarti disebabkan oleh virus golongan atau genus Orthohantavirus yang penularannya dilepaskan melalui kotoran, urin, dan air liur binatang pengerat. Bagaimana hantavirus penular? Yang pertama, dari menghirup debu yang terkontaminasi. Itu terkontaminasi virus hantavirus ini ya. Yang kedua, sentuhan kulit atau selaput lendir. Ya, kena mata, kena pilek tadi itu ya. Kemudian yang ketiga, dari gigitan hewan pengerat, yaitu sebagai pembawa virus. Tikus ya. Kemudian yang ketiga, gejalanya bagaimana? Gejalanya sama dengan sakit-sakit yang lain. Ada demam tinggi, nyeri otot, badan sakit semua, kelelahan, lemas, batuk, dan sesak nafas, sampai dengan pernafasan cepat. Cuman ini ada yang membedakan dengan yang lain. Apa jadi itu? Dari silabus yang kami terima, bahwa hantavirus ini apabila terjadi dengan komplikasi yang berat bisa menyebabkan namanya hantavirus pulmonary syndrome, artinya gangguan pernapasan hebat. Terjadi gangguan di parunya.
0: Okay.
9: Ya, itu. Kemudian yang kedua, apabila terjadi berat, bisa terjadi hemorrhagic fever with renal syndrome. Artinya dipikir seperti demam berdarah, ternyata ada gangguan fungsi ginjal. Dua hal ini yang menyebabkan kematian. Ya. Nah, bisa bicara dua ini. Itu yang membedakan dengan yang lain. Terus bagaimana pencegahan dan pengobatannya? Pencegahannya sederhana. Maka kita harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang pertama, kendalikan tikusnya. Ya, bersihkan itu dapur-dapur yang kotor dan sebagainya. Ya, gitu ya. Ingat tidak terjadi penumpukan barang di sana. Yang kedua, tutup celah rumah, jangan sampai ada tikus masuk, misalkan begitu. Ya, tuh. Kemudian yang ketiga, simpan makanan dengan benar, ditutup pakai tudung saji, agar apabila ada tikus di malam hari itu bisa tidak sampai apa mengotori dari makanan yang ada. Kemudian sering membersihkan rumah ya dengan memberikan suatu adanya ventilasi yang baik.
0: Oke.
9: Okay. Kalau sudah terjadi ya ada gejala seperti tadi yang disebutkan demam tinggi, nyeri otot, telan, batuk sampai pernafasan cepat, maka segera ke layanan kesehatan atau kalau perlu ke rumah sakit. Kemudian untuk bisa secepatnya mendapatkan suatu pengobatan. Ya.
0: Baik.
9: Apabila segera teratasi, maka penyakit ini akan segera terkendali dengan baik ya, dan belum ada pengobatan spesifik atau obat khusus terkait pada penyakit ini. Ya. Itu Mas Ruli,
0: baik. Saya, Mas. Ini kalau misalnya kita berbicara data di Jawa Timur atau khususnya di Kota Batu sendiri, ini apakah sudah ada indikasi masuknya hantavirus ke daerah Jawa Timur dan juga Kota Batu ini, dok?
9: Ya, betul ya. Masih dijemput Jawa Timur, tetapi belum tahu lokasinya. Karena sampai sekarang belum ada terkait penjelasan terkait hal tersebut. Khusus Indonesia sudah ada 23.
0: 23?
9: Indonesia. Ya, 23 kasus terkonfirmasi hantavirus.
0: Oke. Selanjutnya antisipasi dan juga kesiapan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batu ini seperti apa ini? Apakah terus dilakukan sosialisasi ataupun juga apa gitu? Apalagi kan bisa jadi Kota Batu ini adalah kota wisata yang sebentar lagi masih ada banyak sekali libur panjang dan ini aksesibilitas masyarakat ini kan tinggi sekali gitu.
9: Betul, Mas Soli. Jadi terkait khusus Kota Batu sebagai kota wisata yang insya Allah tanggal 14 sampai 17 itu ada libur panjang long weekend. Betul. Tentunya hotel, tempat pariwisata akan banyak mungkin dikunjungi oleh para wisatawan dari dalam maupun luar. Maka kami sudah melaksanakan tadi pagi itu sudah melaksanakan sosialisasi terkait hantavirus ini. Untuk selalu menjaga kebersihan baik itu hotel-hotelnya, tempat-tempat pariwisatanya, terutama gangguan tikus ini ya, gangguan tikus ini untuk selalu menjaga perform dalam hal ini, terutama di kebersihannya. Jadi yang penting sosialisasinya harus benar. Dan yang kedua, apabila terjadi sesuatu, segera melakukan kontak dengan pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas ataupun rumah sakit terdekat yang ada di Kota Batu. Kalau ini dengarkan masyarakat pertama, sama saja yang harus kita lakukan. Ya, intinya jaga kebersihannya. Jaga kebersihannya. Kalau sudah ada yang kena flu, batuk-batuk, kita ragu-ragu, karena gejalanya juga sama dengan gejala yang lain, tetap harus pasang masker. Aman sudah.
0: Okay.
9: Itu, Mas Terli. Ya.
0: Jadi ini kan tadi disampaikan oleh dokter, masih belum ada penanganan khusus seperti apa, ataupun juga obat khusus gitu. Ya. Berarti juga nggak disiapkan ruang isolasi, ataupun juga prosedur seperti saat COVID dulu gitu?
9: Ya, penanganan khusus artinya obat khusus. Ini loh, obat hantavirus. Ini merek ini tidak ada. Jadi intinya penanganan simptomatik. Simptomatik, berdasarkan gejala. Cepat akan tidak menjalar ke paru dan ke fungsi ginjal seperti yang tadi saya sampaikan.
0: Ini Mungkin bisa diupdate juga ini ada berapa puskesmas atau rumah sakit seperti itu yang disiapkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya hanta virus di Kota Batu ini. Apakah semuanya disiagakan atau seperti apa?
10: Oke, untuk Kota Batu kami sudah menyiapkan 5 puskesmas. Dengan 1 puskesmas 24 jam di puskesmas Kota Batu Center. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua, ada rumah sakit, ada 6 rumah sakit yang sudah siap terkait dengan adanya hanta virus ini. Ya. Mereka sudah punya ruang isolasi terkait hal tersebut.
0: Oke. Begitu Mas Ruli. Siap. Terima kasih. Dokter sudah berbicara di Halo RRI dan pastinya juga semoga ya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih Dr. Icang Sarazin, Kabid Pelayanan Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana Dinas Kesehatan Kota Batu yang sudah berbicara dan bercerita tentang hanta virus ini secara detail kepada para pendengar. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas dokter.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya terkait dengan parkir, terkait dengan hanta virus, semuanya sudah mendapatkan jawaban dari pihak-pihak terkait seperti itu. Nah, inilah Halo RRI, memang sekali lagi kami dedikasikan kepada Anda untuk bisa memberikan solusi terkait dengan permasalahan ataupun juga suara-suara dari masyarakat. Sekali lagi kami ingatkan untuk boleh di-save nomornya Halo RRI di nomor 081-555-6915. Jangan sampai lupa untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai macam keluhan ini, jangan sampai lupa dikasih foto, video, kronologis kejadiannya dan lokasinya di mana, agar kami bisa mudah untuk mengidentifikasinya dan kami hubungkan kepada pihak mana yang terkait dengan permasalahan yang Anda alami tadi. Oke, baik. Karena memang waktu kita sudah terbatas, kita akan berjumpa lagi di hari Rabu dan juga hari Jumat masih di Halo RRI. Saya Rulis Prayugo, Esi Sulistia dan juga teman-teman yang bekerja untuk mewujudkan live ini menjadi begitu nyata untuk bisa memberikan solusi kepada Anda. Kami haturkan terima kasih dan sesaat lagi kami masih akan punya banyak sekali sajian-sajian menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia.
11: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
12: Aku.
11: Oke, silakan.
12: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Anda masih bersama kami pendengar di program Masa 1 Radio Republik Indonesia. Pukul 10 kami akan ajak Anda untuk bisa mengupdate bagaimana perakiraan cuaca untuk Malang Raya di edisi hari ini. Bersama dengan BMKG kita sudah tersambung bersama dengan Mbak Linda untuk bisa mengupdate bagaimana perakiraan cuaca untuk Malang Raya hari ini. Mbak Linda.
1: Halo Mas, selamat pagi.
0: Selamat pagi, silakan Mbak Linda untuk bisa disampaikan informasinya.
1: Oh ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca pada hari ini untuk wilayah Malang Raya pada Senin 11 Mei 2026. Cuaca hari ini diprediksi didominasi kondisi cerah pada pagi hingga siang hari. Siang menuju sore itu ada berawan, namun ada potensi hujan ringan di daerah Wajak. Siang hari ini diprediksi mataharinya cukup terik dan pada umumnya hampir mirip dengan yang kemarin ya, dengan suhu udara 17 hingga 30 derajat Celcius. Arah angin diprediksi dari arah timur dengan kecepatan hingga 19 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang di selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2 meter, yaitu masuk kategori sedang. Masyarakat yang beraktivitas di perairan agar tetap waspada dan mengutamakan keselamatan. Itu informasinya hari ini, Mas Ruli.
0: Baik, dari Mbak Linda, apakah ada himbauan khusus terkait dengan apa yang disampaikan perakiraan cuacanya oleh Mbak Linda tadi?
1: Baik, untuk hari ini cukup aman apabila beraktivitas di luar ruangan ya untuk masyarakat karena cuacanya cukup cerah, namun kalau beraktivitas di luar ruangan yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan mungkin sunscreen atau pakaian-pakaian yang bisa memberi kenyamanan untuk tubuh. Dan juga update terus informasi dari BMKG mengingat bahwa cuaca kita ini di daerah tropis itu cukup dinamis. Jadi untuk masyarakat tetap update informasi dari kanal resmi BMKG maupun dari sosial media dan aplikasi info BMKG. Begitu informasi hari ini, Mas.
0: Baik, terima kasih Mbak Linda sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kesempatan hari ini. Dan salam untuk teman-teman di BMKG ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk bisa mengupdate informasi dalam Lintas Informasi. Kami hadirkan informasi dari kontributor RRI Pasuruan, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, sidak kebersihan sekolah di SMPN 1 Purwosari. Emil Akbar akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
2: Ini memang kegiatan dari dinas sendiri atau apa itu?
3: Tidak, Bapak Rawu kesini. Bapak memang minta Rawu kesini untuk pembinaan kepada siswa dan guru. Karena Bapak kemarin itu hari apa ya? Rabu kayaknya. Rabu itu Bapak sidak kesini.
2: Sebelumnya sudah pernah kesini?
3: Iya, sidak. Kok ditemukan kotor gitu. Lingkungannya maksudnya. Lingkungannya kotor, akhirnya minta apel pagi gitu.
2: Istilahnya kalau dari dinas sendiri, kegiatan-kegiatan terutama untuk ini kan karena kegiatan nasional kayak kotor itu kan sebuah hal yang bertolak belakang.
3: Iya, sebenarnya kan ada adiwiyata ya.
2: Ini kan nasional, sudah nasional.
3: Iya.
2: Jadi ini dari dinas untuk sekolah-sekolah itu gimana masalah kebersihan?
3: Kebersihan kan ini untuk lembaga memang kita ada adiwiyata sebenarnya. Harusnya ya memang lingkungan harusnya sudah bersih. Tapi ya harus namanya ini lemas kayak daun kering itu kan apa itu banyak. Jatuh itu kan ya tidak bisa diprediksi, kemungkinan pas anginnya kenceng jadinya kan banyak walaupun udah. Dan di sini kebetulan yang bersih-bersih itu cuma 3
2: dengan luas sekolah.
3: Nah, dengan luas seperti ini bersihnya cuma 3, mungkin kedepannya bisa kita bina mungkin kerja bakti di hari apa dikhususkan mungkin hari Jumat bersih kan gitu. Harusnya seperti itu biar guru dan siswa sama-sama melakukannya. Nah, kalau mengandalkan dari itu petugas kebersihan ya kewalahan mungkin.
2: Tapi ada kegiatan yang cuma bersih itu ya?
3: Harusnya ada. Cuma saya kurang tahu ya, mungkin kepala sekolah yang lebih tahu ya. Karena kita sudah menghimbau harusnya ada Jumat bersih.
2: Berarti
3: Mat bersih ya. Kan ada, kita kan juga sama.
2: Pasti.
3: Ya, di OBD juga seperti itu.
2: Terus untuk terkait dengan adiwiatas, kamu ada program menuju mandiri nggak untuk nasional-nasional? Ini kan sekolah di atas nasional, belum ada nggak?
3: Kayaknya belum sih, saya juga kurang tahu. Masalahnya kan kalau adiwiata lebih tahu pada kasih kurikulum saya tadi yang di sekolah saya tadi itu. Karena beliau pernah jadi kepala sekolah juga. Mungkin lebih mengetahui terkait adiwiata.
2: Terus saya sekarang ini baru program namanya rehab-rehab sekolah-sekolah yang rusak.
3: Iya.
2: Ini menjadi 33 program dari
3: iya.
2: SMP tahun ini ada.
3: Untuk ada, kalau programnya pasti ada. Dan memang kan dana kan nggak banyak ya, jadi kan dibagi. Kalau SMP Negeri Pondok 1 ini tidak dapat pembangunan fisik untuk tahun ini, akan tetapi dapat pengadaan mobiler.
2: Tapi untuk di Kabupaten Pasuruan tahun ini ada, adakah sekolah-sekolah yang dapat anggaran untuk rehab, Bu?
3: Ada.
2: Ada berapa banyak?
3: Ada. Insya Allah sekitar 18.
2: Itu sekolah-sekolah yang kondisinya bagaimana?
3: Ya kondisinya sudah nggak baik-baik saja, sudah ini atap sudah mau berlubang dan mau ambyuk. Itu yang saya
2: prioritas
3: tahu.
2: Prioritas sekolah mana aja? Prioritas kemana aja? Sekolah yang paling banyak menerima dana perbaikan?
3: Kalau prioritas nggak ada ya, yang penting rusak berat. Oh ya, makasih ya.
2: Nggih.
3: Yang penting rusak berat ya, kita ACC sudah gitu ya.
2: Contohnya sekolah mana saja dari luar?
3: Kemarin ya, TMMG Gondang Wetan sudah selesai. Itu kondisinya tempat kepala sekolah dan ruang guru memang kondisinya udah rusak berat.
2: Aku tahu boleh live RRI nggak? Aku kan selain di Pemkab, aku juga Radio Republik Indonesia.
3: Iya.
2: Boleh live record masalah tahun ini ada 18 SMP yang akan diperbaiki. Boleh ya, Bu?
3: Oh, boleh.
2: Siap. Linda.

0: Si belum jam 12 disebut siang ya, karena memang nggak pagi-pagi amat gitu ya. Jam 10 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda program prioritas nasional pengaruh utamaan gender. Kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan pastinya seperti biasa di program ini kami akan memberikan banyak sekali insight-insight dari narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa pastinya di kesempatan hari ini. Dan pastinya untuk Anda kalau nantinya ingin bergabung bersama dengan kami memberikan tanggapan ataupun juga memberikan pertanyaan kepada narasumber kita, kami juga buka kesempatannya kepada Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Dan untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di live YouTube channel RRI Malang Official, juga kami aturkan selamat pagi untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di live YouTube channel. Sudah hadir di studio program 1 RRI Malang. Beliau-beliau ini adalah ibu-ibu luar biasa dari komunitas Payung Literasi. Oke, saya mau sapa dulu. Yang pertama ini adalah, beliau ini adalah owner dari Yasmin Kitchen dan juga percetakan Winnie Grafika. Dokter Anda Haja Mafruha. Selamat pagi,
1: selamat
0: Ibu.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, akhirnya bertemu ya. Dan selanjutnya beliau ini adalah dosen praktisi dan juga founder dari RD Production dari komunitas Payung Literasi. Ada Kak Zenita Kurnia Otri, SIKOM, MIKOM, CT, CPS, CPRP, CSE.
2: Semuanya lengkap ya.
0: Semuanya. Aduh. Ada yang kurang?
2: Enggak, sudah. Terima kasih banyak, Mas.
0: Aduh, kalau misalnya cecehan itu panjang.
2: Iya, benar.
0: Oke. Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Harus dong memulai minggu dengan luar biasa ya.
0: Oh iya, ini hari Senin.
2: Awal
0: ya.
2: Awal minggu, benar. Senin.
0: Harus semangat ya. Dan pastinya juga sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915. Dan pastinya juga di kesempatan hari ini, kami akan mengajak Anda untuk membahas tentang sebuah topik. Dan topik ini adalah kesetaraan dalam pengasuhan. Kita akan membahas detailnya adalah tentang peran orang tua tunggal dalam mengembangkan potensi anak Down Syndrome. Dan kedua narasumber kita akan bercerita lebih banyak bersama dengan kita di kesempatan hari ini. Dan pastinya sebelum kita berbicara lebih banyak bersama dengan narasumber kita, ini kalau misalnya kita berbicara tentang pengasuhan anak dengan kebutuhan khusus, ini tentu bukan perkara yang sederhana. Dibutuhkan kesabaran, penerimaan, dukungan dari lingkungan sekitar, hingga kekuatan mental yang luar biasa. Terlebih ketika ada peran pengasuhan yang dijalankan oleh seorang orang tua tunggal. Ini ibarat kata tantangannya ini akan menjadi sebuah tantangan ganda seperti itu ya. Dan terlebih kalau misalnya di balik tantangan ini banyak sekali kisah-kisah yang mungkin bisa kita bagi ataupun juga bisa diceritakan seperti itu kepada para pendengar kita, untuk bisa saling berbagi, untuk saling menguatkan juga, termasuk juga saling menginspirasi seperti itu ya. Untuk kita semuanya, anggota keluarga kita bisa mendapatkan ruang, kasih sayang dan juga kesempatan yang setara. Dan pastinya juga saya ingin ngobrol-ngobrol dulu bersama dengan Ibu Dokter Anda Haja Mafruha seperti itu ya. Kalau misalnya boleh bercerita kepada kita seperti itu, Bu. Ini bagaimana sih sebenarnya tantangan terbesar yang biasanya dihadapi oleh orang tua pada fase-fase awal gitu. Kalau Ibu kan sudah anaknya udah gede-gede nih. Ya, anaknya udah gede-gede gitu. Nah, ini kalau misalnya bagi orang tua awal yang baru saja menerima kabar kalau misalnya anaknya memiliki kebutuhan khusus, seperti apa? Mungkin ada yang bisa di-sharingkan ataupun juga diceritakan seperti itu, Bu?
1: Iya, terima kasih. Mempunyai anak dengan disabilitas itu memang dibutuhkan kekuatan mental ya, resiliensi dari orang tua. Karena dikembalikan lagi pada kodratnya seorang ibu, apapun itu, seorang ibu kan harus merawat, mengasuh titipan dari Allah. Nah, untuk yang kebetulan saya juga ini ya, untuk yang single parent, ini tantangannya luar biasa, kompleks gitu. Karena bukan hanya mendidik akhlak anak, tapi juga berusaha untuk mencari nafkah sendiri. Kemudian juga untuk awal-awal biasanya agak ini ya, ada beban psikologis juga karena masih ada stigma ya di masyarakat tentang single parent yang memiliki anak disabilitas. Tapi semua itu dikembalikan lagi pada

0: kuasa Allah, bahwa harus bangkit, harus tetap berusaha sesuai dengan skill kita untuk tetap berjalan mendampingi anak kita, karena mental yang baik insya Allah akan berbuat berimbas positif untuk anak-anak kita. Seperti itu.
1: Dulu awalnya waktu mengetahui kondisi bahwa anak gitu memiliki Down syndrome seperti itu, masyarakat itu apakah memang ada stigma-stigma seperti itu yang diberikan seperti itu, dan bagaimana ibu-ibu menjawabnya terhadap tudingan dari masyarakat seperti itu?
0: Iya, memang waktu itu udah, karena anak saya udah dewasa ya, untuk masih awal anak saya lahir itu masih agak langka ya, Down syndrome, banyak yang menganggap itu idiot atau kayak kutukan atau apalah gitu. Tapi tetap kita terima sebisa mungkin, kita jelaskan kalau secara medis bukan tempat saya menyampaikan, jadi saya sebisanya menyampaikan bahwa ini semua ada kelainan dari orang tua, kelainan kromosom, saya sampaikan seperti itu. Dan tetap untuk bersosialisasi dengan lingkungan, tetap tidak isolasi diri, tetap saya bawa kemana-mana, dan ini memberi pelajaran juga kepada masyarakat, pada lingkungan, bagaimana berinteraksi dengan anak-anak disabilitas agar nantinya tidak terjadi bullying seperti itu.
1: Dan ibu mendapatkan dalam tanda kutip itu ilmunya untuk bisa tetap ngajakin si anak ini untuk bisa bergaul bersama dengan masyarakat ini, apakah dari coba-coba sendiri ataukah dari konsultasi atau seperti apa waktu itu, Bu?
0: Saya kebetulan waktu itu ngajar ya, Mas. Habis itu saya sempat resign, saya fokus ke anak. Jadi saya terima untuk pertama itu ya, yes, biasa ya, namanya masyarakat kan gak semua paham. Jadi saya terima. Kemudian saya juga belajar juga ya, waktu itu belum ada Google.
1: Waktu itu
0: belajar itu, akhirnya saya mengikuti terapi. Kalau terapi sih, ya terapi, segala macam terapi saya ikuti, baik cara medis juga. Kemudian ya itu saya terapkan aja begitu di lingkungan.
1: Dan kalau
0: ya harus ini ya, harus kuat mental kita ya menghadapi lingkungan.
1: Dan ini ibu kan ada dalam sebuah komunitas juga. Apakah di komunitas ini juga memiliki peran untuk bisa saling menguatkan seperti itu?
0: Nah, setelah anak saya udah gede nih, udah dewasa, ini udah remaja waktu itu, udah mulai banyak kan muncul komunitas sekarang anak-anak disabilitas. Nah, di situ alhamdulillah banyak berbagi ya, banyak sharing cara mengasuh anak-anak dengan segala macamnya. Ada yang autis, ada yang macam-macam lah. Nah, dari situ kita semakin kuat gitu loh dalam mendampingi anak-anak kita.
1: Seperti itu ya. Jadi memang peran komunitas ini juga memiliki peran yang cukup signifikan seperti itu ya, untuk bisa mengiringi tumbuh kembang dari si anak dengan kebutuhan khusus ini. Nah, biasanya ini Bu ya, anak dengan Down syndrome itu justru punya kelebihan-kelebihan yang lain. Kayak gitu, yang mungkin bagi orang lain seperti itu gak nyangka loh, ternyata punya kelebihan di ini gitu. Nah, ini apakah putri ibu juga memiliki juga dan dulu nemuinnya kelebihannya itu gimana ceritanya itu, Bu?
0: Memang anak-anak di Down syndrome itu mempunyai kelebihan di bidang seni ya, biasanya anak-anak itu ada yang terampil, ada yang bidang seni musik, ada juga fashion. Kebetulan anak saya suka pada gambar ya, menggambar. Jadi mulai sekolah dia masuk SMP itu udah mulai suka gambar-gambar. Saya lihat kok suka gambar ya, saya kumpulkan semua hasil karyanya itu. Nah, itu kemudian saya wujudkan ke produk-produk ya, seperti mug atau apa seperti itu. Ya, pokoknya kita harus bisa mengidentifikasi ya kemampuan anak kita. Kita mengeksplorasi bakat minat anak kita. Kemudian memberi apresiasi untuk kemampuan anak-anak kita.
1: Ya. Jadi dari bakatnya ini diwujudkan dalam bentuk barang seperti sehingga anaknya sendiri juga bisa mengapresiasi apa yang sudah bisa dia hasilkan seperti itu ya. Oke. Saya ke Mbak Zenita sekarang ini ya. Kalau misalnya dari sudut pandang komunikasi dan juga pengaruh utama gender ini, bagaimana sih sebenarnya posisi orang tua ya, orang tua tunggal utamanya saat menghadapi tanggung jawab pengasuhan anak yang kebutuhannya khusus seperti ini ya. Pastinya tantangan untuk dirinya sendiri udah berat. Betul. Belum lagi double-double lagi tantangan dari lingkungan sekitar. Betul. Seperti itu ya. Ini bagaimana kalau misalnya dari sudut pandang Mbak Zenita?
2: Kalau misalnya dari masyarakat sih, dalam artian dari segi komunikasi kan kita melihat apa yang tadi benar Mas Ruli sampaikan bahwa stigma masyarakat itu, image negatif yang ada di masyarakat terhadap itu double, bener banget. Dimana pertama untuk peran apa orang tua tunggal, dimana belum semuanya bisa menerima secara positif.
1: Betul.
2: Kemudian yang kedua untuk anak-anak berkebutuhan khusus, alhamdulillah mungkin di tahun-tahun terakhir ini ya, mereka sudah diberikan ruang yang luar biasa. Tapi mungkin waktu awal Yasmin lahir itu masih hal-hal yang tabu, dan itu menjadi beban yang luar biasa bagi orang tua. Nah, di dalam komunikasi itu sendiri kan ada komunikasi untuk kepada masyarakat ya, komunikasi publik dan juga komunikasi internalnya juga, psikologis komunikasinya. Dari orang tua itu harus benar-benar bisa memaintain dirinya sendiri. Karena yang paling awal susah itu adalah untuk diri sendiri, Mas. Dimanapun kita mau jadi apapun, pasti kalau dirinya sendiri belum bisa menerima diri sendiri itu susah gitu. Dan itu yang memang butuh kalau sendirian, kemudian ya kita masih punya kekuatan, entah itu dari keyakinan kita, iman kita, tapi kan kadang juga goyah dengan ada yang di masyarakat gitu ya. Kadang juga terpaan itu, kadang kita gak duga, bahkan dari yang keluarga terkecil aja tuh belum tentu supportnya luar biasa. Dan sekarang mungkin luar biasanya Mama Yasmin ini bisa menginspirasi banyak orang gitu ya, dengan sekarang survive luar biasa, anak-anaknya juga berprestasi, Yasmin maupun anak-anaknya yang lain. Itu menjadi contoh bahwa tidak semuanya hal yang negatif tadi itu akan berujung negatif. Nah, itulah yang mungkin kita bisa bantu di sini. Kita sebagai orang luar, kita sebagai pihak eksternal yang mungkin tidak mengalami hal tersebut, itu kita harus memberikan support secara luar biasa. Karena mereka tidak butuh support secara material, tapi justru yang dibutuhkan adalah membuka tangan untuk menerima mereka. Itu sih, Mas. Gitu. Jadi untuk ini benar-benar luar biasa sih, Mas. Tantangannya pasti double luar biasa. Dan mudah-mudahan juga di luar sana masih hal-hal yang negatif, yang image negatif tadi tuh bisa lama-lama tergiris. Dan kita tunjukkan bahwa mereka tuh sama sebenarnya. Entah itu orang sebagai orang tua tunggal, itu kan bukan hal yang salah ya.
1: Betul, betul.
2: Itu bukan mereka yang inginkan.
1: Kondisi di luar kendali
2: kita. Bener, gitu. Gak ada yang menginginkan loh hal seperti itu. Apalagi anak yang berkebutuhan khusus, bagi entah itu bagi orang tuanya yang memiliki anak, maupun bagi anak yang mereka kan tidak memilih menjadi hal tersebut.
1: Betul.
2: Tapi gimana caranya mereka punya, bisa menjadi seseorang yang sesuai dengan kemampuan mereka. Itu aja sih kalau kami. Gitu.
1: Ngeflip ataupun juga membalik stereotyping dari masyarakat yang mostly bahkan sampai sekarang pun itu juga masih ada yang menganggap ini sebagai negatif, menjadi sesuatu hal yang positif. Itu step-stepnya seperti apa ya yang bisa dilakukan ini?
2: Memang gak mudah karena tidak semua orang bisa secara langsung ya. Tapi untungnya di kota Malang ini atau Malang Raya lah ya, masih terbuka pikirannya, Mas. Nah, itu masih kita banyak media yang bisa membantu hal tersebut. Media sekarang apalagi dengan kebijakan pemerintah yang sangat mensupport untuk inklusivitas, biar mereka punya, ya tadi yang seperti tema kita pengharusutamaan gender, di mana mengangkat mereka punya ruang kesetaraan. Nah, situ sudah bagus banget. Tapi yang agak sulit itu kalau di daerah-daerah yang mungkin bisa belum menerima informasi secara baik gitu ya, atau bahkan tingkat pendidikannya masih kurang. Kan banyak kalau di daerah mungkin di ya di kabupaten atau mungkin daerah-daerah pelosok gitu, atau mungkin di Batu tempat Mama juga mungkin nggak semuanya bisa menerima hal tersebut. Bahkan di sisi masyarakat itu kan tadi nggak berani untuk menerima, bahkan ditutupi di menjadi hal yang anak-anak
1: kayak
2: ini
1: semacam aib.
2: Iya, itu yang kayak duh kasihan. Kasihannya dalam artian gini, bukan kita mengasihani karena dia punya kebutuhan khusus, tapi justru kenapa sih seperti itu, kenapa nggak bikin peluangnya, mereka juga punya masa depan yang sama kok gitu ya, Ma ya. Jadi ya memang harus pertama dari keluarga itu harus berani dulu. Jadi dari keluarga berani, kemudian baru support mereka mau kemana nih. Kadang kita dari sisi media gitu, kayak Pro 1 RRI kan sudah membuka ruang seperti ini. Tapi kan belum tentu semua media tuh punya akses dan tahu. Nah, ayo wes main, nggak apa-apa, kita kenalan, jadi buka relasi.
1: Betul.
2: Entah itu ke media, pemerintahan, atau mungkin ke komunitas-komunitas kayak tadi kita gandeng. Jadi jangan menutup diri, intinya awalnya jangan menutup diri dulu. Kita mau support apa kalau kita nggak tahu, intinya seperti itu. Jadi memang harus dikuatkannya tuh dari orang personalnya dulu, baru kita yang support sistem di luarnya itu yang mau bisa mencari solusi seperti apa sih, kayak gitu.
1: Tadi Mama kan juga mengatakan kalau misalnya membangun komunikasi bersama dengan putri yang punya kebutuhan khusus ini kan merasa Tantangannya juga besar. Betul. Seperti itu ya. Hmm. Kalau misalnya dari sisi akademisi dan juga praktisi komunikasi itu seperti apa sih cara yang bisa dilakukan agar si anak ini juga merasa aman dan saat coba untuk dibukakan aksesnya kepada masyarakat untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama dengan masyarakat agar si anak ini juga merasa aman gitu, seperti apa ini yang bisa dilakukan?
2: Kalau dari komunikasi keluarga ya Maya, jadi dalam artian tidak semua awal komunikasi itu ketika kita berada di luar masyarakat dulu, tapi dari internalnya, di mana mungkin si anak ini kan karena berkebutuhan khusus, mereka tidak bisa secara langsung untuk adaptasi, entah itu dari segi usianya maupun dari segi pendidikannya. Jadi orang tua memang harus open mind dulu, mereka yang membuka dulu nih jalur komunikasinya itu, mau menerima, dan itu bagus banget Mama Yasmin ini benar-benar bisa menemukan apa sih potensi dari si anaknya. Karena kan anak kebutuhan khusus ini mereka tidak bisa dipaksakan seperti anak-anak yang lain. Misalnya dengan aturan yang ada, kalau anak-anak yang lain mungkin ya udah manut aja. Tapi sedangkan kalau anak kebutuhan khusus ini harus benar-benar apa yang mereka sukain, yang bisa bikin happy. Jadi memang sebagai orang tua di psikologi komunikasi, di keluarga pun ada yang dominan dan ada yang tidak dominan. Nah, orang tua di sini tidak boleh jadi dominan gitu loh. Susah kalau memang orang tuanya terlalu dominan. Ada pernah salah satu contoh juga yang anak bimbingan kami juga, yang kami dampingi ya, bukan bimbingan, yang kami dampingi itu benar-benar di tahapan orang tuanya ya emang harus nerima support dari keluarga. Istilahnya si anaknya ini mau apa, bukan berarti kita loss. Tetap ada controlling dari orang tua, tapi dalam artian tidak, jangan sampai memaksakan karena orang si anaknya. Karena kalau udah kena mentalnya anak, lebih susah lagi nanti jadinya kan.
1: Ngebalikin ke tracknya ini susah lagi.
2: Lebih susah lagi penyembuhannya, istilahnya malah double lagi. Anaknya ini tidak bisa terarah gitu, tidak bisa terbuka potensinya, terus kena mental juga. Nah, itu yang mungkin memang dari sisi orang tua tuh harus belajar. Ya isinya kayak parenting yang zaman sekarang lah ya. Anak Gen Z kan juga agak sulit, apalagi Gen Alpha gitu ya. Nah, itu sebenarnya sama. Sebenarnya enggak ada perbedaan sih, Mas. Gimana kita memang sebagai orang tua, kalau dulu sistem militer zaman kita mungkin ya, Mas ya. Sistem VOC tuh enggak apa-apa gitu. Anak misalnya dipecut atau dicubit aja tuh udah wajar. Sekarang anak dibentak dikit aja udah enggak bisa, kena mental. Nah, makanya mungkin sisi parenting itu yang harus kita rubah. Di mana kalau di dalam komunikasi harus berdasarkan dari sisi penggunanya ya, penggunanya itu siapa sih, anak. Jadi kita harus tahu maunya anak ini apa, sukanya apa, kebutuhannya apa. Jadi jangan kita yang memberikan terus, tapi kita juga ada masukan dari anaknya juga gitu sih.
1: Dan saya kembali ke Ibu Mafruha gitu ya. Kalau misalnya untuk melihat potensi dari anak-anak ini sendiri gitu ya. Oh ternyata udah ketemu nih, ternyata bakatnya di bidang seni, gambar ataupun juga yang lainnya gitu. Dulu awal-awal waktu menemukan itu, apakah dari ibu berusaha untuk mencari tahu duluan, apakah dari si anak ini memang ternyata menghasilkan banyak sekali karya-karya seni ataupun juga seperti apa itu waktu pertama kali mengidentifikasinya sebelum akhirnya oh ini nih ternyata prosesnya, minatnya ada di sini ya, gitu. Prosesnya seperti apa itu?
0: Pertama kali ya saya fasilitasi dulu, mungkin karena dia perempuan saya siapin seperti meronce itu yang manik-manik gitu ya. Oh, kok enggak ini
2: mainan anak-anak dulu lah ya,
0: bikin apa kok enggak tertarik gitu. Dan kemudian saya sediakan lagi warna ya, pensil warna, krayon. Kok dia lama sampai berbulan-bulan kok suka gitu loh. Kemudian ya seperti tadi ada alat musik juga, kok lebih kembali lagi ke mewarna, gambar-gambar. Oh ternyata dia passionnya di sini, di gambar ini. Nah dari situ kemudian setelah saya aplikasikan, dia kok tertarik, seneng gitu loh. Diapresiasi kan hasilnya gitu. Jadi kayak tas, kayak mug gitu, dia bangga gitu loh. Aku bisa menghasilkan seperti itu. Akhirnya ya saya teruskan kemampuan dia dalam bidang menggambar.
2: Jadi sempat trial and error gitu juga ya Maya.
1: Ada proses trial and errornya gitu ya.
0: Kita sajikan ini, oh nggak mau bosan. Ganti lagi ini, oh nggak mau bosan. Ya udah.
1: Jadi itu memang peran aktif orang tua untuk bisa menyeleksi dan juga mengetahui minat bakat anak ini juga sangat-sangat penting seperti itu ya, dengan provide berbagai macam seperti itu ya. Dan dari hasil-hasilnya itu apakah sudah kayak semacam dipamerkan kah ataukah dipasarkan kah gitu?
0: Iya, untuk saat ini dipamerkan di MCC ada, di Grand Mercure juga ada. Kemudian kalau ada event-event ya, ada
2: pameran-pameran ya.
0: Saya sertakan di situ. Ya memang enggak skalanya skala kecil masih.
1: Betul.
0: Yang penting dia sudah bangga hasilnya dia dipamerkan.
1: Yang paling penting sudah ada media untuk menyalurkan kreasi dan juga kreativitas ini tadi seperti itu ya.
0: Sudah banyak wadah kok sekarang ya.
2: Benar-benar itu sudah terbuka lah orang-orang ya untuk menerima gitu.
1: Nah, itu kan Mama bilang sekarang ini masih dalam skala yang belum bisa dikatakan sebagai skala suatu yang besar seperti itu. Tapi di case-case yang lainnya, ini banyak sekali anak-anak ataupun juga orang dengan Down Syndrome ini bisa punya prestasi ataupun juga capaian yang bisa besar seperti itu, masif sekali dan luar biasa gitu. Apakah setiap anak ini juga punya potensi yang sama untuk bisa menjadi untuk bisa menjadi sebesar itu, ataukah memang ada kondisi-kondisi khusus seperti itu yang memang wah oke, seporsi ini aja ini udah bagus nih kayak gitu. Kalau misalnya dari Kak Zenita seperti apa?
2: Memang kalau misalnya dari segi potensi, semua punya potensi yang sama. Peluangnya pun sebenarnya sama ya. Entah itu mau skupnya kecil atau besar. Tapi balik lagi, kita lihat juga dari kemampuan orang tua, keluarga, benar. Entah itu dari finansial atau bahkan ya dari ruang dan waktu yang mereka punya. Istilah kadang kan orang tuanya juga ada yang masih bekerja. Jadi tidak full untuk istilahnya mensupport kegiatan anak-anak. Paling enggak, balik lagi memang yang tujuan utamanya bukan lebih kepada memuaskan publiknya, tapi memuaskan si anaknya dulu nih. Dia merasa terapresiasi aja itu sudah pencapaian. Nah, tapi kalau misalnya memang orang tua ini memang punya kesempatan, nah balik lagi kalau mungkin terbenturnya kita nih sebagai support system di luarnya, kalau mereka terbentur di finansial ya ayo support dari mana sih yang bisa, entah itu dari pemerintahan atau mungkin dari instansi, dari industri mungkin bisa mengakomodir mereka ke hasil karya mereka. Atau mungkin dari media yang bisa mempublikasikan secara massal kayak gitu. Nah itu bisa banget. Terbalik lagi memang tergantung dari si keluarga orang tuanya. Kadang juga ada yang mereka gak mau justru sampai yang ya cukup aja, yang penting anak saya udah bisa mengeluarkan potensinya, mengeksplorasi dirinya, tapi tidak sampai ke puncaknya seperti apa maunya, tujuan akhirnya. Tapi memang balik lagi, adik ini juga kan gak bisa dipaksakan ya kak ya.
1: Betul.
2: Kadang ya kata mama tadi, karena sebenarnya terbatasnya kenapa tidak produksi, tidak bisa banyak, karena memang tergantung moodnya gitu bikinnya ya mama ya. Kadang juga mereka lagi aktif, bisa banyak, bisa cepet gitu. Tapi kalau enggak ya lama. Jadi ya memang balik lagi ke orang tuanya masing-masing sih seperti apa mas gitu.
1: Nah, setelah anak-anak ini bersama dengan orang tuanya pastinya diterjunkan dalam sebuah komunitas gitu kan, pastinya bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan berbagai macam permasalahan atau bahkan mungkin potensi yang bisa jadi sama ataupun juga berbeda gitu. Apakah dengan masuk ke community ini bisa nge-push si anak ini untuk bisa punya prestasi ataupun juga capaian yang lebih tinggi?
2: Benar, seharusnya fungsi komunitas itu adalah untuk menjadi fasilitator mereka ya. Benar banget. Entah itu mereka nanti akhirnya menjadi yang benar-benar successful, yang sudah terkenal dan lain-lain, atau memang hanya untuk memfasilitasi agar mereka talent-talent potensinya bisa keluar. Ketika adik-adik ini punya komunitas yang sudah bisa bekerja dengan baik, seharusnya memang mensupport semuanya, memfasilitasi, dalam artian bukan hanya dari segi material, dari segi ekonomi atau finansial, tapi membuka nih jalan mereka. Makanya kan tujuan dari adanya komunitas ini, kemudian yayasan-yayasan yang ada di luar sana adalah membuka relasi itu mas, networkingnya. Jadi adik ini misalnya Yasmin senangnya mewarnai, menggambar, nanti entah itu mau jadikan, dibukakan jadi untuk pameran atau mungkin diperkenalkan kepada industri-industri yang mungkin nanti produk-produknya bisa dimasukkan ke dalam merchandise atau bentuk produksi apa kayak gitu. Jadi ada jalan itu yang mereka butuhkan, karena kadang mungkin sebagai keterbatasan orang tua, kita pun juga kan kalau kita nggak punya koneksi juga nggak bisa, makin terkenal lah intinya gitu lah mas, koneksi itu kan sekarang luar biasa ya.
1: Betul.
2: Ditambah lagi kalau misalnya mereka dengan ada komunitas ini bisa berjejaring dengan pemerintah, bersinergi dengan pemerintah, kita nggak dari komunitas itu sebenarnya tidak meminta dana kok Mas, misalnya kami tidak serta-merta harus meminta apa ya bantuan dan support dari segi dana aja, tapi ayo bantu bukakan akses paling nggak perizinannya, memudahkan fasilitasilah ya paling nggak ada wadah kegiatan apa misal di kota ini, di kota ini untuk anak-anak ini bisa tampil, bisa punya panggung dan ruang yang sama, dan juga pastinya sosialisasi ke masyarakat luas karena kalau nggak dari puncak pimpinan ya kadang kan orang nggak bisa menerima,
1: betul,
2: gitu kan. Orang sekarang Indonesia masih manut kok sama pimpinan, apa kata pimpinan pasti mereka manut kayak gitu sih.
1: Ya. Nah terus ini kalau misalnya kita balik sudut pandangnya, ini sudah dari praktisi komunikasi, terus juga dari komunitas, dari orang tua, ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memberikan support kepada si anak ini. Nah kalau misalnya dari masyarakat umum gitu ya, untuk membangun inklusivitas ini kan memang juga butuh waktu. Dan masyarakat itu masih kurang untuk bisa mendapatkan informasi bagaimana sih cara kita untuk bisa memperlakukan mereka seperti itu. Nah ini apakah sih apakah ada cara-cara ataupun juga apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum untuk bisa istilahnya membuka tangan, membuka hati untuk mereka, dan pastinya juga membuka kesempatan-kesempatan untuk teman-teman ini, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat?
2: Sebagai masyarakat sih lah, orang tidak semua balik lagi mungkin bisa mengenal adik-adik ini kebetulan itu kalau memang mereka tidak diperkenalkan. Tapi ketika ada di siap dimanapun di sekitar kita, orang terdekat misalnya di keluarga kita atau di lingkungan masyarakat kita, yang harus ditanamkan sebenarnya di benak masyarakat atau kita sebagai manusia sosial adalah tidak ada perbedaan Mas. Jadi itu kan hanya sama seperti istilahnya pendidikan, ada yang mungkin bisa mengenyam pendidikan sampai tinggi, ada yang tidak, atau dari level ekonomi, ada yang mungkin strata ekonomi sosialnya mereka menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Gap itu pasti ada, tapi dalam artian ketika sudah terjun di masyarakat, mereka tuh punya kesempatan yang sama. Jadi entah itu kita sebagai masyarakat di ya udah di lingkungan kita ya udah terima aja, ajak main. Intinya gini, kalau ada anak misalnya saya juga kan sebagai orang tua ya Mas,
1: betul.
2: Ketika anak saya punya teman atau ada kenalan yang membawa anak yang mungkin berkebutuhan khusus, saya pasti mengajarkan itu ajak main ya, mereka tuh sama loh, ajak main, ajak ngobrol, ajak apa, ajak seperti itu. Jadi paling enggak
1: jadi sewajarnya aja ya,
2: sewajarnya aja mereka nggak mau dibedain, intinya kayak gitu aja sih, benar nggak sih Mas?
3: Iya betul.
2: Nah, itu benar yang saya alami sih selama ini, itu mereka tuh nggak mau dibedakan. Justru mereka tuh butuh perhatian lebih dari kita. Nah, ketahapan perhatian lebih itu apa? Balik lagi, jangan over ini juga, over apa?
1: Overreactive.
2: Iya, jadi kadang tidak sesuai kebutuhan mereka. Nah, itu yang harus kita kenal, kita tanya dulu, oh mereka mau seperti apa sih? Baru kita beri fasilitasi. Kadang ada juga mereka yang kalau merasa terlalu diperhatikan, mereka nggak mau dikasihani. Nah, bener. Itu juga dia udah biasa aja, anggapnya kayak teman biasa gitu aja sih. Mereka pengen jangan dianggap kami itu berbeda, itu ya kayak gitu.
3: Bisa kok ngobrol sama anak-anak.
2: Benar.
3: Bisa.
1: Dan pendidikannya ini pendidikan inklusi atau
3: inklusi.
1: Oh ya, itu makin makin terbuka lagi pergaulan bersama dengan teman-teman yang lainnya gitu.
3: Teman-teman regulernya bisa berkumpul dengan teman reguler, jadi dia berkomunikasi juga biasa gitu loh sama anak-anak.
2: Malah salah saran saya sih, kalau memang adik-adik ini tidak punya keterbatasan yang terlalu istilahnya harus diisolasikan ya, dalam tanda kutip ya, secara kasar kan diisolasikan, memang harus misalnya di sekolah yang khusus anak-anak berkebutuhan khusus misalnya ke SLB atau apa. Kalau memang mereka masih bisa untuk bersosialisasi, mendingan di sekolah inklusi aja atau sekolah biasa yang sekolahnya itu mau menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Karena dengan kayak gitu, kalau mereka selalu dikotakkan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus aja, kapan mereka bisa bersosialisasi? Itu sih Mas.
1: Termasuk juga masyarakat juga tidak akan belajar untuk bisa menerima berbagai macam perbedaan itu tadi gitu.
2: Apalagi
1: ya.
2: Apalagi anak-anak ya. Kalau orang tua mungkin masih bisa menilai, tapi kalau anak-anak kan
1: masih bisa.
2: Iya.
1: Orang tua masih bisa ngerem, tapi kalau misalnya anak-anak kalau enggak dibiasain itu biasanya lost aja
2: lost
1: gitu.
2: Aja. Nah, itu makanya yang timbul dengan sekarang bullying dan lain-lain kan karena itu.
1: Tapi apakah ada pengalaman bullying yang pernah terjadi, Ma?
3: Kalau bullying ya, kebetulan waktu itu saya masih anak saya di SMP, di SMP Lab. Yang dibully sebenarnya orang tuanya ya. Cuman kebetulan sesama wali murid gak tahu kalau saya ini anak saya ABK. Dia ngobrol sama sesama wali murid. Ngapain sih anak seperti ini kok dimasukkan sekolah SMP lab? Kan jadi
1: dan
3: ganggu.
1: Dan itu posisi ada mama ya?
3: Ada. Kan jadi ganggu. Gitu.
2: Gitu ya.
3: Tapi ya, ya itu. Jadi itu saya kan, oh jadi apa ya, bisa tahu, oh seperti ini ya
2: pendapat masyarakat.
3: Berarti saya harus seperti ini nantinya gitu. Itu masih banyak, waktu itu masih belum ini ya, belum banyak anak-anak
2: yang menerima, benar.
3: Itu dari orang tuanya. Kalau anak-anak kan udah dari gurunya dibilangin, nanti kamu ajak main ini temanmu sama aja kayak kamu gitu. Orang tuanya malah belum.
2: Dan gak semua tuh bisa menerima kayak mamanya Yasmin kan. Betul. Ada yang langsung kena mental tuh lebih tambah parah lagi.
3: Iya, dan terus, ada yang terus minder, ada kok terus gak mau keluar gitu, anaknya diisolasi. Saya malah gak setuju kayak gitu.
1: Dan setelah mendengarkan pendapat dari orang-orang seperti itu, apakah mama ini mendiamkan saja ataukah mencoba membangun komunikasi dengan mereka? Ini loh anak saya biasa aja atau gimana gitu waktu itu?
3: Waktu itu saya juga ngobrol, saya jelaskan kalau anak-anak ini sebenarnya gak apa-apa, sama aja seperti anak-anak ibu-ibu. Cuman bedanya cuman keterlambatan karena ada faktor tadi ya, kromosom kan. Mereka dijelaskan juga nggak ngerti
2: ya. Secara medis kan pasti nggak paham ya,
1: bahasa-bahasanya medis terlalu tinggi.
2: Benar.
1: Gitu.
3: Saya bilangnya cuman ini ada keterlambatan gitu loh, untuk tumbuh kembangnya, tapi sebenarnya mereka itu sama aja seperti putra-putri jenengan, saya bilang gitu. Dan mereka juga nggak ganggu kok, mereka itu juga bisa main sama teman. Kerja kelompok juga bisa, bisa kerja kelompok gitu, bisa. Cuman secara IQ mungkin masih di bawah putra-putri jenengan, saya bilang gitu. Dan setelah anak saya keluar baru loh, oh ternyata anak
2: baru
3: saya
2: tahu.
3: Baru tahu ya, nggak apa-apa.
1: Merah padam langsung.
2: Iya.
3: Cuman ya yang kasihan kalau masih ada orang tua yang masih nggak bisa menerima itu, masih
1: betul,
3: ada.
1: Betul.
3: Ada yang malah anaknya
2: diisolasi,
3: kan kasihan. Kalau saya kurang setuju seperti itu.
1: Tapi dari komunitas sendiri, apakah menemukan hal-hal yang seperti itu dan mencoba untuk melakukan pendampingan gitu, kalau misalnya ada yang orang tua masih butuh dikuatkan gitu?
2: Kalau saya kebetulan gini mas, kami kan kalau saya dari pihak eksternal yang kami menggandeng justru komunitas-komunitas. Kebetulan kami juga memang ada visi di sosial di mana kami habis ini menginisiasi untuk keterbentuk yayasan yang lebih kuat dalam sisi legalitas payung hukumnya, biar kami bisa mendampingi teman-teman ini nih yang punya komunitas-komunitas mungkin belum kuat dari segi hukum maupun dari segi ya dari segi kekuatan apapun lah, untuk dari segi ahlinya. Nah di sini kami punya misi untuk mendampingi tidak hanya adik-adik yang berkebutuhan khusus, tapi juga justru orang tuanya nih. Karena yang paling berat itu adalah beban di orang tua, karena kalau adik ini kan juga mereka gak mikir loh.
1: Betul.
2: Mereka pengen happy aja, itu dibikin happy aja, yang penting selama mereka gak dibully, mereka gak disakitin, mereka tetap oke kok gitu loh. Ya gimana kita supportnya itu. Jadi memang dari komunitas itu, apalagi dengan ada nanti mungkin yayasan-yayasan lain pun, apalagi dari dinas-dinas sosial, entah itu dari pemerintah, bisa menggandeng membuka luang itu. Dan sebenarnya permasalahannya lebih ke edukasi masyarakat untuk memberitahukan bahwa mereka ini adalah sama kayak kita, mereka harus diterima, diberikan ruang yang sama, kesempatan yang sama, seperti itu sih. Apalagi nanti kalau di dunia kerja ya mah ya.
1: Wah, ini akan menjadi sebuah tantangan baru, tidak hanya bagi kita sebagai orang tua gitu ya, tetapi juga bagi dunia kerja untuk bisa menyerap tenaga kerja dari mereka gitu ya.
2: Benar banget.
3: Banyak kok sekarang.
2: Sekarang sudah terbuka kok, banyak kantor-kantor yang alhamdulillah menerima.
1: Ada porsi khusus untuk mereka.
2: Betul,
1: gitu kan.
2: Betul, dibukakan jalur khusus, jadi jatah khusus lah ya. Betul. Jadi mereka tidak disamakan dengan teman-teman yang biasa lah istilahnya kayak gitu.
1: Dari Bu Mafruha ini terakhir, apa sih harapan terbesar Ibu kepada masyarakat Indonesia dalam memandang, bersikap dan juga memperlakukan anak-anak Down syndrome ataupun juga yang memiliki kebutuhan khusus ini serta keluarga mereka di masa depannya ini?
3: Iya. Harapan saya ya kembali pada yang seperti tadi saya sampaikan, untuk mereka bisa menerima karena mereka juga setara dengan kita semua, dengan anak-anak yang lain seperti itu. Kemudian ya untuk penguat ibu-ibu ya, apalagi yang single parent, untuk tetap semangat, tetap berjuang, tidak takut untuk membesarkan anak sendiri. tetap berusaha sesuai dengan skill yang dimiliki dan tetap semangat untuk menjadi orang tua ya, sebagai ibu sekaligus sebagai ayah. Seperti itu untuk masyarakatnya ya, saya inginnya ya semakin banyak ya apa di menerima. Masyarakat menerima anak-anak seperti ini, anak-anak istimewa ini.
1: Membuka hati, membuka diri, membuka pemikiran. Ini yang paling penting buat masyarakat karena mereka ini sejatinya ya sama-sama manusia biasa seperti kita juga gitu. Ya, yang punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing gitu.
3: Ya, dengan itu tadi saya beritahu ke lingkungan begini loh caranya interaksi dengan anak-anak disabilitas. Jadi biar nggak ada bullying nantinya.
1: Biar aman semuanya ya, nyaman semuanya kayak gitu. Kalau misalnya dari Mbak Zenita gitu, ada nggak pesan yang pengen disampaikan kepada orang tua yang tinggal di luar sana yang mungkin masih ini saat ini masih ada rasa takut, ada rasa aduh ntar kalau misalnya anakku bergaul sama mereka ntar gimana tuh gitu ya. Ini bagaimana ini apa yang bisa disampaikan oleh Mbak Zenita?
2: Ya sebenarnya saya nggak di sini mungkin memberikan masukan atau mungkin nasihat, bukan maksud untuk menggurui karena balik lagi saya tidak ya bukan mau mengecilkan mereka. Mungkin saya tidak bisa di posisi mereka merasakan benar-benar apa yang mereka rasakan, tapi yang bisa saya berikan di sini dari sisi akademisi maupun dari sisi sosialnya, di mana mama orang tua manapun apalagi orang tua tunggal, jika ya anak-anak ini kan istimewa banget. Kalau saya melihat mereka tuh anaknya luar biasa istimewa, justru anugerah buat kita, di mana mungkin kita diberikan keistimewaan dari Tuhan anak-anak ini agar kita bisa membuat kalau mereka berhasil sukses itu benar-benar pencapaian luar biasa. Sehingga kalau misalnya untuk mama-mama apalagi gak kesendirian kok ya, jangan takut gitu loh. Awalnya tuh jangan takut, udah ayo wis anaknya jangan di keluarga sendiri pun jangan dianggap berbeda gitu ya, entah itu dia punya kakak atau adik yang mungkin tidak berkebutuhan khusus, udah sama ratakan aja. Adik-adik ini punya kesempatan yang sama dan jangan takut sendiri karena banyak kayak ada komunitas, ada yayasan. Sebenarnya pemerintahan pun programnya sudah luar biasa loh mas. Tinggal kita mau apa enggak. Jangan menutup diri dan balik lagi semuanya pasti mensupport ketika kita juga mau membuka diri. Itu aja sih mas.
1: Tanamkan pikiran itu.
2: Benar.
1: Ya. Semuanya akan memberikan support kalau misalnya kita akan mau untuk membuka diri itu tadi. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita di kesempatan hari ini. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil, banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik dan pastinya juga bisa menjadi bahan pemikiran bagi kita seperti itu ya, sebagai masyarakat umum menghadapi berbagai macam fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan pastinya kalau misalnya kita berbicara tentang situasi dan juga kondisi yang dialami oleh Ibu Mafruha ini, kita juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya, luar biasa ya, bisa stay strong untuk bisa menghadapi ini semuanya. Dan yang paling
2: menginspirasi
1: penting,
2: banget loh.
1: Nah, itu dia menjadi contoh dan juga inspirasi bagi teman-teman yang lainnya ataupun juga ibu-ibu yang lainnya untuk bisa membuat kita semuanya jadi lebih setara seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Mafruha dan juga Mbak Zenita sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan kami di program Prioritas Nasional Pengarus Utamaan Gender. Dan pasnya juga kami juga mengaturkan terima kasih untuk Anda para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia dan juga pemirsa live YouTube channel RRI Malang Official yang berkesempatan hari ini menyaksikan acara ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa menyambung kebersamaan kita dan pastinya banyak sekali menimba ilmu dan juga pengalaman dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Saya Rulis Proyoga pamit, terima kasih dan selamat siang.

0: habis. Buang seni aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Datang dari hatimu, datang dari cintamu. Salam olahraga, senang sekali Nima Iko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan.

Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Linia Dea melaporkan selengkapnya. This is all Real Madrid trying to turn things around as the full time.

Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga, saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40 ribu orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.

0: digagalkan kiper Barcelona Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid Thibaut Courtois juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
1: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan, tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: atrapalhei 7 no nosso gol.
2: Então mereca 7 o Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Kita banyak, kita...

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau Big Final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang. Diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama.

0: Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
1: Maraden Lumban Toruan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nyerawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI.
1: Mendengar pukul 11.27 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang adzan duhur untuk Malang Raya dan sekitarnya.
2: Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Satu rezeki yang Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan dukungan.

0: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karang Ploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
1: Mengalami layanan publik yang kurang memuaskan, atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
2: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
3: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
1: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
0: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
1: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Kami sampaikan informasi pendengar untuk ayah, bunda, dan bapak ibu guru yang peduli dengan perkembangan anak, bingung mencari kegiatan yang tidak hanya menghibur, tapi juga mendidik, ya ada jawabannya. Agung Education menjadi solusinya. Karena Agung Education adalah CV yang bergerak menangani kebutuhan anak-anak didik dari SD sampai perguruan tinggi. Hadir dengan menyelenggarakan berbagai cara edukasi anak yang dirancang untuk menstimulasi antara lain rasa ingin tahu, mengembangkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan secara nyata dan berkesan, membuat anak-anak belajar dengan gembira. Pendamping pun juga akan ikut senang dengan bapak ibu maupun pihak guru, pasti akan senang dengan suasana belajar yang menyenangkan dan pastinya ketagihan. Dari outing kelas yang mendekatkan dengan alam, dengan lokasi bersejarah, ditambah dengan lomba-lomba yang edukatif yang mengasah kemampuan. Field trip dengan penuh pembelajaran di kelas, hingga study tour yang memperluas cakrawala pengetahuan. Dengan tim yang berpengalaman dari dalam dan luar negeri dan juga konsep yang menarik, dipastikan setiap acara memberikan pengalaman belajar yang berharga. Jadi tunggu apa lagi, hubungi Agung Education di nomor 082-231-484-263 atau kunjungi Instagram @agungeducation. Fun learning with Agung Education.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lintas Informasi.
2: Pro 1 RRI Malang.
3: Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Universitas Brawijaya Malang perkuat jejaring UNESCO lewat Forum Internasional Isu Krisis Air. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Hanum Oktavia. Hanum, silakan laporan Anda.
4: Ya, saudara pendengar, Universitas Brawijaya UB memperkuat jejaring internasional bersama UNESCO dan berbagai mitra global melalui penyelenggaraan kuliah tamu internasional bertajuk Water Future for All 2026. Forum yang digelar dalam rangka World Water Week 2026 itu menjadi langkah strategis UB dalam membangun kolaborasi global terkait isu keberlanjutan air dan juga lingkungan. Kegiatan yang berlangsung pada hari ini di auditorium UB mengangkat subtema alirkan keadilan bijak gunakan air beri ruang bersama. Forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi akademik, namun juga memperkuat posisi UB dalam jejaring UNESCO Chair yang fokus pada ekohidrologi dan keamanan air. Wakil Ketua Pelaksana Kegiatan Abdul Aziz Jaziri mengatakan, persoalan air kini telah berkembang menjadi tantangan global yang membutuhkan kerjasama lintas negara dan juga lintas institusi. Penguatan networking internasional menjadi salah satu tujuan utama kegiatan tersebut. UB saat ini tengah mendorong pengembangan UNESCO Chair bertema Integrated Ecohydrology and Water Security in Coastal Area, sehingga forum ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk memperluas kerjasama global. Kuliah tamu internasional ini menghadirkan sejumlah pembicara nasional maupun internasional yang memiliki perhatian terhadap isu pengelolaan air dan juga keberlanjutan lingkungan. Salah satu pematerinya adalah Prof. Ananto Kusumo, yang merupakan perwakilan dari Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO yang pada siang ini membahas tema Water for All People, Science, Policy, and Inclusive Action. Selain itu, dari sisi internasional, kuliah tamu dihadiri oleh Dr. Enjin Koncagul dari UNESCO Regional Office Jakarta yang memaparkan perspektif global mengenai pengelolaan air berkelanjutan dan pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi krisis air dunia. Tidak hanya forum akademik, UB juga menyiapkan berbagai kegiatan pendukung seperti lomba esai dan video kampanye bertemakan konservasi air dan keberlanjutan lingkungan. Program tersebut diharapkan mampu memperluas edukasi publik sekaligus melibatkan generasi muda dalam kampanye penyelamatan sumber daya air. Demikian laporan Hanum Oktavia.
3: Ya baik, terima kasih Hanum Oktavia. Kita beralih ke kabar selanjutnya. DLH Kota Batu dorong sistem pilah olah sampah lewat Batu Greenation. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Rizky, silakan.
5: Ya baik, saudara pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu terus mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber melalui program Batu Greenation. Program ini menjadi salah satu strategi utama pemerintah Kota Batu dalam menangani persoalan sampah secara berkelanjutan, sekaligus membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Dian Fahroni, menjelaskan bahwa Batu Greenation merupakan singkatan dari Green Action for Sustainable City Transformation. Melalui program ini, masyarakat diajak mengubah cara pandang dalam mengelola sampah dari yang sebelumnya bergantung pada sistem pengangkutan menuju pengelolaan langsung dari sumbernya. Pendekatan yang diterapkan saat ini adalah sistem pilah olah sampah. Sistem tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan pola lama kumpul angkut buang yang selama ini banyak digunakan. Dengan memilah dan mengolah sampah, sejak dari rumah tangga maupun kawasan, volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, pemerintah Kota Batu juga melibatkan tokoh-tokoh lokal atau local heroes dalam menjalankan program ini. Kehadiran tokoh lokal tersebut dinilai penting untuk menggerakkan partisipasi masyarakat secara langsung di lingkungan masing-masing. Menurut Dian, perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah berkelanjutan. Karena itu, edukasi dan keterlibatan warga terus diperkuat agar kesadaran menjaga lingkungan dapat tumbuh secara kolektif. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Pada tahun 2025, Kota Batu berhasil mencatat angka pengurangan sampah hingga 64,50%. Capaian ini bahkan melampaui target rencana strategis Nasada di angka 30%. Keberhasilan tersebut menjadi optimisme baru bagi pemerintah Kota Batu untuk terus mengembangkan program Batu Green Nation. Program ini diharapkan tidak hanya mampu menjaga kebersihan lingkungan di Kota Batu, tetapi juga dapat menjadi contoh pengelolaan sampah berkelanjutan bagi daerah lain di Indonesia. Demikian Rizky Darmawan melaporkan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

kurang apa coba cawangan kiwa tengen buli ngarep senajan mung kaya ngene eleke lho sing dadi

Ya, pendengar, kita ada di segmen Pesona Malangan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sambil menemani makan siang Anda untuk siang hari ini, kami hadirkan untuk lagu-lagu Jawa ya, dan juga berbagai informasi seputar Malang, mulai dari seni tradisional, kemudian budaya, sejarah seperti apa di kawasan Malang Raya, pendengar. Namun sebelumnya kita informasikan dulu untuk Anda, telah hilang satu lembar BPKB dengan nomor polisi N4911ACS atas nama Budi Wahyu Pamungkas, beralamatkan di Jalan Bareng Tengah 5D nomor 1500 RT 6 RW 3 Klojen Kota Malang. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudara Budi Wahyu Pamungkas di 0858 5031 5039, atau juga bisa Anda hubungi RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Hubungi kami di 081 34 6074. Nah, kemudian juga telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2408II atas nama Yudi. Alamatnya di Dusun Ngeliep RT 80 RW 17 Desa Kedung Salam Donomulyo Kabupaten Malang. Hilang di sekitaran Donomulyo Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudara Kurniadi Wahyu Nur Putranto, atau juga bisa hubungi ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Silakan hubungi kami di 081 34 6074.

tradisional lato-lato mendadak viral kembali. Tapi tahukah kamu, awal lato-lato diciptakan bukan sebagai permainan, melainkan sebagai alat pembelajaran ilmu fisika. Dikutip dari Infafact, bandulan plastik ini digunakan untuk menjelaskan mengenai hukum Newton 3. Ketika kita memainkannya dengan sekali hentakan tangan, bola plastik akan memantul memukul bola lainnya dan seterusnya. Dan saat ini, lato-lato kembali viral.

0: Kita, kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Ya pendengar, kita masih ada di segmen Pesona Malangan sampai nanti menjelang pukul 1 siang ya. Kalau kita mau jalan-jalan ke Kabupaten Malang untuk hari ini, saya mau kasih informasi tentang satu monumen yang menjadi saksi bisu gugurnya 77 prajurit pendengar. Namanya adalah Monumen Palagan Mendalan. Jadi ada pertempuran di tahun 1948 dan itu menjadi inspirasi utama untuk pembangunan Monumen Palagan Mendalan. Itu tepatnya ada di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, pendengar. Nah, sosok Letu Anumerta Sudiarto digambarkan memakai seragam dinas militer tanpa topi dan juga memegang pedang ya. Nah, itulah yang menjadi Monumen Palagan Mendalan, pendengar. Jadi memang patungnya ini tingginya sekitar 6 meter. Itu berdiri menghadap ke arah barat laut. Jadi untuk Anda yang mau menuju Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dari Kasembon ya, itu Anda bisa dengan mudah melihat monumen ini. Jadi letaknya sekitar 250 meter dari Pasar Ngantang, pendengar, tepatnya di pertigaan jalan ke arah barat. Nah, dari buku Monumen Perjuangan Jawa Timur yang ditulis Prayoga Kartomiharjo dan kawan-kawan, pembangunan Monumen Palagan Mendalan ini dimulai di tahun 1981. Tujuannya adalah untuk menggambarkan pertempuran yang terjadi di PLTA atau Pembangkit Listrik Tenaga Air Selorejo dan juga PLTA Mendalan. Jadi di sanalah basis perjuangan Letu Anumerta Sudiarto. Jadi Sudiarto ini adalah salah satu dari 5 pahlawan yang tergabung dalam Kompi Sumadi di Batalion Sunandar, pendengar. Nah, di bulan Desember tahun 1948, Belanda ini sempat mengincar instalasi listrik di Dusun Mendalan, Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon. Karena instalasi ini termasuk salah satu objek yang vital begitu ya. Nah, supaya tidak diambil alih oleh Belanda, maka Kapten Sumadi yang beliau ini adalah Komandan Kompi 3 Batalion Sunandar kemudian ditugaskan untuk menghancurkan instalasi di Dusun Mendalan. Nah, Sumadi ini kemudian memerintahkan Sudiarto dan juga Martawi bersama dengan pasukannya yang lain untuk menghambat Belanda di Desa Klangon, pendengar. Nah, kemudian terjadilah pertempuran antara Belanda dengan pasukan yang dipimpin oleh Sudiarto dan Martawi itu berlangsung sekitar 2 jam. Nah, kemudian keduanya ini menuju ke PLTA Mendalan untuk memperkuat pertahanan pasukan lainnya begitu ya. Nah, dalam pertempuran di Dusun Mendalan ini di tahun 1948 di bulan Desember ya, pada waktu itu Kompi Sumadi bertempur bersama-sama untuk mempertahankan PLTA itu, pendengar. Tapi pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Van de Pries itu lebih kuat karena pasukannya itu tidak hanya melakukan serangan melalui jalur darat, tapi juga melancarkan serangannya dari udara. Karena dilengkapi dengan pesawat Mustang ya, yang meluncurkan bom dari udara. Nah, seperti apa perjuangan Sudiarto bersama dengan yang lainnya? Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, pendengar, sampai akhirnya kemudian di jadikan Monumen Palagan Mendalan begitu ya. Tetap bersama kami hanya di segmen Pesona Malangan pada hari Senin ini 11 Mei 2026 hanya di Pro 1 RRI Malang.

Informasi untuk Anda siang hari ini, pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4827EEHI atas nama Nunu Risnawati. Alamatnya di Jalan Sumber Suko Kalibiru RT1 RW1, Kelurahan Turi Rejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudari Nunu Risnawati. Anda bisa hubungi di 0882-6935-6293 atau juga bisa hubungi kami RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Silakan hubungi kami di 081 3-4 kali 674.

pendengar masih dalam Pesona Malangan sampai menjelang pukul Sabtu siang ya, juga masih membahas tentang monumen Palagan Mendalan yang ada di Ngantang, Kabupaten Malang. Nah, jadi memang untuk monumen ini ada sosok Letu Anumerta Sudiarto yang dikukuhkan ya sebagai monumen Palagan Mendalan ini terkait dengan bagaimanakah perjuangan untuk mempertahankan PLTA ya, yang ini menjadi satu objek vital yang akan direbut oleh Belanda. Jadi sempat dilakukan pertempuran antara Belanda dengan pasukan yang dipimpin oleh Sudiarto dan Mertawi bersama dengan para pasukan yang lainnya. Namun karena dari pasukan Belanda ini tidak hanya melakukan serangan melalui jalur darat tapi juga dari udara, nah akibat serangan ini banyak pejuang dan juga warga yang menjadi korban, termasuk Sudiarto pendengar. Jadi beliau ini tertembak saat berupaya mempertahankan PLTA Mendalan hingga 26 Desember 1948. Nah, sebelum gugur, ia juga sempat bertempur dengan pasukan Belanda menggunakan pedang. Karena itulah ada ornamen pedang ya dalam monumen Palagan Mendalan tersebut. Nah, untuk mengenang keberanian Sudiarto, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia atau AMPI Kabupaten Malang kemudian mengusulkan untuk adanya pembangunan monumen itu. Nah, selain patung Letu Anumerta Sudiarto, di monumen itu juga ada relief dan juga prasasti yang menggambarkan pertempuran di Dusun Mendalan pendengar. Jadi monumen ini diresmikan Pangdam Brawijaya Mayjen TNI Murgito di tahun 1982. Nah, kemudian juga disampaikan ya bahwa Kapten Sumadi ini bersama anak buahnya Letu Anumerta Sudiarto bertempur habis-habisan pada waktu itu hingga titik darah penghabisan ya untuk bisa mempertahankan sumber energi listrik tersebut. Nah, kemudian pada waktu itu Sudiarto gugur tertembak dan menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Kapten Sumadi. Nah, dari pihak Belanda juga banyak prajurit yang tewas. Kalau dari tentara Indonesia sendiri kurang lebih ada 77 prajurit yang gugur pendengar. Nah, jadi untuk saat ini sendiri untuk perawatan monumen dilakukannya secara sukarela. Jadi ada salah satu relawan juga menyampaikan untuk semua biaya perawatan monumen ini didapatkan secara mandiri begitu ya. Jadi tidak didukung dari pemerintah tapi juga dilakukannya secara mandiri dari bantuan dari sumbangan dari komunitas, door to door ke rumah warga. Jadi memang tujuannya adalah supaya tetap terjaga untuk monumen Palagan Mendalan ini. Nah, pembersihan monumen juga dilakukan secara menyeluruh. Setahun sekali biasanya dilakukan dengan mengerahkan berbagai komunitas yang ada di Ngantang pendengar. Nah, acara bersih monumen ini biasanya rutin diadakan sejak 2010 dan biasanya dilakukannya menjelang hari kemerdekaan 17 Agustus begitu ya. Jadi inilah kalau misalnya Anda mau mengarah ke Pare, Kediri begitu ya, biasanya nanti Anda akan melihat ada monumen Palagan Mendalan. Patungnya ini terlihat ada seorang itu ya, sosok Letu Anumerta Sudiarto yang dia menggunakan seragam dinas militer tanpa topi dan juga beliau sambil memegang pedang pendengar. Demikian untuk informasi dari Pesona Malangan tentang monumen Palagan Mendalan yang ada di Ngantang, Kabupaten Malang. Boleh deh nanti kalau misalnya pas lagi mau lewat dicari ya, sekitar 250 meter dari Pasar Ngantang pendengar. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Siang pendengar. Jadi tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang.

Sari berita. DPRD RI, DPR RI soroti minimnya anggaran pendidikan untuk perguruan tinggi. Tinjau langsung operasional Puskesmas Kepanjen, Bupati Sanusi gagas peningkatan kapasitas Puskesmas. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang, edisi Senin 11 Mei 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama siang ini, DPR RI soroti minimnya anggaran pendidikan untuk perguruan tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung reformasi tata kelola pendidikan tinggi berbasis deliberatif. Namun, perhatian khusus diberikan pada minimnya alokasi anggaran untuk sektor perguruan tinggi. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa anggaran pendidikan merupakan amanat konstitusi. Jazilul menyebut alokasi 20% dari APBN harus dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, tantangan utama terletak pada pembagian fungsi dana pendidikan tersebut. Penentuan prioritas penggunaan anggaran menjadi hal yang perlu dikaji secara mendalam.
2: Dan undang-undang memerintahkan 20% untuk pendidikan. Nah, 20% itu dari belanja yang ada 3.800 triliun itu 769 triliun itu untuk pendidikan. Nah, pemaknaan dan pembagian masing-masing fungsi dana pendidikan inilah yang menjadi concern untuk lebih fokus mana yang menjadi pilihan. Dan hari ini yang menjadi pilihan itu menciptakan generasi yang terpenuhi gizinya dengan baik.
1: Meski demikian, Jazilul mengakui bahwa perhatian terhadap perguruan tinggi masih perlu ditingkatkan. Jazilul berencana mendorong DPR agar lebih fokus pada penguatan sektor tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi swasta masih belum mendapatkan dukungan optimal dari negara. Jazilul menegaskan perlunya peningkatan alokasi anggaran agar pengembangan pendidikan tinggi dapat berjalan lebih merata. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, Bupati Sanusi gagas peningkatan kapasitas puskesmas saat meninjau langsung operasional puskesmas Kepanjen beberapa waktu yang lalu. Berikut informasi selengkapnya disampaikan William Nathan.
3: Bupati Malang HM Sanusi mendatangi puskesmas Kepanjen dalam rangka peninjauan langsung fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan. Kunjungan itu menjadi bagian dari program Sambang yang rutin dijalankan Pemkab Malang. Sanusi menyusuri satu persatu ruangan layanan yang ada di puskesmas tersebut, mulai dari loket, pendaftaran, ruang periksa hingga ruang rawat inap, dikunjungi secara langsung oleh orang nomor satu di Kabupaten Malang itu. Tak sekadar meninjau fasilitas, Bupati juga meluangkan waktu menyapa para pasien, baik pasien rawat jalan maupun yang sedang menjalani perawatan inap, mendapatkan perhatian langsung dari Sanusi selama kunjungan itu berlangsung. Dari hasil peninjauan itu, Sanusi menyatakan pelayanan di puskesmas Kepanjen secara umum sudah berjalan dengan baik. Tenaga kesehatan dinilai menjalankan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan. Namun di balik penilaian positif itu, Sanusi mencatat satu tantangan yang perlu segera diantisipasi. Jumlah kunjungan pasien ke puskesmas Kepanjen terus meningkat dari waktu ke waktu, bahkan dalam sehari bisa mencapai hingga 150 pasien.
4: Sama itu keterbatasan tempat. Ya, perlu juga ada perluasan karena pasiennya semakin banyak. Per hari sudah 150 dengan kondisi yang seperti itu, ya harus berinisiatif kampusnya untuk memberikan pelayanan yang secepat. Ya, nanti setelah efisiensi ini dilonggarkan oleh pemerintah, kita punya anggaran, kita perbaiki itu.
3: Angka itu mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan primer di ibu kota Kabupaten Malang itu. Lonjakan kunjungan itu mendorong Sanusi untuk menggagas peningkatan kapasitas puskesmas. Langkah itu dinilai perlu agar kualitas layanan tetap terjaga meski beban kunjungan terus bertambah. Sanusi menanti adanya kelonggaran efisiensi anggaran untuk mewujudkan gagasan peningkatan kapasitas puskesmas Kepanjen. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita bergeser ke Blitar. Sebagai upaya penguatan pengawasan dan jaga kondusivitas, Lapas Blitar gelar tes urin dan razia kamar warga binaan. Ninda Alivia melaporkan.
5: Lapas kelas 2B Blitar kembali menggelar tes urin bagi pegawai dan warga binaan serta razia kamar hunian warga binaan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan dan menjaga lingkungan lapas tetap kondusif. Kepala Lapas kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah rutin untuk memperkuat pengawasan di lingkungan pemasyarakatan. Ada 15 pegawai termasuk Kalapas Blitar yang mengikuti pelaksanaan tes urin. Selain itu ada 35 warga binaan yang terdiri dari 30 laki-laki dan 5 perempuan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, seluruh peserta dinyatakan negatif. Tidak hanya itu saja, petugas juga melakukan pemeriksaan di sejumlah kamar hunian warga binaan dan menemukan beberapa barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam lapas. Barang hasil razia yang terdiri dari korek api, kemudian speaker aktif, ada kartu remi dan lain sebagainya, selanjutnya diamankan dan dimusnahkan bersamaan dengan hasil penggeledahan sebelumnya. Menurut Iswandi, razia dan tes urin akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah deteksi dini serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di dalam lapas.
6: Telah mengadakan tes urin untuk 15 orang pegawai yang dimulai dari Kalapas dan semua
5: Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat mendukung terciptanya lingkungan pembinaan yang lebih tertib, aman, dan bebas dari pelanggaran. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar dan pemirsa, Satpol PP Kota Malang melakukan penertiban perizinan minuman beralkohol. Dari hasil sidak tersebut, pihak berwenang berhasil menyita 97 botol minuman beralkohol tak berizin.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang melakukan penertiban perizinan minuman beralkohol di 3 lokasi berbeda di wilayah Kota Malang. Dari hasil sidak tersebut, petugas menemukan pelanggaran di salah satu tempat usaha di kawasan Simpang Wilis, Kelurahan Gading Kasri. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Malang, Denny Surya mengatakan, lokasi tersebut hanya memiliki izin penjualan minuman beralkohol golongan B dan C. Namun petugas mendapati adanya minuman golongan A yang dipajang dan diperjualbelikan. Barang bukti tersebut kemudian diamankan Satpol PP untuk diproses tindak pidana ringan atau tipiring yang dijadwalkan akan berlangsung tanggal 20 Mei 2026 mendatang.
2: Namun tadi di lokasi kita dapati ada golongan A juga yang di etalase, sehingga itu merupakan sebuah pelanggaran karena belum bisa menunjukkan izin golongan A-nya. Sehingga tadi kita amankan barang bukti berupa minuman beralkohol golongan A sebanyak 97 botol yang nanti kita amankan, kita bawa ke proses tipiring sebagai barang bukti di depan hakim dalam sidang tipiring.
1: Sementara itu, dua lokasi lainnya yakni di Tipsy Tail di Gading Kasri dan Coffee Cobra di Sawo Jajar dinyatakan tidak melanggar aturan karena dokumen perizinan telah sesuai dengan jenis minuman yang dijual. Denny menegaskan seluruh penindakan akan dilakukan berdasarkan peraturan daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2020 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Ia juga menanggapi adanya penolakan warga terhadap sejumlah usaha penjualan minol di kawasan Gading Kasri. Satpol PP memastikan pengawasan terhadap perizinan minuman beralkohol akan terus dilakukan guna memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku di Kota Malang. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kabar lain, upaya peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap pengelolaan risiko keuangan terus dilakukan melalui kegiatan edukatif. Salah satunya melalui seminar penguatan literasi manajemen risiko yang diikuti mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo atau FEB UNARS beberapa waktu lalu. Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom ini diikuti lebih dari 50 mahasiswa. Seminar merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat hasil kolaborasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya FEB UB dengan FEB UNARS. Ketua Panitia Kegiatan Mirna Amiria memaparkan konsep dasar manajemen risiko khususnya dalam sektor pemerintahan. Menurutnya, keterkaitan risiko dengan tata kelola keuangan, integrasi dengan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, serta tahapan dalam siklus manajemen risiko. Pemaparan tersebut diperkuat dengan studi kasus agar lebih mudah dipahami peserta.
3: Dan pada tahun ini, tahun 2026 ya, kami menjalin kolaborasi kembali dengan FEB UNARS dengan topik penguatan literasi manajemen risiko ya. Karena di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNARS itu memperoleh mata kuliah manajemen risiko ya. Nah, kemudian ini coba ya kita sampaikan begitu ya, kita sampaikan informasi terkait dengan manajemen risiko yang ada di tata kelola di sektor publik terutama di sektor pemerintah itu kurang lebih seperti apa.
0: Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai risiko, khususnya di bidang keuangan. Kolaborasi antara FEB UB dan FEB UNARS pun diharapkan terus berlanjut melalui program edukatif lainnya, guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu oh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan

0: telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Keterangan waktu merupakan salah satu unsur penting dalam menerangkan terjadinya suatu peristiwa, baik yang sudah terjadi maupun yang akan direncanakan. Kalau kita mengenal kemarin, esok, dan lusa, ternyata ada beberapa kata keterangan waktu lainnya yang jarang digunakan. Seperti misalnya, selumbari, yang artinya H-2 sebelum hari ini. Kemudian ada juga tulat, yang artinya hari sesudah lusa atau H+3. Dan tubin, yang artinya hari keempat setelah hari ini.
1: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Ya, pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kita ada di segmen 100% Indonesia. Waktunya Anda untuk request lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an. Nanti akan saya putarkan ya sampai nanti jam 3 sore di 100% Indonesia. Titip-titip salam boleh, request kalian juga boleh. Saya tunggu WhatsApp-nya 081-555-600-915. Tadi ada dua lagu yang sudah saya putarkan untuk mengawali 100% Indonesia. Ada Gigi, kemudian yang barusan kita dengarkan ada Molukas. Terima kasih untuk Anda yang mungkin sedari tadi udah menyimak ya. Tinggal nunggu jam aja nih, karena udah siap untuk request siang hari ini. Segera langsung kirimkan requestnya apa siang hari ini. Kalau ada pasti saya puterin ya, tapi lagunya lagu yang lama gitu ya, biar kita bisa nostalgia siang hari ini. Sekali lagi bisa di 081-555-600-915, silakan bisa kirim teks, bisa kirimkan voice note, atau mungkin telpon juga boleh dengan nomor WhatsApp yang sama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

91.5. Selamat siang untuk Mbak Dewi di Blimbing. Ratu, aku pasti kembali katanya. Selamat siang untuk semua pendengar Pro 1. Untuk Adiah Larasnya, selamat bertugas. Terima kasih udah diputerin lagunya. Oke, sama-sama. Mbak Dewi di Blimbing, lagi ngapain siang hari ini? Lagi santai aja atau lagi aktivitas di tempat kerja? Atau lagi makan siangnya agak telat? Udah hampir jam 2 ya, baru sempat makan siang, gak apa-apa. Mungkin baru sempat banyak yang harus dikerjakan, baru bisa makan siangnya sekarang. Kadang tuh sebelum makan siang di sempet-sempetin untuk ngemil-ngemil juga, untuk menyambung ya, biar gak sampai perutnya kosong banget. Tapi kadang kalau kadang cemilannya udah kebanyakan, udah kenyang duluan gitu. Kalau misalnya mau makan tuh kayak mager, jadi mungkin agak-agak ntar deh, agak sorean baru bisa makan siang. Tidak apa-apa, banyak pilihan juga ya. Yang penting kita harus tetap perut jangan sampai kosong, walaupun kita banyak aktivitas yang dilakukan, karena kita butuh energi, kita butuh gula. Yang lagi ngantuk siang hari ini juga mungkin boleh request lagu yang semangat, jadi biar gak makin lemes dengerin lagu yang galau-galau gitu ya. Saya tunggu WhatsApp-nya di 081 555 600 915. Ada juga selamat siang untuk mana ini, tidak disebutkan namanya, ending mobile 0446. Pengen dengerin lagunya Junior Arif yang Rapuh katanya. Boleh. Lemes gak apa-apa ya. Lemes loh. Gak apa-apa, tapi tetap diputerin ya. Untuk siang hari ini mudah-mudahan bisa menghibur siang hari ini, lagu yang di request. Terima kasih untuk ending mobile 0446, gak disebutin namanya, jadi saya gak bisa sapa untuk siang hari ini. Tapi tetap lagunya saya putarkan ya. Saya tunggu sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, sampai jam 3 sore di 100% Indonesia.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Lintas informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, BPBD Kabupaten Malang kembali petakan kecamatan rawan kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Syamsuddin. Syam, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, mendengar BPBD Kabupaten Malang kembali memetakan wilayah rawan kekeringan menjelang musim kemarau tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menyusul prediksi musim kemarau yang datang lebih awal dibanding tahun sebelumnya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan pemetaan dilakukan berdasarkan riwayat kejadian kekeringan yang kerap terjadi setiap tahun. Akan tetapi BPBD Provinsi juga meminta untuk memetakan daerah atau desa yang kekeringan berdasarkan potensi atau kejadian yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Menurut Sadono, sejumlah kecamatan di wilayah selatan Malang menjadi daerah yang rutin terdampak kekeringan saat musim kemarau panjang. Wilayah tersebut umumnya berada di kawasan perbukitan kapur atau batuan kars yang bergantung pada resapan air hujan. BPBD menyebut pemetaan wilayah rawan dilakukan untuk mempercepat langkah mitigasi distribusi air bersih hingga penanganan darurat apabila kekeringan mulai terjadi. Demikian Syamsuddin melaporkan kembali ke studio.
0: Ya baik, terima kasih Syamsuddin melaporkan untuk BPBD Kabupaten Malang yang kembali petakan kecamatan rawan kekeringan. Kita beralih ke kabar lain dari Blitar, pendengar. Pembangunan jembatan Merah Putih presisi Blitar capai 75%. Informasi selengkapnya disampaikan Ninda Alivia. Ninda, silakan laporan Anda.
2: Baik, Laras dan juga pendengar, pembangunan jembatan Merah Putih presisi yang menghubungkan Desa Ringin Anom dan Desa Karanggundang Kecamatan Udanau Kabupaten Blitar terus menunjukkan progres yang signifikan. Sampai dengan awal Mei 2026, proyek tersebut telah mencapai sekitar 75% dan ditargetkan segera rampung agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Pengerjaan jembatan melibatkan personil Polres Blitar Kota bersama jajaran Polsek, tenaga teknis konstruksi, serta dukungan aktif warga dari kedua desa. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap mulai dari perakitan rangka baja, pengecatan struktur, hingga pengecoran bagian utama jembatan. Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvari Sriwijaya lalu menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung kebutuhan masyarakat khususnya peningkatan akses dan konektivitas antar wilayah. Ia menegaskan percepatan pembangunan tetap mengutamakan standar kualitas serta keselamatan agar jembatan dapat digunakan dalam jangka panjang. Antusiasme masyarakat juga terlibat dalam proses pengerjaan di lapangan. Warga turut bergotong royong membantu kelancaran pembangunan sehingga progres dapat berjalan lebih cepat. Sementara itu pihak kepolisian memastikan pengawasan akan terus dilakukan hingga seluruh tahapan selesai. Kehadiran jembatan Merah Putih presisi diharapkan menjadi sarana vital yang mampu memperkuat konektivitas antar desa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kita kembali ke studio.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berbagai informasi palsu sering mencatut nama Kementerian Agama Republik Indonesia, pendengar, dan hoax ini muncul dalam berbagai tema yang tersebar di media sosial. Dan unggahan ini tentu bisa menciptakan kegaduhan, menurunkan kepercayaan publik, dan juga menciptakan framing negatif terhadap figur Menteri Agama dan juga kebijakan lembaga. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk perlu waspada dan mengonfirmasi informasi sebelum mempercayai dan membagikannya. Salah satunya adalah terkait dengan adanya pelecehan santri yang menurut kabar diwajarkan oleh Kemenak dan bukan kejahatan. Jadi semua unggahan menyebutkan bahwa Kemenak mewajarkan kasus pelecehan yang terjadi di Pondok Pesantren Dolo Kusumo, Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang dilakukan oleh oknum bernama AS atau Asari. Nah, Kemenak menegaskan pencabulan 50 santriwati di Pati bukan termasuk kejahatan agama, melainkan nafsu manusiawi. Hal itu wajar, begitu keterangan dalam unggahan. Namun faktanya, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pesantren mengaku kebobolan dengan adanya peristiwa pengasuh ponpes di Pati yang mencabuli santriwati. Direktur Pesantren Kemenak RI Basnang Said mengungkapkan Menteri Agama Nasaruddin Umar sudah memberikan perintah dan menegaskan Kemenak tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti klaim yang beredar, pendengar. Justru Nasaruddin menyebut jika memang harus dicabut izin ponpes maka tidak perlu ragu untuk dilakukan. Kemenak memastikan para siswa ponpes akan dipindahkan ke lembaga pendidikan lain jika ponpes harus ditutup. Melalui Instagram resmi @kemenak.ri, Menak tidak mentoleransi untuk segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan. Kementerian Agama terus berkomitmen mewujudkan ruang belajar yang aman dan memanusiakan bagi seluruh santri. Sebagai wujud ketegasan atas kasus di Pati, langkah-langkah strategis sudah diambil dan diproses pencabutan izin operasional lembaga terkait, menghentikan penerimaan santri baru dan juga memfasilitasi pemindahan para santri agar hak pendidikan mereka tetap terpenuhi dengan baik. Kemenak senantiasa juga mendukung penuh langkah penegakan hukum yang berkeadilan dan akan terus memperkuat pembinaan dan juga pengawasan agar pesantren senantiasa menjadi rumah yang aman bagi generasi bangsa.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Poin Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

0: Lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Aku dan Dirimu, direquest sama Mas Faris di Batu ya. Terima kasih siang hari ini udah gabung. Katanya pengen dengerin lagu ini siang hari ini. Terus kirim-kirim salam nih buat Kak Aji dan anaknya, Kak Ari, Kak Arga, Kak Ian, Kak Bagas, Kak Ruli, Kak Taufik, Pak Suranto, juga untuk Kak Dialaras. Terima kasih banyak, ditunggu lagunya. Baik, siap. Terima kasih sudah terputarkan juga lagunya Mas Faris di Batu ya. Kemudian ada juga selamat siang Mas Amin di Sumber Pucung, pengen dengerin lagunya Laluna Selepas Kau Pergi. Salamnya untuk semua pendengar setia RRI, sehat selalu kakak, semangat kerjanya. Terima kasih. Terima kasih, selamat hari Senin juga untuk Mas Amin di Sumber Pucung. Ditunggu lagunya, sudah masuk playlist, tinggal diputarkan saja. Selamat siang juga untuk siapa nih? Ini Mas Anggi atau siapa nih? Atau Mbak? Mbak Anggi kah? Ditumpang ya, terima kasih. Siang hari ini pengen dengerin lagunya Melly yang mungkin katanya. Salamnya untuk teman-teman di RRI ya, terima kasih. Oke, sebentar ya. Melly yang mungkin, mungkin kayaknya ada sih. Ntar coba saya cari ya lagunya ya. Siang hari ini ada yang gabung di telepon, ada Pak Suko di Krian Sidoarjo, coba kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Suko, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Cuacanya cerah.
0: Alhamdulillah. Cerah ya hari ini di Sidoarjo nggih Pak Suko.
1: Gimana di Pandunan? Malang.
0: Kalau di Malang sedang cerah juga nih Pak Suko. Sama. Siap Pak Suko, mohon maaf apakah radionya bisa dikecilkan sedikit supaya tidak feedback. Pak Suko, ngapunten.
1: Sebentar.
0: Ini pendengar setia nih Pak Suko. Sampun Pak. Nggih, monggo silakan request apa siang hari ini Pak Suko?
1: Nggih, Mbak. Lara. Ingin diputarkan Doel Sumbang Saket nih.
0: Doel Sumbang
1: bulan
0: ya,
1: bisa ngomong. Kalau bulan bisa ngomong.
0: Kalau bulan bisa ngomong.

0: Amin.
1: Ye, tetap semangat kemauan.
0: Ye.
1: Aturan tanggulah. Selamat siang, selamat bertugas dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo. Lagu yang di request ada Dul Sumbang tadi ya, Kalau Bulan Bisa Ngomong. Nah, nanti lagunya bakal diputarkan Pak Suko, ditunggu. Tapi saya memutar dulu lagu yang di request sama Mas Amin di Sumber Pucung ya. Pengen dengerin lagunya La Luna dengan Selepas Kau Pergi. Nanti juga lagu yang di request sama Mbak Anggi di Tumpang, Meli, yang mungkin juga nanti akan diputarkan. Sabar ya, antri-antri dulu. Saya putar dulu nih La Luna Selepas Kau Pergi. Masih ada waktu sampai nanti jam 3 sore di 081-555-600-915. Saya tunggu ya.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di segmen 100% Indonesia ya. Untuk Anda yang mau request lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an, masih ada waktu 30 menitan lah ya, sampai nanti menjelang jam 3 sore. Saya tunggu WhatsApp-nya di 081-555-600-915. Lagu-lagu yang di-request di WhatsApp sudah satu persatu saya putarkan. Nah, sesaat lagi saya juga mau putarkan lagu yang di-request sama Pak Suko di Krian Sidoarjo yang sedang mendengarkan siang hari ini. Pengen dengerin lagunya Doel Sumbang bersama dengan Nini Karlina dengan Kalau

Bukit Tutari terletak di Kampung Doyolama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Tutari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat

0: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
1: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar Puskesmas Tumpang butuh tambahan dokter demi optimalisasi layanan. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI William Nathan. William, silakan laporan Anda.
2: Puskesmas Tumpang di Kabupaten Malang membutuhkan tambahan tenaga dokter. Fasilitas kesehatan ini menjadi rujukan pertama bagi warga Kecamatan Tumpang yang membutuhkan pelayanan. Setiap hari puskesmas itu menerima 150 hingga 200 pasien. Jumlah kunjungan yang tinggi ini memerlukan pelayanan yang cepat. Kepala Puskesmas Tumpang, Dr. Titis Ari Respati Latje, mengakui keterbatasan SDM tersebut. Dia menyebut jumlah dokter yang ada di Puskesmas Tumpang belum ideal. Kondisi ini mendorong pihaknya menerapkan beberapa strategi seperti dokter jaga secara shift. Dengan sistem ini, dokter dapat bergantian melayani pasien agar pelayanan tetap berjalan tanpa henti. Puskesmas Tumpang juga memberdayakan magang calon dokter. Mereka dilibatkan untuk membantu dokter praktik. Tugas mereka meringankan beban pemeriksaan harian karena kehadiran dokter magang sedikit mengurangi antrian. Meski demikian, dokter Titis menegaskan solusi itu bersifat sementara. Volume pasien yang mencapai 200 orang per hari cukup berat. Satu dokter di puskesmas bisa menangani puluhan pasien per shift. Beban ini jelas kurang ideal untuk pelayanan optimal. Oleh karena itu, penambahan SDM dokter menjadi prioritas di puskesmas Tumpang. Dengan tambahan tenaga, waktu tunggu pasien dapat ditekan. Puskesmas Tumpang sendiri melayani berbagai program kesehatan. Ada poli umum, kesehatan ibu dan anak, serta gawat darurat. Semua unit membutuhkan ketersediaan dokter yang cukup dan tanpa tambahan tenaga, pengembangan layanan bisa terhambat. Pihak puskesmas telah menyampaikan kebutuhan ini ke Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Mereka mengajukan penambahan formasi dokter dan dokter medis, berharap ada respon dari pemerintah daerah karena penambahan ini dinilai krusial untuk memperkuat layanan primer kesehatan. Saat ini puskesmas Tumpang menjadi tumpuan utama warga, masyarakat dari desa sekitar bergantung pada fasilitas kesehatan tingkat pertama ini sesuai dengan BPJS. Ketersediaan dokter memadai akan meningkatkan kepuasan pasien dan akses kesehatan cepat dan tepat menjadi harapan. Pemerintah daerah lewat Dinkes Kabupaten Malang telah menerima masukan ini dan sedang mengupayakan solusi sembari pemerintah puskesmas Tumpang untuk tetap bertahan melayani dengan optimal. Willy Nathan melaporkan.
0: Lintas

0: Berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat. Dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak, hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju.

Ya pendengar, dalam Malang sore ini pukul 15 sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda UMKM Bicara. Hari ini bersama dengan Mbak Kartika Vidyanti, beliau adalah owner dari Marina Kitchen. Nanti kita akan bahas, kita akan ulik-ulik bagaimanakah cerita di balik aroma Marina Kitchen ya. Namun sebelumnya saya ingin informasikan untuk Anda terlebih dahulu, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4964ECL atas nama Agus Yuli Setiawan. Alamatnya di Jalan Tenun nomor 20 RT 5 RW 2 Kelurahan Panggung Rejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Hilang di perjalanan di sekitaran Lowok Waru, Malang. Pendengar, bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudara Dwi Fajar Ahmad Suryono. Anda bisa hubungi di 0853-3696-9469 atau juga bisa Anda hubungi kami di RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda bisa hubungi kami di 081 3 4 kali 600 174.

0: Iya, mendengar kita ada di segmen UMKM Bicara sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita pengen tahu nih gimanakah cerita di balik aroma Marina Kitchen. Nah, kita datangkan langsung sang owner dari Marina Kitchen, ada Mbak Kartika Vidianti yang nanti akan membahas seperti apa sih ceritanya bisa sampai Marina Kitchen ini ada, terus kemudian kenapa namanya Marina gitu ya. Kemudian perjalanannya tentu saja enggak mudah ya. Sebagai di UMKM itu kan pasti ada aja gitu ya tantangannya gitu. Kalau kita bicara jangan masalahnya ya, tapi lebih ke tantangannya seperti apa. Nah, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang sore hari ini Mbak Tika, panggilan akrabnya ya. Assalamualaikum Mbak Tika.
1: Waalaikumsalam Mbak Laras.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah ya. Terima kasih loh sudah menyempatkan untuk datang ke Pro 1.
1: Terima kasih juga kesempatan yang diberikan.
0: Siap, jangan nervous dong.
1: Iya.
0: Tadi udah nervous banget nih. Gak apa-apa, mudah-mudahan ntar ini pertama kali. Ntar kalau udah mulai nyaman bisa sering-sering main kesini gitu ya.
1: Okay. Insyaallah.
0: Dan juga ini seperti karena hubungannya dengan Marina Kitchen, berarti kan kuliner, makanan. Jadi kita hadirkan juga, ini adalah produk ya dari Marina Kitchen gitu ya. Ini berarti salah satunya yang dibawa ini apa nih kebetulan?
1: Ini di sini ada kelaper tart dan makaroni skutel.
0: Oke. Kelaper tart sama makaroni skutel. Berarti satunya manis, satunya asin gitu ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu produk yang dibawa sama Mbak Tika selaku owner dari Marina Kitchen. Ini kalau kita mungkin harus bahas dari awal mulanya dulu kali ya, gitu. Enggak mungkin tiba-tiba muncul Marina Kitchen. Pasti ada yang melatar belakangi. Kenapa tiba-tiba, enggak tiba-tiba ya? Kenapa kemudian memutuskan untuk ada Marina Kitchen ini dan kenapa namanya Marina? Ini kan kalau dari namanya kan Mbak Kartika Vidianti tuh nggak ada Marinanya gitu.
1: Ya, betul.
0: Ya mungkin bisa dikasih tahu gambarannya seperti apa?
1: Iya, jadi awalnya mungkin dulu itu saya setelah resign dari pekerjaan saya.
0: Mohon maaf, bisa lebih dekat dari mikrofon?
1: Oke, okay,
0: siap.
1: Waktu itu saya resign dari pekerjaan saya karena akan melahirkan anak yang kedua ini anaknya.
0: Oke.
1: Iya, habis itu. Akhirnya punya waktu luang ya, waktu luang lebih banyak di rumah. Akhirnya saya mikir-mikir nih kegiatan apa yang kira-kira bisa mengisi waktu luang tersebut. Saya di rumah itu suka ya nyoba-nyoba aja sih bikin-bikin sesuatu kue atau apa gitu ya. Karena kalau zaman dulu kan ada di grup Facebook itu ya, zaman dulu masih Facebook gitu.
0: Iya benar.
1: Itu ada grup masak-masak tuh. Nah, di situ kan banyak resep-resep yang di-share secara gratis gitu kan. Akhirnya saya nyoba-nyoba aja di rumah. Terus kok cocok, saya enak, terus anak-anak juga suka. Nah, awalnya sih dari situ sih nyoba-nyoba aja terus saya kasih ke tetangga atau ke teman dekat, saudara gitu-gitu. Mereka juga, enak nih, enak-enak, coba aja dijual. Okay. Awalnya sih seperti itu.
0: Sesimpel itu aja ya
1: sebenarnya. Iya, gitu aja sih ya, dari gitu. Ya, nyoba-nyoba aja awalnya gitu.
0: Okay. Betul. Berarti ini menu-menu yang ada di Marina Kitchen ini lebih spesifiknya apa? Apakah bikin kue-kue gini atau masakan-masakan juga?
1: Kalau saya lebih ke kue ya, ke baking. Kue yang rata-rata di oven kalau saya. Jadi kayak kelaper tart ini, makaroni skutel, lalu ada lasagna, biasanya saya juga bikin atau ada juga pastel tutup. Seperti itu.
0: Oke, siap. Nah, kemudian berarti resign-nya itu di tahun berapa nih?
1: Saya resign waktu itu tahun 2013.
0: Dan kemudian akhirnya fix jadi Marina Kitchen ini tuh di tahun berapa?
1: Mungkin sekitar tahun depannya gitu ya, 2014-an mungkin.
0: Ya. Oke, siap dah. Namanya gimana nih? Namanya gimana Marina ini?
1: Kalau Marina Kitchen sendiri itu yang ngasih nama sebenarnya suami saya malahan.
0: Oke.
1: Udah dikasih nama Marina aja. Nah, itu terinspirasi dari nama anak-anak sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Anak saya dua, namanya Arin dan Kirana. Jadi Marina itu Mama Arin Kirana gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Mama Arin dan Kirana. Oh iya benar, Marina. Bagus. Ini dari ada sumbangsih ya dari sang suami gitu ya, dari namanya. Nah, berarti dari tahun 2014 sampai sekarang sudah berapa? 12 tahun ya?
1: Iya, kurang lebih ya.
0: Kurang lebih 12 tahun. Nah, itu kan tentu saja tidak mudah ya untuk bisa tetap survive, apalagi kalau kuliner itu kan sebenarnya akan ada terus yang baru, terus habis itu juga penyesuaian dengan kan orang tuh trennya ya. Baru nah itu gimana sih Mbak Tika menghadapi itu?
1: Kalau saya sih lebih ke ini ya, saya menu yang saya hadirkan di sini kebetulan menu yang disukai di keluarga saya sendiri.
0: Oke.
1: Jadi istilahnya kita nggak terlalu yang selalu mengikuti tren yang ada, karena kalau tren yang ada tuh saya lihat memang yang viral-viral itu pasti dia akan apa ya, rame sesaat gitu Mbak. Jadi untuk long lastingnya tuh nggak bisa di apa ya, nggak bisa lama gitu ya.
0: Betul.
1: Seperti itu mungkin lebih diminati sama Gen Z ya, biasanya kebanyakan gitu. Jadi mereka cari yang viral-viral, terus ya memang pasti rame pada awal-awalnya, tapi saya melihat pasti kebanyakan kok lama-kelamaan pasti akan sepi seperti itu. Dan kalau yang menu yang saya hadirkan ini lebih otentik ya, menu-menu yang semua orang mungkin menyukainya, dari anak kecil sampai orang dewasa seperti itu.
0: Pernah sempat ikutan tren gitu nggak sih Mbak Tika? Terus dicoba, oh ternyata emang nggak bisa sih. Kalau tadi kan Mbak Tika bilangnya lebih ke nggak ngikutin tren kan, karena dia kayak cuma sementara aja gitu, hype sebentar terus dia redup lagi gitu kan. Atau Mbak Tika sempat trial juga nih, ikut masuk di trennya?
1: Pernah sih waktu itu ya, bikin cheesecake apa ya, cuman saya pikir harus trial error lagi gitu kan, kita harus ngulang lagi, nyoba-nyoba resep lagi, trial error dan sebagainya. Dan saya pikir kalau kayak gini kok rasanya tambah capek sendiri gitu yang ngikutin tren. Jadinya saya kembali lagi ke menu yang sudah ada gitu.
0: Oke, siap. Berarti memang apa ya, apa yang memang sudah jadi, kan pasarnya memang sendiri-sendiri ya, gitu ya, berarti kayak pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Jadi emang tetap fokusnya adalah di produknya itu secara kualitas ya, rasa juga tetap terjaga gitu ya, Mbak Tika. Nah, ini kan persaingannya juga pasti cukup ketat gitu ya. Maksudnya kan dari menu yang simple itu kadang tuh orang juga banyak yang bikin gitu loh. Tapi gimana sih caranya Mbak Tika ini supaya para pelanggan atau customer gitu ya tetap setia nih sama Marina Kitchen?
1: Kalau itu sih saya konsistensi rasa mungkin ya. Kualitas juga harus saya pertahankan, karena awal pasti customer taunya oh rasanya seperti ini gitu kan. Otomatis saya harus konsistensi, itu harus saya pertahankan gitu, kualitas, rasa dan sebagainya. Nah kalau kedua kalinya mereka beli kok nggak sama ya rasanya gini, bisa jadi mereka nggak akan kembali lagi gitu.
0: Betul. Oke. Dan itu gimana tuh kalau untuk bisa mempertahankan, kan berarti secara apa, bahannya, kemudian proses pembuatannya sampai dia mateng tuh kan harus sama terus ya, maksudnya tuh. Karena kan saya juga secara pribadi ya suka makanan tuh kalau misalnya emang pada waktu makan terus udah lama gak makan, aduh pengen itu lagi. Kita udah ada bayangan udah, gitu.
1: Rasanya pasti masih keinget-inget.
0: Iya rasanya itu masih kayak gitu, dan ketika makan kok gak sama itu kebanyakan malah gak pengen balik lagi gitu kan. Walaupun dia terlepas ada miss-nya di waktu itu gitu. Nah gimana caranya Mbak Tika untuk bisa tetap konsisten dari bahan, apakah tetap dipertahankan atau sebenarnya masih bisa sih di otak-atik gitu.
1: Nah, iya. Kebetulan saya ini kan semua saya kerjakan sendiri, Mbak Laras. Jadi mulai dari belanja bahan, produksi, pemasaran, apa segala macam, saya masih melakukan sendiri tanpa bantuan ART atau yang lain gitu ya.
0: Oke, siap.
1: Jadi saya harus terjun langsung gitu.

0: kesimpulan yang terdapat dan lain-lain.
1: Imran juga mengungkapkan bahwa isu-isu tersebut sebelumnya telah dibahas dalam forum serupa di Kota Bandung. Sarasehan di Kota Malang menjadi kelanjutan untuk memperkuat dorongan reformasi tata kelola pendidikan tinggi. Melalui forum ini, berbagai aspirasi akan dihimpun untuk disampaikan kepada pemangku kebijakan. Imran menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan arena bersama yang harus dikelola secara seimbang antara PTN dan juga PTS. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian berita dari Malang, selanjutnya kita beralih kembali ke RRI Sumenep bersama Revka. Revka, silakan.
3: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar, selanjutnya kita akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
4: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Enam jemaah haji embarkasi Surabaya dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi akibat gangguan kesehatan di tengah cuaca ekstrim. Berikut laporan Ermina.
5: Hingga saat ini total 6 jemaah haji embarkasi Surabaya dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi akibat gangguan kesehatan. Salah satunya Kamaria binti Dultayib, 85 tahun jemaah kloter 8 asal Pasuruan yang meninggal di Madinah karena sesak nafas. Ketua PPIH embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan, hingga hari ke-20 operasional ibadah haji, jumlah jemaah yang meninggal mencapai 6 orang. Selain Kamaria, jemaah lain yang wafat yakni Abdul Wahid dari kloter 7 asal Kabupaten Pasuruan, Fajar Pujasa Smita dari kloter 11 asal Kota Malang, Sibiatun Saji dari kloter 33 asal Lamongan, Mustika Rajim dari kloter 47 asal Kabupaten Gresik dan Suyono Reso dari kloter 62 asal Kabupaten Jombang. Menurut 6, mayoritas jemaah meninggal dunia akibat gangguan kesehatan, terutama sesak nafas yang berkaitan dengan penyakit jantung.
6: Rata-rata sesak nafas, ya kalau sesak nafas kan dia jantung. Yang kemarin terakhir itu bahkan habis sarapan pagi, kemudian sesak nafas, habis itu langsung meninggal.
7: Itu. Karena cuaca di sana juga, Pak.
6: Bisa jadi ya, karena kalau di Madinah kemarin kan infonya masih seperti di kita, 37-38. Sementara di Mekah informasinya cukup panas, bahkan mencapai 44 derajat. Nah, ini kan perlu penyesuaian. Oleh karena itu, kalau di situ kondisi tubuh jamaah yang tidak fit, otomatis akan banyak mempengaruhi aspek kesehatannya.
7: Dibawa ke layanan kesehatan?
6: Insya Allah sempat, tapi penanganannya memang belum sampai di rumah sakit. Gitu. Jadi kan di masing-masing sektor itu kan ada beberapa titik terkait dengan layanan kesehatan.
5: Sementara itu hari ini jemaah haji kloter 72 hingga 76 dari Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep berangkat ke Tanah Suci. Sedangkan sebanyak 1.900 orang jemaah haji yang terbagi dalam 5 kloter berasal dari Kabupaten Sumenep, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kota Surabaya hari ini dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Ermina melaporkan.
3: Pendengar, ribuan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam 4 kelompok terbang secara resmi diberangkatkan dari Gor Ayani menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya sebelum terbang ke Tanah Suci. Berikut laporan Muhammad Ali.
8: Sebanyak 1.354 jemaah haji asal Kabupaten Sumenep resmi diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji dari Gor Ahmad Yani Senin 11 Mei 2026. Ribuan jemaah haji itu dilepas Wakil Bupati Sumenep, Kyai Haji Imam Asim, didampingi anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan unsur Kantor Kementerian Haji dan Umroh. Kepala Kantor Kemenhaj Sumenep, Ahmad Halimi, mengatakan, pemberangkatan jemaah haji asal daerahnya dilakukan secara bertahap di hari yang sama. Kelompok terbang atau kloter 77 pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari, kloter 78 pukul 10 waktu Indonesia Barat, kemudian kloter 79 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Keberangkatan jemaah haji dari daerah ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya difasilitasi Pemkab Sumenep.
9: Ya, ada 4 kloter, 68, 71, 72, dan 76. Yang semuanya sudah berangkat duluan. Yang 68 insya Allah sudah terbang. Yang 71 jam 8 pagi ini mungkin terbang insya Allah. 76 ya hanya beda-beda jam saja.
8: Wakil Bupati Sumenep Kyai Haji Imam Masim di acara pelepasan jemaah haji mengimbau seluruh jemaah agar mematuhi aturan selama

0: Selama pelaksanaan ibadah haji mengikuti arahan petugas haji, jemaah haji juga diminta untuk menjaga kekompakan antar sesama jemaah serta menghindari perselisihan demi kelancaran ibadah di tanah suci.
1: Alhamdulillah, sementara ini alhamdulillah jemaah yang kita berangkatkan, alhamdulillah berdasarkan hasil informasi dari Kementerian Haji pun juga dari Kesra, bahwa pada saat sekarang jemaah alhamdulillah dalam keadaan prima, sehat.
0: Wabub Imam Hasyim menambahkan, Kabupaten Sumenep berharap seluruh jemaah haji diberikan kesehatan, kelancaran perjalanan, dan memperoleh haji yang mabrur.
2: Para calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Pemerintah daerah setempat berpesan kepada jemaah untuk menjaga kesehatan demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Purnawan Iswantoro melaporkan.
3: Wakil Bupati Pamekasan Sukrianto mengingatkan calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci. Pesan itu disampaikan saat melepas keberangkatan para calon jemaah haji Minggu 10 Mei 2026.
4: Di Mekah ini kan ya cuacanya lain. Jadi kami memang berpesan kepada seluruh para jemaah yang berangkat di kloter 73 ini ya harus jaga diri baik-baik. Dan itu secara fisik terutama, ya terutama di pola-pola makanannya, karena di sana itu ya kalau orangnya tidak sehat ya tidak bisa ibadah. Karena itu kalau berpesan ya pola fisiknya harus.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan, jumlah calon jemaah haji Pamekasan yang diberangkatkan tahun ini sebanyak 1.384 jemaah. Mereka terbagi dalam 4 kelompok terbang.
5: Langsung ke Mekah, jadi masuk gelombang 2, kemudian langsung melaksanakan umroh haji.
3: Menurut Halim, setiap kloter didampingi 4 petugas, terdiri dari ketua kloter, pembimbing kloter, dokter, dan perawat. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima RRI Sumenep Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Garhi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, telah Anda ikuti Info Prima Pro 1 RRI Surabaya dan kini Anda kembali bersama kami di Malang sore ini. Saya Rahayu Apar yang akan temani Anda nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di edisi hari Senin 11 Mei 2025. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang.

0: banget dikenalin lagi kayak gitu teman kedua. Nah, oke, kalau misalnya tadi udah dijelasin gitu ya sama si Cia dan juga Delvin, berarti tergantung hobi ya. Kalau misalnya hobi nyanyi, hobi nari, boleh ikutan FLSM
1: 3N. FLS 3N.
0: 3N itu susah banget. Tapi kalau misalnya dia kayak hobinya cuma ngonten doang, tapi pengen ikut mewariskan, melestarikan budaya, seperti apa kalau buat kalian? Apa yang bisa dia lakukan? Kalau nggak ada bakat dan lain sebagainya, tapi pengen nih untuk mengenalkan budaya, apa mungkin pakai baju batik kah atau apa gitu maybe?
2: Baik kak, kalau dari saya sih biasanya ngikut arus temen ya. Kalau misalnya temennya main dapur, oh ya aku juga pengen deh FOMO.
0: Iya. Berarti carilah FOMO-FOMO yang itu melestarikan budaya yang bermanfaat. Nah, kalau Delvin ada nggak yang nambahin lagi? Apa? Ada nggak yang ada terlintas di pikiran kamu gitu? Kalau misalnya dia kayak nggak suka, nggak bisa nyanyi, nggak bisa nari, tapi pengen nih untuk melestarikan budaya dan memperkenalkan budaya Indonesia.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pendengar, masalah proyek fisik yang terbengkalai atau mangkrak di Kota Batu menjadi perhatian serius pihak legislatif DPRD Kota Batu memberikan rekomendasi kepada pemerintah kota untuk memberikan ketegasan pada perusahaan kontraktor atau pemborong yang bermasalah. Yakni memasukkan mereka yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam atau blacklist. Hal ini mencuat menyusul adanya sejumlah proyek pembangunan yang hingga kini belum tuntas. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah proyek SD Negeri Sisir 1, juga Negeri Temas, SD Negeri Temas 1. Dan selain keterlambatan penyelesaian, kualitas pengerjaan dan kebersihan pasca konstruksi juga dinilai sangat buruk. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu, Panjul Santoso, mengatakan bahwa pemerintah daerah harus memiliki catatan evaluasi yang ketat terhadap setiap penyedia jasa atau PD terkait pembangunan. Menurutnya, perusahaan yang menelantarkan pekerjaan tidak boleh diberi ruang lagi untuk mengerjakan proyek pemerintah lainnya. Selain proyek sekolah, Panjul juga menyoroti pengerjaan infrastruktur drainase dan trotoar di beberapa titik, seperti di kawasan Jalan Diran dan area depan SMP Negeri 1 serta SMA Negeri 1 Batu. Ia juga menilai pengerjaan di lokasi tersebut sangat semrawut dan meninggalkan sisa material yang menunggu kenyamanan publik.
1: Thank you.

Ya, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami di Persatu RRI Malang. Dan selamat sore juga untuk Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 94,6 FM. Apapun aktivitas Anda saat ini ya, semoga sore hari ini berjalan lancar dan menyenangkan. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang kerja, yang masih berjibaku dengan padatnya lalu lintas Kota Malang dan sekitarnya, tetap hati-hati di jalan dan jangan lupa untuk utamakan keselamatan. Dan untuk Anda yang sedang berada di kendaraan umum, mungkin ya di dalam bus, angkot, kereta, atau mungkin sedang menunggu jemputan, semoga perjalanan Anda nyaman sampai tujuan. Yang lagi nyetir sendiri, tetap fokus dan jangan lupa istirahat kalau lelah mulai kerasa. Salam hangat juga untuk Anda yang masih berada di kantor, yang lembur menyelesaikan pekerjaan, yang masih rapat menjelang petang, semoga semua aktivitasnya tentunya memudahkan dan segera bisa beristirahat bersama keluarga tercinta di rumah. Untuk Anda yang di rumah sedang menyiapkan makan malam, menemani anak belajar, menikmati kopi sore ataupun sekedar bahan melepas penat ya setelah seharian beraktivitas, terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Malang sebagai teman sore Anda. Dan tentu saja juga salam hangat untuk sahabat-sahabat kami dimanapun berada. Di kampus, di toko, di pasar, perjalanan antar kota, di tempat usaha, di pos, dan lain sebagainya. Saya Raja Par yang akan temani Anda di Malang sore ini nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan satu lagu akan saya hadirkan untuk Anda dari miliknya Yuzi Juicy Lucy dengan Tanpa Tergesa.

0: Nih, pakai jajannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hamparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat Abu Dawud.

Ringgatlah kami mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang beragama Muslim. Dan kami masih akan temani Anda mendengar nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Malang sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaung sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
4: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ipul ngajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000 kami.
5: Tahun ini 10.000 ya?
6: Ya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
7: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program teks amnesti kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
7: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
7: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan ada berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
9: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
8: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
9: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
10: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
9: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
11: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaannya disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
12: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
11: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat dampaknya, sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
12: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15 sampai 24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
13: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
12: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
15: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
16: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan juga teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, pulang alhamdulillah juga.
17: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya?
15: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya ada adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang cepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injourney Airport Muhammad Reza Fahlevi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
19: Walaupun tidak berjalan itu berangkat, pemeriksaan imigrasi ini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terakhir sudah terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang berada di Saudi dilaksanakan di sini lagi, sehingga begitu sampai kita karena kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan sebagainya.
18: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

pembahasan dalam KTT. Sekjen KAU menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4V Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja ikut memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4V Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu dan akhirnya pula, maka Sotan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut, dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Nur masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap lagi. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Putus mungkin bisa jadi solusi terbaik ya. Kalau misalkan hubungan memang sudah gak sehat, sudah gak baik-baik aja, sudah toksik banget ya. Walaupun masih saling sayang, masih sama-sama saling butuh gitu ya. Tapi kalau misalkan hubungannya memang gak bahagia, terus juga komunikasi juga udah gak bisa nyambung lagi, udah gak senyaman dulu lagi, ya memang ada baiknya dipertimbangkan aja buat putus aja. Daripada dilanjutkan tapi gak bahagia malah makin tersiksa, ya kan? Ya kan kita namanya kalau misalkan punya hubungan pasti pengennya nyaman ya, bahagia, bikin kita bahagia gitu. Tapi kalau misalkan gak bahagia, sebaiknya dipertimbangkan untuk disudahi saja. Pilih jalan masing-masing yang memang membuat kita bahagia tentunya. Ya, dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami hingga saat ini. Di malam-malam ini saya masih akan temani Anda sekitar pukul 8 nanti ya, akan dialihkan ke Wisnu ya di malam-malam ini. Nanti akan ada pesona budaya bertema merawat kesucian diri dengan narasumber Haji Joko Setiono STMMT. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: banget nih, makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya saya Rahayu Japar pamit dari ruang dengar Anda di Malang sore ini. Malam-malam ini nanti akan dilanjutkan oleh Wisnu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan nampak, jangan lewatkan pesona budaya nanti bertema dengan merawat kesucian diri yang akan dipandu oleh Wisnu bersama dengan Haji Soko Setiono STMMT. Selamat beraktivitas untuk Anda semua, selamat malam, jaga kesehatan selalu, dan saya Rahayu Japar pamit, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruat sukertaning poro kadang mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Terima kasih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Dengar kami hadirkan terlebih dahulu sandiwara radio untuk Anda di malam hari ini. Sebelum nanti kami akan hadirkan dialog pesona budaya untuk edisi kali ini. Sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.
3: Aduh. Aduh. Kaki. Aduh. Aduh. Dipatok ular sakit, tolong, apa ada orang? Aduh, di tengah hutan belantara seperti ini, aduh, nggak ada siapa, aduh, di mana? Aku ini mungkin aku tersesat. Tolong.
4: Perasaan tolong. Ada teriakan orang minta tolong. Ya sebelah sana.
3: Tolong.
4: Yang benar saja. Pasti dia ini habis dipatok ular.
3: Tolong.
4: Ah, pingsan lagi. Tuan. Bangun, Tuan. Tuan.
3: Tolong.
4: Oh, ya. Jangan bergerak dulu, Tuan. Diam. Nah, dengan kain ini aku akan ikat dulu kakimu agar racunnya tidak menyebar ke seluruh tubuh. Nah, sudah. Tuan, diam dulu di sini ya, Tuan ya. Aku akan carikan ramuan.

0: aku sudah mengobati gigitan ular itu dengan ramuan ini. Mudah-mudahan saja sebentar lagi dia siuman.
1: Di mana aku ini? Siapa kau?
0: Nampaknya Tuan sudah siuman. Jangan banyak bergerak dulu, Tuan. Oh ya, namaku Budi. Aku orang di sini. Tapi Tuan ini siapa? Kok sampai ke tempat ini? Emangnya Tuan mau ke mana?
1: Aku tersesat. Mobilku mogok. Baru saja turun dari mobil, kakiku digigit ular. Oh ya, namaku Angga dari Denpasar. Terima kasih Budi. Untung ada kamu. Kalau enggak, apa jadinya saya ini?
0: Oh, enggak apa Tuan Angga. Nah, ini sudah kewajiban kita saling tolong. Oh ya, coba lihat. Nampaknya gigitan ular itu tidak berbahaya lagi.
1: Ya, tidak sakit lagi. Kok kamu bisa ngasih aku obat itu?
0: Kebetulan, Angga. Dulu saya pernah kuliah di farmasi. Jadinya tahu sedikit-sedikit. Akhirnya aku kembali ke kampung karena ibuku sakit. Gak ada yang ngurus. Tapi sekarang ibuku telah tiada, Angga.
1: Aku turut berduka, Bu. Oh ya, Bud. Maukah kau bekerja di kantorku? Mau ya, Bud. Agar aku dapat membalas utang nyawaku padamu.
0: Ah, utang nyawa. Jangan bicara seperti itu, Angga. Tapi soal tawaranmu untuk aku bekerja, ya, saya mau.

0: Maaf, Nona, maaf.
1: Enggak apa-apa, Pak. Bu, Budi, benar kan kamu Budi?
0: Lastri? Lastri kan?
1: Iya, benar Lastri. Aduh, ternyata kita bisa bertemu lagi.
2: Aduh.
1: Terima kasih, Tuhan.
0: Sudah. Lepaskan pelukannya. Nanti dilihat oleh karyawan-karyawan yang lain, malu tau.
1: Ah, biarin. Aku kangen, Bli.
0: Bli juga loh. Kau kerja di sini?
1: Iya, Bli. Terus Bli ngapain di sini? Setelah wisuda waktu itu kan Bli lenyap, gak ada kabar. Bli kemana aja?
0: Ceritanya panjang loh. Bli bingung. Untung saja ada Pak Angga yang baik hati memperkerjakan aku di sini.
1: Pak Angga yang baik hati?
0: Iya. Gimana?
1: Enggak apa-apa, Bli. Pak Angga, dia selalu mengejar-ngejarku. Saya takut, Bli. Dia bisa melakukan apa saja. Saya sudah menolaknya, tapi dia terus mengejar.
0: Lastri, kok malah bengong?
1: Iya, Bli. Udah ya, aku ke ruangan bos dulu. Nanti kita makan siang bareng ya.
0: Ya, boleh.
1: Ini Pak, mohon ditandatangani laporan saya.
3: Oh, ini. Aduh. Mulus sekali kulitmu, Las. Kau nampak cantik sekali hari ini.
1: Jangan Pak, jangan.
3: Lastri, aku sangat mencintaimu. Aku akan menjadikanmu permaisuri di rumahku.
1: Maafkan saya, Pak. Beberapa kali saya sudah katakan, saya sudah punya pacar. Dan sebentar lagi saya akan menikah.
3: Oh gitu. Ya. Gak apa-apa. Ini untuk yang terakhir kalinya aku melamarmu. Ya, sudahlah. Anggap tidak pernah ada apa-apa di antara kita. Lanjutkan kerja.
1: Baik, terima kasih Pak.
3: Awas kau Lastri, kau akan menyesal. Siapa sebenarnya pacar Lastri itu ya? Penasaran aku.
4: Setelah diselidiki, akhirnya Angga tahu bahwa pacarnya adalah Budi, orang yang telah menolongnya, orang yang dianggap saudaranya sendiri.
3: Lastri?
1: Iya, Pak.
3: Lengkapi berkas yang kemarin. Sekarang kita ketemu klien. Saya tunggu di lobi. Kita berangkat sekarang.
1: Iya, Pak.
4: Selama perjalanan, Lastri diam saja. Begitu juga Angga. Tidak ada yang tahu apa yang ada di benak mereka berdua.
1: Pak, maaf. Kok tumben bapak yang nyetir, supirnya gak masuk hari ini, Pak?
3: Iya, Pak Eko-nya cuti.
1: Pak, kenapa kita lewat jalan sini? Pak, kok berhenti?
3: Lastri, kau telah membuatku sakit hati. Hah? Dan aku tidak terima itu. Rasakan pembalasanku sekarang.
1: Apa yang kau lakukan, Pak? Pak, jangan! Saya mohon jangan, Pak.
3: Kau tahu tempat apa ini? Walaupun kau berteriak, enggak ada yang akan mendengarnya.
1: Tolong, jangan, Pak. Tolong saya jangan, Pak.
3: Semakin kau melawan, semakin asik.
1: Kurang ajar. Manusia biadab kau. Binatang. Bajingan kau, Angga.
3: Turun kau dari mobil. Turun. Dadah. Selamat tinggal.
1: Bajingan kau, Angga.

Sejak kejadian itu, Lastri tidak mau ketemu lagi dengan Budi. Dia malu karena tidak suci lagi. Begitu juga sampul yang dia rajut antara Budi dan Angga telah terlepas. Demikian mini drama radio persembahan RRI Denpasar dalam judul Sampul yang Terlepas. Sampul

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Sugeng dalu untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang malam ini, mendengar saatnya Pesona Budaya hadir untuk menemani Anda. Di edisi kali ini, Senin 11 Mei 2026, sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Malam ini kita akan membahas tentang satu topik ya. Nanti Anda boleh bergabung bersama kami lewat WhatsApp-nya di 081-555-600-915. Sudah tersambung bersama kami, Pak Joko Setiono. Assalamualaikum, sugeng dalu, Pak Joko.
1: Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sing klambi abang tadi lagunya.
1: Iya, sudah kelewat tadi, satu ruangan terus sama-sama dapat menerima telepon.
0: Oh gitu. Sing klambi
1: abang. Sepurane bunda.
0: Aduh, malam hari ini bunda. Yang mau kita bahas ini adalah merawat kesucian diri. Nah, ini monggo diberikan muka dimahnya lebih dahulu sebelum nanti kita lanjutkan dialog lagi nih Pak Joko.
1: Iya. Baik, selamat malam rekan sahabat dan rekan Pesona Budaya. Pada hari Senin 11 Mei 2026 ini melalui pemandu kita Raden Mas Wisnu Kartaharja. Sahabat-sahabat, kita mau membahas tentang merawat kesucian diri ya. Jadi ini tentu saja kelanjutan dari Hari Raya Idul Fitri. Kemudian kita sambung pada bulan depan, itu adalah ruwatan di RRI.
0: Betul,
1: jadi jedah waktu antara hari raya kemarin, mungkin beberapa bulan ini ke depan kita ya orang kotornya jiwa, kotornya raga itu ya seperti bulut yang ada pada kulit kita ya. Setiap kita mandi 3 kali, tapi selalu ada, walaupun 3 kali mandi ya, bulut itu selalu ada. Nah, berarti kan sudah qadarullah ya, sudah kodratnya Gusti Allah bahwa entah itu lemah, entah itu kulit kita yang terkelupas berganti yang baru ya, dilungsungi secara tipis gitu. Nah, itu bagian juga dari yang kita bahas pada malam ini, jadi merawat kesucian diri. Yang melatari belakang hal ini tentu saja manusia itu sebenarnya intinya adalah suci. Yang suci atau yang fitrah ya. Yang fitrah itu apanya? Tentu kadang-kadang kita lihat kasat mata kotor, tapi sejatinya dia suci atau resik ya. Memang resiknya versinya ya seperti itu. Saya Bung Wisnu, kalau dikatakan kotor mungkin juga tidak mau. Barusan

0: Ini dibalik nama yang nampak itu ada yang tidak nampak, ya. Kalau manusia itu ada fungsinya, ada nyawanya lah gitu ya. Kalau yang batu dan sebagainya itu kan yang semua itu mesti ada ya. Kalau manusia itu dibalik kemanusiaannya itu dia punya derajat pangkat dan macam-macam kepahlawan, perasaan dan sebagainya. Tapi yang tidak punya nyawa, yang tidak bernyawa, tentu dia ada fungsinya. Seperti batu, misalnya batu itu barang asal, barang alam, tapi dia juga mempunyai daya. Kalau manusia punya nyawa, yang bergerak itu punya nyawa, tetapi bagaimana yang bergerak? Buktinya pohon itu juga akan berubah, yang wahayu-hayum. Dia akan hidup, dia akan terus berkembang, berarti kan ada sesuatu di baliknya itu. Nah, kita mesti sepakat di awal bahwa manusia punya nyawa, yang tidak punya nyawa, benda-benda adalah punya daya. Seperti kerikil, aspal, itu kan barang asal, Bung Wisnu ya. Kayu itu kan barang asal, manusia nggak bisa bikin. Air itu kan barang asal ya.
1: Betul.
0: Tetapi dia punya daya. Dari air dibuat bermacam-macam merek, ditambah ini menjadi bermacam-macam minuman, dan dari air itu bermacam-macam ya. Salah satunya manusia bukan dari air hina katanya begitu ya. Dari air. Sehingga itulah hebatnya air, dan air itu tidak bisa dibuat. Manusia hanya bisa merekayasa, mewiradati dari kodrat ilahi tadi. Jadi, ada manusia itu sebenarnya suci, ya. Kemudian dia ditempeli atau dibungkus ya, bungkus dengan jasad tadi. Akhirnya jasad inilah yang menggoda fitrah tadi. Jadi fitrahnya memang suci, setelah hari raya mungkin dia yakin bahwa puasa saya diterima, amalan saya diterima, sholat malam saya diterima, atau mungkin teman-teman yang lain, yang beragama lain, pernah juga bermeditasi untuk mensucikan diri. Tapi sekarang bagaimana? Ternyata ada nafsu-nafsu kotor setelah beberapa hari. Ketika kita ingat, mungkin ingatnya hanya kesucian, maka dia suci. Ketika di kegelapan, maka yang kita ngerasakan adalah gelap. Tapi setelah kita menuju ke terang, ke siang, oh ternyata semua kelihatan. Semua kelihatan artinya jasad itu tadi memerlukan sesuatu yang sesuai dengan fitrahnya. Misalnya kulit kita, kita punya panca indera ya. Kulit kita ini memerlukan hal yang untuk menjadikan hangat badan. Lidah kita memerlukan rasa yang enak-enak. Mata kita memerlukan penglihatan atau yang dilihat itu serba enak, sejuk. Telinga kita mungkin memerlukan musik atau ucapan atau pidato atau apa saja yang menyenangkan ruh kita, yang menyenangkan hati kita, yang menyenangkan inti sari dari apa sih sebenarnya Wisnu, apa sih sebenarnya Joko Setiono yang dibutuhkan. Artinya visualisasi luar dan dalam itu harus jumbuh, harus klop ya. Ketika saya haus, maka saya merindukan air. Nah, tentu saja lidah saya sudah membayangkan air itu. Tenggorokan saya juga sudah merindukan bagaimana rasanya jika itu melewati tenggorokan saya dan sebagainya. Itu. Jadi kesucian ini tidak bisa kita lakukan suci jasadnya saja, tetapi juga harus suci dalamnya. Gitu. Jadi, ketika mata ini ingin yang baik, maka harus kita suguhi yang baik. Tapi ketika mata ini ingin yang baik-baik, melihat yang baik-baik, maka kita suguhi yang jelek kan nolak.
1: Nah, iya.
0: Kalau masih nolak, berarti dia masih punya hutang, masih punya tanggungan. Siapa yang akan menanggung itu? Ya dominasi. Ketika jasad kita ini terdiri dari anasir alam, maka dia juga membutuhkan anasir itu gitu. Jadi katakanlah kita ini dari ada unsur tanah, api, udara gitu. Tanah, api, udara, dan air. Maka ketika kita membutuhkan air, maka kalau itu tidak terpenuhi, maka semua akan istilahnya ngeroyok gitu ya. Mungkin bisa marah ya. Bisa pasrah ya sudah, memang air tidak ada,

0: kan ada yang seperti itu. Oh ya harus usaha, oh ya harus usaha direwangi gelut gitu ya. Nah, terus kemudian hanya dengan cara rayuan dan sebagainya itulah yang ada dalam diri kita, yang unsur api menjadi nafsi amarah ya, kemudian unsur tanah menjadi awlama, unsur angin menjadi mutmainah, unsur air menjadi supiyah. Nah, empat unsur ini akan menjadikan watak dan perilaku. Mana nanti yang akan kita sucikan gitu ya? Mana yang harus kita sucikan? Nah, jika empat-empat ini punya keseimbangan, tidak harus 100% kabeh ya. Tapi mungkin ada yang dominan 40 ya. Mungkin ada yang 40, yang lain 20-an. Bisa saja seperti itu. Sehingga itu artinya didominasi ya. Mungkin ketika Bung Wisnu atau saya ketika masih muda ya, itu nafsu amarah apinya itu mendominasi. Sehingga dititik ngamuk ya, dititik gelut, dititik nantang teman-teman. Setelah di kantor juga begitu ya. Pendapatnya teman seruang, enggak cocok gitu, akhirnya ngambek dan sebagainya. Tapi nanti setelah usia lanjut gitu ya, sudah dikatakan lanjut, yang mendominasi mungkin itu bukan amarahnya, tetapi mutmainahnya, rasa bertuhan, rasa sumeleh, rasa pasrah, atau ketika melihat anak muda yang seperti kita dulu waktu muda, kita akan mengatakan, eleh nek ngono tok aku wis tau, sik nakal nak kule.
1: Iya.
0: Nek ngono tok sik nakal nak aku biyen le, alah opo iku. Nah opo kan gitu kan ada ya. Zamannya kan sudah berubah ya. Dulu mungkin kita teman-teman, kalau sekarang ngantem di sosmed. Itu jadi itu yang harus kita kenali, yang akan kita sucikan. Jadi suci lahir dan suci batin. Kalau suci batin setelah yang kita sampaikan tadi, ternyata dalam diri manusia seperti itu. Ya, ada sahabat-sahabat atau yang mengendalikan nafsu kita di antara amarah, ulama, supiyah, mutmainah, itu memang enggak kelihatan, enggak terbaca. Ya, tapi bisa dirasakan. Sebagaimana panas ya, sebagaimana siaran kita ini. Teman-teman pecinta pusana budaya mungkin mendengarkan siaran kita, tapi kan enggak bisa melihat. Suara ini enggak bisa, opo ireng, opo kuning, enggak bisa ya. Seperti itu. Maka supaya teman-teman tuh enak mendengarkan, maka kualitas Bung Wisnu dan Bung Joko ini harus bisa menyenangkan gawe ayam elian gitu, sehingga nanti si pendengar ini merasa nyaman, senang dan tentram ketika menerima berita-berita atau informasi dari kita ya. Nah, sedangkan sucinya lahir itu karena kita ini fisik, ini adalah dari bahan alam tadi ya, air, tanah, api dan udara, maka mensucikannya juga harus dari alam. Ya, apa, air ya. Jadi fisik kita dengan air, mungkin yang muslim dengan wudu ya, disarankan begitu, mungkin kita disarankan mandi dan sebagainya. Akhirnya mandi divariasikan, mandi ke Sungai Gangga misalnya, mandi ke sumber Sedudo Nganjuk misalnya, mandi di Sendang Arjuna di Gunung Arjuna itu misalnya, mandi di Wendit dan sebagainya. Nah, itu ekspresi seseorang bahwa fisik ini ya disegarkan di sana, katakanlah di sumber Manten ya, di Wendit kita ke sana jemplung terus adus, fisiknya dibersihkan tapi keyakinannya akan melu, keyakinannya tadi melu. Melu mengantarkan bahwa aku di sini, tapi nek wong sing gak nyantol tentang hal ini kan otomatis lah apa sih wong banyu lho lak podo di rumah kaya ono. Waduh kok ning kene to ademe kok ini tambah masuk angin dan sebagainya. Itu karena lahir dan batinnya enggak nyambung gitu. Belum tahu bahwa kerikil itu gunanya tinggi campuran beton, pasir itu gunanya tinggi campuran semen menjadikan tercoran beton, kayu itu gunanya untuk furniture, belum nyambung gitu loh. Roh ya mung kayu cok. Contoh misalnya gini Bung Wisnu, ada akar ya, akar kayu jati di pinggir jalan, saratan itu banyak. Orang yang tidak ngerti di bidang itu, ya nah apa sih, wong akar mana kok ditumbuk-tumbuk. Ternyata setelah dipahat, ting-ting-ting-ting oleh ahlinya, dan dia nyambung pikirannya, orang seni nyambung lihat akar seperti itu, iki iso tak gawe ula dan macan sedang tarung ya. Dipahati. Akar tadi dipahati menjadilah patung macan dan ular sedang bergulat misalnya. Tapi sih enggak ngerti. Apa sih ngono ya? Itu ya. Itu artinya sing tadi lahir dan batin sudah nyambung. Jadi kalau misalnya saya panas-panas misalnya, kepingin adem, ya saya nyemplung. Ya. Atau saya lagi marah, berarti unsur api kita tinggi. Kita harus cepat wudhu misalnya. Cepat wudhu, bun-bunnya disiram, misalnya tangannya disiram, mata, hidung, telinga, ujung-ujung ini panca inderanya kita siram, akhirnya adem. Tapi pikirannya niat ingsun wudhu hanyu ceni ingsun ya. Tadi ora kok terus asal nyiram. Nah, kalau itu iso gado. Contoh mana misalnya awake dhewe ngelak. Ngelak kok ngombe ngombe bir. Atau ngombe banyu putih ya. Rasanya beda. Mungkin kita ngelak merindukan air putih. Tapi yang ada kok air yang penuh alkohol misalnya. Juga nyambung. Dengkas terus ngelak meneh. Gitu. Ngelak meneh, ngelak meneh, ngelak meneh. Itu sama dengan lahir dan batinnya kurang sama. Maka ketika kita mensucikan lahir, harus diniatkan mensucikan batin kita. Contoh, maaf teman-teman agama lain ya. Contoh ini misalnya, mungkin di agama lain juga ada ya. Setelah berci, wudhu saja misalnya. Membasuh epek-epek. Ketika membasuh epek-epek, tentu saja kan kita tidak memikirkan bagaimana aku lari. Kan mesti memikirkan, epek-epek ini apa sih tangan kita gunanya? Untuk nulis, untuk bersalim, untuk mengajukan, menggunggung atau memuji orang, dan sebagainya, menunjukkan jalan dan sebagainya. Maka ketika kita mensucikan, maka kita mesti ingat itu, bahwa betapa mulianya tugas dari epek-epek kita berdua ini. Untuk nyuci meresanten. Gitu. Terus ketika kita berkumur, mencuci mulut, tidak hanya sekedar berkumur, tapi bagaimana salamatul lisan ini betul-betul terjaga. Lisanku terjaga dari miso, dari ucapan-ucapan yang jelek, atau ucapan-ucapan yang tidak pada tempatnya. Gitu. Ini mensucikan lahir dan batin tadi. Sampai membasuh kaki. Makanya kalau di manten siraman itu kan perempuannya ditutup dengan wudu.
1: Iya,
0: dari palsu. Tokok kendi itu masih ingat ya. Dari kendi turno. Nah, di situ MC-nya mesti mengatakan bahwa hanyu jeni ambianiro badaniro ganti lelaku syariat Islam wudu atau toharoh ya. Yang pertama misalnya ambasuh epek-epek tanganiro kanan kiri mugio ingkang. Nah, bla bla bla bla. Ku membasuh kaki. Basuh kaki. Atau ditemu misalnya manten perempuan basuh kaki manten lagi, kan mesti episode mengatakan mugio jangkahnya, langkahnya ya, langkahnya sang suami itu selalu terlindungi dengan hidayah yang maha kuasa. Nah, paduan antara lahir dan batin, antara jiwa dan raga tadinya. Jadi sucinya lahir itu sarono alam atau terutama akhir, sucine batin sarono hal yang goib atau ilahiyah atau laku. Jadi nek wong Jawa ngarani laku. Ora sekedar mung ngomong, tapi harus ngomong sing maton. Jadi ada maknanya di balik itu. Aku ngomong watu, misalnya aku ngomong kerikil, berarti aku mesti ingat bukan kok kerikilnya sikil, tapi kata saya mengatakan kerikil, saya harus ingat bahwa oh itu ditempel no dinding sapi siji loro kena tiga campuran beton, campur semen sama pasir dadi kuat. Nah, semua punya hikmah itu. Aku lihat gedung-gedang. Ya, hutan dan sebagainya. Jadi itu yang itu daun pisang pikir tu kena tinggi bungkus botol. Ojo asal melangkah. Ya, jangan asal melangkah kalau tidak punya tuju kan gitu istilahnya.
1: Nggih.
0: Terus baik. Yang berikutnya tentu sucinya batin itu adalah kondisi jiwa yang lepas dari tekanan.
1: Iya.
0: Visual ada yang maju mas.
1: Oh, J. Halo Pak Joko. Ya Pak Joko masih tersambung?
0: Masih tersambung.
1: Inggi. Baik.
0: Masih tersambung.
1: Kita
0: ada yang masuk, nggak apa-apa.
1: Masih lanjutkan untuk malam hari ini. Ini yang mau dipertanyakan tadi. Sambil saya tunggu Anda untuk bergabung ya, mendengar di 081-555-600-915 ya. Berarti intinya adalah ketika kita ini ingin menyatukan yang suci dari lahir maupun batin, harus ketemu batin dulu ini Pak Joko ya.
0: Bisa,
1: harus betul. Ketemu dulu. Contohnya tadi kan ketika jenengan mengatakan gimana kalau misalnya orang wudu, itu ketika dia nggak nyatu dengan wudunya, ya itu cuma bakal yang membersihkan fisiknya aja gitu ya.
0: Iya betul. Oh, iya. Jadi sucinya. Sucinya ya mungkin hanya fisik tok ya, tapi batin ini mikir no, pas wudu mikir wah bujuku mau budal apa durung ya tak tinggal.
1: Oke.
0: Tuh ya. Jadi baik. Yang ada yang masuk, Mas?
1: Ini yang menanyakan tadi, Pak, kalau misalnya dikatakan tadi manusia pada fitrahnya itu menerima yang baik. Tadi kan jenengan katakan manusia pada fitrahnya menerima yang baik, disebutkan tadi bahwa kita ini sebenarnya memang di dari sananya suka melihat yang indah-indah, melihat yang baik-baik, kemudian mulut kita juga pasti akan suka untuk mengatakan yang baik-baik. Nah, kenapa kita sebagai manusia kok tetap ditakdirkan Tuhan untuk memiliki dosa dengan melihat yang buruk-buruk dan juga mengatakan yang tidak baik? Mohon dijelaskan katanya.
0: Itu tadi fitrah itu pada intinya ya, pada intinya manusia itu diciptakan baik gitu loh. Kenapa kok ada yang jelek? Kok ada yang jelek ya? Okay. Dalam hasanah Jawa mengatakan puting beras sarono kinosoh gitu. Puting beras sarono kinosoh. Artinya beras itu bisa putih kalau bergesekan dengan teman-teman beras, bukan karena digosok isi sendiri, bukan. Ya. Tapi beras dimasukkan lumpang, kemudian ditutup, cek atau digiling, diselep berapa kali ulang ya, baru di situ bisa putih karena dia bergesekan dengan beras yang lainnya. Nah, manusia karena kenapa dia kok masih suka yang jelek? Mungkin suka itu karena terpaksa ya. Jadi dia fitrahnya tetap hal yang baik. Fitrahnya tetap dia ingin sesuatu yang baik, tetapi karena ada yang jelek, ya dominasi amarah ulama subyah mutmainah tadi. Jadi belum saya lanjutkan bahwa kombinasi antara amarah ulama subyah mutmainah tidak harus 100%. Tergantung orangnya. Ketika jiwa kita, contoh misalnya jiwa kita memakan atau masupan itu daging babi atau anjing misalnya, anjing. Kata orang yang sudah pernah makan ya. Ketika memakan anjing, awak menjadi gairah, enteng, kemeringet ya. Atau orang yang sedang meminum alkohol, itu bisa fly. Orang yang meminum narkoba, ya, apa kejenengnya. Orang bisa fly. Itu mas, jadi antara paduan lahir dan batin, itu kalau tidak petuk, kata Bung Wisnu tadi ya, maka akan menjadi eksentris stres, jadi tekanan yang eksentris, yang tidak normal, tidak normal. Jadi blackhead, munting.
1: Cara
0: bahasa gampang ini, menungso nek kakian mikir, berarti overload pikiran nih.
1: Stres dong.
0: Kenapa? Stres, munting. Kenapa kok bisa berlebihan? Karena dia ngopeni nafsu amarahnya.
1: Oke.
0: Amarahnya dibina sehingga kepingin itu, kepingin ini dan sebagainya. Ya, pengen mabuk, main, maling, maten, mateni misalnya. Nah, hal-hal seperti itu keseimbangan sahwat tadi yang belum terbina dengan baik. Mengenai ada mutmainah. Nah, ini empat sebenarnya empat ini dicentang diikat oleh pancer ya. Makanya wong nek ngarani sedulur papat lima pancer. Jadi papat-papatnya ini diikat oleh pasang pancer. Sang pancer itu apa? Sang pancer itu antenanya atau pemancarnya kepada Yang Maha Kuasa. Jadi nek pemancari cedak misalnya Bung Wisnu di RRI cedak arep pemancar. Radio di sekitar situ pasti terang. Saya di saya di sini jarak mungkin sekitar 6 kilo ya. Beda lagi teman-teman yang ada ini tadi dari Tulungagung. Iya Pak, insya Allah saya tak nyambung kalau pemancarnya ya melo ame streaming aku. Itu boyku opo baca saya ya. Artinya semakin jauh maka semakin redup. Semakin tidak terang pemancar itu. Sama dengan amarah Allah subhiyah mutmainah. Kalau dia dekat dengan sang pancar selalu eling lan waspodo, maka kemarahan itu bisa diredam. Rasa ingin melihat yang jelek, rasa ingin yang mabuk dan sebagainya. Karena memang tidak bisa dipungkiri. Mungkin karena pemas penanya itu gini, lo aku lo sakjane gak kepengin delok elek, tapi kok mesti ono elek. Berarti elek itu berarti elek itu kan diciptakan gitu lo.
1: Iya ya, juga sih.
0: Sesama betul, sesama elek ono fitrah Mas. Sing paling elek itu fitrahnya elek kan gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Paham.
0: Misalnya gini. Antara mutiara dan kletong misalnya ya. Kletong itu bukan jelek. Kletong itu ada doyonya. Yang saya katakan tadi bahwa barang yang seperti ini ada daya. Si mutiara atau si emas ini dayanya untuk perhiasan, tetapi si kletong ini dayanya untuk pupuk. Semua punya masing-masing. Tinggal kita milih. Wong tani mungkin milih kletong ya. Dodol mutiara emas di tukono kletong ge pupuk tanaman gitu ya. Itu namanya wiradat ya. Jadi manungsa itu punya kodrat, kodratnya mangan, tapi wiradatnya manusia bisa memilih sate, bisa memilih pecel, bisa memilih ini itu dan sebagainya.
1: Baik.
0: Bisa diterima. Bisa
1: ya, diterima. Siap. Ya, nanti biar ditanggapi lagi Pak Joko. Ini ada yang bertanya kembali berikutnya di malam hari ini Sugeng Jalu juga. Pak, mohon dijelaskan kembali tentang dulur papat limo pancer itu, Pak. Ini karena banyak yang menjelaskan ini juga, mohon referensinya ya. Juga. Karena tentang hal tersebut, sepertinya memang sudah banyak dibahas dan ternyata ini berkaitan dengan kesucian diri manusia. Baik, monggo silakan Pak Joko.
0: Betul. Jadi memang ini banyak macam mulai dari Al-Ghazali sampai, mungkin dengan bahasa lain Socrates juga seperti ini ya. Atau sampai Surya Mentaram, atau sampai filsafat Ronggowarsito, atau sampai Mbah Kita, atau sampai Bung Wisnu. Semua mengatakan ini. Dan ini adalah hal-hal yang tidak bisa dilihat ya, tidak bisa dilihat. Jadi gini Mas, empat ini, saya pernah membaca bukunya suatu profesor dari Tiongkok ya. Itu memang betul. Jadi kita hubungkan dengan anasir tadi, anasir yang empat tadi api, lemah, tanah ya, air dan angin. Itu memang iya. Karena apa? Kita asupan kita ini adalah dari hayati ya. Asupan kita ini dari pohon-pohon atau tanaman-tanaman. Sedangkan tanaman pasti ada empat unsur ini. Nah, ketika dimakan manusia, ini tidak akan hilang. Jauh sebelumnya di RRI mungkin 13 tahun yang lalu, mulai 2003 di RRI selalu menerangkan bahwa gini, ketika kita ngebong kertas, kertas menjadi langes, langes kita buat di tanah, apakah unsur kertas itu hilang? Tidak kan?
1: Iya.
0: Tidak. Hanya berubah bentuk langes gitu ya, bentuk langes arang. Arang campur tanah dan tidak hilang. Nah sekarang manusia berbuat, punya ilmu, punya amal, punya anak soleh. Kalau sudah meninggal, apakah itu hilang? Ya tidak. tidak hilang gitu. Kan hanya pisah saja raganya yang sudah tidak terpakai lagi, tidak mampu diseleh nosek. Nah ikinya juga dong ilmunya tadi, ilmu amal itu buku-buku masih dikenang, suara masih dikenang. Mungkin bisa lihat di Master Jack ini Pak Joko di TikToknya misalnya ya, di TikToknya. Wih sampai kan gitu. Anu sponsori, TikToknya Pak Joko. Sahabat lansia, jadi telok nih kono ya. Sahabat lansia nanti akan keluar. Ya saya yang enteng-enteng saja sesuai dengan umur dan kondisi saya, pengalaman untuk disampaikan ke teman-teman semua. Nah, jadi Mas. Wiradat ya, kodratnya memang diciptakan untuk suci, tetapi Gusti Allah juga menciptakan hal yang menguji. Yang menguji itu artinya begini, kamu pilih, mungkane kalau wong Jawa iku gawe cok bakal kan kantil kenongo mawar, terus telur ya. Kantil kenongo mawar maksudnya apa? Kowe urip kenongono kenong ini, kenongono lansak piturute. Mawarno-warno bentuk lan kahanan urip iki. Kembang mawar, kembang kantil ning kowe ora lepas teko kekantilan. Horizontal vertikal. Urip ning ndi wae tergantung kekantilan karo alam ya. Yang dikutup mungkin mangane dudu beras ya. Yang di sana mangan dan sebagainya. Nah, untuk minallahnya, spiritualnya, batinmu itu adalah ilham ilahiyah melalui laku tadi gitu loh. Laku tadi.
1: Oh, kan, baik.
0: Ya itu. Kalau misalnya kaelo anu jarine apa tuh agamane apik, tertib dan sebagainya, tapi nyatane masih berbuat jelek. Ya berarti dhewe durung aduh bukae buku. Halamane agama.
1: Ini berarti sama seperti apa yang ditanyakan berikutnya lagi ini Pak Joko, ada Ratri di Karang Plosonggi Sugeng Dalu juga. Pak, mungkin enggak sih ada orang yang dari jasadnya itu sebenarnya kita ngelihatnya tidak baik, tapi ternyata memang hatinya itu benar-benar bagus dan dia bisa baik dengan orang-orang di sekitarnya. Kan sekarang ini banyak Pak orang yang kelihatannya baik tapi ternyata dia ini bahasanya nggak bagus saya bacakan Pak.
0: Begitu,
1: ya, gimana? Apa.
0: Jadi ya sebenarnya ya, seperti saya katakan tadi ya, jadi rupong gendong rego.
1: Oh, rupong gendong
0: rego. Nek ono nek rupo itu warna wujud bentuk ya, tapi rego itu adalah martabat. Ada kembang kantil, kayak bentuknya kuncup mana tapi warnanya harum, baunya harum sekali. Ono mana kembang rap Plesia atau kembang gaceng. Itu bentuknya wapi tapi abunya buacin ya, seperti bangkai,
1: iya.
0: Bunga bangkai ya. Tapi bentuknya kan api ya.
1: Betul.
0: Nah itu manusia ya seperti itu ya. Jadi kalau memang ada fisik atau penampilannya yang halus, yang sopan, yang santun tetapi hatinya jelek, itu belum ketemu. Artinya apa yang di batinnya dan di lahirnya itu belum ketemu. Belum ketemu artinya gini, yang belum ketemu itulah akhirnya ada istilah penyakit ini rotok ombo ya, bung kayak NPD,
1: kayak
0: NPD. Nah itu kan seperti itu modelnya. Jadi dia belum dihampiri oleh fitrah. Jadi fitrahnya masih dikalahkan oleh syahwat. Sahwat amarah dan alwamahnya. Biasanya orang-orang seperti itu mutmainahnya kan kurang, rasa bertuhannya, rasa bersyukurnya dan sebagainya itu kurang, sehingga dia mencari terus jati dirinya dan dia tidak bisa menemukan itu. Nah itu salah siapa? Salah manusianya atau salah Gusti Allahnya? Kok menciptakan seperti itu? Nek wong iku mesti ngarani, aku ditakdirkan seperti ini. Lu kok tahu?
1: Iya. Biasanya begitu bilangnya.
0: Aku ya sing iki, aku dhewe sudah berusaha. Mesti Gusti Allah ngene, aku seperti ini. Nek wong sing waras mungkin mengatakan, "Iya, karena perbuatanmu itu menciptakan ilmu psikologi." Gitu, bagi orang psikologi. Tapi bagi dia sendiri enak bisa mengalahkan orang, bisa menundukkan orang lain, dia senang gitu. Tapi itu tidak pernah menemukan kepuasan. Dari sini loncat sini. Sampai kapan kira-kira sembuhnya? Ya kalau sudah mulutnya keisinan panah ya.
1: Iya, benar.
0: Apa deh, apa? Jadi ya berubah bisa, itu bisa. Bisa. Kamu punya pedoman spiritual, dandani batinnya di sini.
1: Oh.
0: Dandani batin di sini. Nah, jadi seperti yang Mbak katakan tadi dari Karang Persaya. Jadi dandani batin di sini. Kalau batinnya nggak bisa didandani, dia belum tahu jalannya kemana, ke spiritual. Pasti kembalikan kepada yang bikin aku. Protes boleh, Gusti. Kenapa aku kamu bikin seperti ini? Aku kurang mampu ini. Boleh, silakan. Nggak apa-apa. Mau ngomong apa saja. Kita dengan yang dengan Gusti Allah itu tidak ada tabir.
1: Iya. Tuh, baik. Ya, berarti memang apa yang seperti ini sebenarnya dia masih belum nemu ya, walaupun kelihatannya memang sudah baik gitu ya.
0: Belum nemu.
1: Sudah apa belum ibadahnya nemu. Bagus gitu, misalnya kelihatannya begitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Makanya Mas, ketika ruatan mungkin akan saya rubah ya, biar para peserta rubah itu hanya para peserta itu tidak hanya merasa datang terus melihat wayang buyar, enggak. Jadi maksud saya, yang kemarin tuh kan tahun 2005 kan sudah saya berikan waktu ada kehadiran Pak Wali Kota. Itu maksud saya sudah saya mulai menerangkan dengan bahasa Indonesia apa sih sebenarnya ruatan itu. Ruatan diantaranya membersihkan ini, membersihkan ini. Tapi kan anak-anak kecil, anak kecil yang diruat kan belum tahu maksudnya apa. Dia hanya manut orang tua datang. Nah, nanti saya usahakan sejak dini dia tahu bahwa pada diri kita itu terdapat gini. Ya intinya membersihkan ini memang harus berani melebur, harus berani membuang Sukerto itu dengan cara membinasakan, menghancurkan atau menempa. Seperti beras menjadi gabah, gabah menjadi nasi, nasi menjadi jenis makanan, akhirnya enak difungsikan. Kita sebenarnya mengadakan ruatan itu seperti itu, bukan sekedar wayang. Wayang itu untuk hiburan, wayangnya itu untuk hiburan, cerita gitu loh. Menceritakan asal-usulnya sperma gini-gini seperti siaran malam ini. Nah, kemudian yang harus dipahami adalah keseimbangan ini gitu loh. Keseimbangan ini harus dilebur, dihancurkan seperti misalnya jagung. Jagung dipipil, digepuk-gepuk jadi donat misalnya. Nah, itu masalah peleburan, meruat atau membuang Sukerto, membuang hal-hal yang tidak pantas. Kalau kita makan gabah kan enggak pantas. Enggak pantas, enggak enak, seleleken, wis penggorokan dan sebagainya, maka ini harus diruat gabah ini. Harus diguai Sukerto. Sukerto ini apa? Gabukan nih, kulitnya itu harus dikuah, jadilah beras. Beras ini juga harus tidak bisa dimakan, tidak pantas di sawang mangan beras. Mangan sak sendok neng mulut, tapi neng weteng iso dadi 5 sendok mekar.
1: Jadi kayak habis makan kanji kita minum air anget ya Gung ya. Di dalam jadi cilok gitu langsung gitu.
0: Cilok. Nah, itulah ya, maka saya ingin menerangkan supaya para peserta itu tahu ya, ruatan itu bukan karena ditakut-takuti setan berdorokolo, bukan. Itu ada pada diri kita sendiri gitu loh. Insya Allah nanti akan dipahami. Tetap kita enggak menghilangkan tradisinya, asal-usulnya tetap ya. Tetapi pemahaman arek-arek apa Gen Z ya, arek-arek generasi saya ini kan, iki opo to iki? Iki opo to suwi men. Kok suwi mentan. Pak ya boleh aku ngantuk.
1: Bilang tinggal bilang gini aja kok suwi wong ngene akeh wonge gantian.
0: Iya.
1: Lah iya dong.
0: Ada saran dari masyarakat. Dari masyarakat saran ke saya.
1: Apa tuh?
0: Motong rambut yang laki. Yang motong rambut itu loh, yang ruwat itu yang laki-laki, yang perempuan-perempuan. Jadi itu dalangnya mungkin ro nek dalangi kaji we. kok demai rambutnya para peserta lebatinku, ya ikan insiden itu bukan bener. Ya nek bendino aku ngelus-ngelus ngono mungkin ya ora pantes ya.
1: Wong ya apa langsung keren. Dipotong ora diaras rambutnya kok ya ora.
0: Iya. Tapi besok aku enggak bisa sarung tangan.
1: Oh iya, bener-bener. Pakai aja aku, pakai sarung tangan apa mungkin misalnya enggak ada gitu tak kasih kresek nanti. Jadi
0: gue tegur aku kena lepra.
1: Itu bulan kapan berarti, nanti Juli ya?
0: Juli kayaknya, Juli.
1: Saya lupa Juli atau apa itu. Baik, iya. Kalau gitu kita ketemunya di ruatan lagi ya. Masih ada majalah lagi. Dan terima kasih sudah diberikan sharingnya untuk malam hari ini. Diberikan kesimpulan dulu dong Pak Joko sebelum nanti kita akhiri di malam hari ini.
0: Boleh, jadi keterangan saya memang baru separuh, mungkin kita bisa lanjutkan nanti di bulan Juni ya, di bulan Juni masih sekali lagi kita ketemu untuk di khasanah ruatan. Oleh karena itu, persiapkan diri kita walaupun tidak mengikuti ruatan, bahwa pensucian lahir itu akan mensugesti kepada batin. Atau dibaliknya, lahir dan batin harus klop, harus ketemu, harus kepetuk. Ya, kalau tidak petuk, memang akan menjadikan kita terumbang-ambing, tidak punya pedoman. Ya. Kalau orang bien itu melakukan topo broto, ya, semedi, kemudian topo broto, iling lan waspodo, andap asor. Nah, ini memang harus dipraktekkan. Jadi ilmu batin itu ilmu lah. Ada ilmu angan ya. Kalau ilmu angan yang papan tulis diterangno, besok diuji. Tapi kalau itu sahabat-sahabat pesona budaya, mohon maaf kalau memang masih belum semuanya bisa kita sampaikan. Insya Allah pada bulan depan kita bisa ketemu lagi. Pesan saya untuk ini adalah mahkota ya, yang agamanya Islam, mong kita go karena tanamkan qalbul mukmin baitullah, bahwa simbol Ka'bah atau simbol palengganing Gusti itu ada pada diri kita, sehingga apa ucapan, perbuatan dan sebagainya itu selalu ilik tanpas foto. Begitu, terima kasih Bung Wisnu Kantias Sesanti Kola Jalahak Wasa Kola Batil Surat Diro Joningrat Lebut Dining Pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Joko Setiono untuk yang malam hari bisa disampaikan ya, tentang merawat kesucian diri. Dan pendengar, nanti kami masih akan hadirkan kembali acara-acara berikutnya untuk menemani Anda. Sesaat lagi ada Jambi Gencar, Jambilan Geding dan Campur Sari. Oh ya benar ya, coba kita lihat dulu. Kayaknya kalau Senin itu udah kadung lancar aja ngomongnya. Oh ya benar-benar. Habis ini Ruang Ridonya ada Jambi Gencar ya, Jambilan Geding dan Campur Sari, sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, karena informasi dan inspirasi masih di Malang malam ini.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
0: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi. Kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih. Dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

nyusur diumetake mrono mrene. Nah, itu wajar kalau orang nyusur ya. Ini lek kebijakan diumetake mrono mrene iki sing mumet rakyate. Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Ruang Rindu kali ini di acara Jambi Gencar, jam pilihan gending dan campur sehari sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, masih akan bersama Anda dengan tembang-tembang campur sari pilihan ya, untuk malam hari ini edisi Senin 11 Mei 2026. Bulan Mei ini banyak acara yang akan menantikan Anda dan juga kita semua, yang apa namanya itu akan menghasilkan cuti bersama. Sing cuti ya. Dan mudah-mudahan saja nanti Anda bisa memanfaatkan waktu beristirahat dengan baik ya, supaya produktivitas Anda juga akan semakin meningkat nantinya. Masih kami akan lanjutkan tembang-tembang campur sari pilihan lainnya hingga nanti menjelang pukul 23. Kami juga akan lengkapi nanti dengan informasi-informasi dari RRI.co.id Malang yang akan hadir juga untuk malam hari ini. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, karena informasi dan inspirasi masih di Jambi Gencar untuk edisi malam hari ini.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

kembang api sering muncul saat perayaan besar seperti saat malam tahun baru, festival musik, olimpiade, dan acara-acara besar lainnya. Tapi pernahkah terlintas di benak Anda bagaimana sejarah kembang api hingga menjadi simbol berbagai perayaan besar di dunia? Menurut American Pyrotechnic Safety and Education Foundation, sekitar tahun 800 Masehi, ahli kimia di Tiongkok mencampurkan kalium nitrat, sulfur, arang, dan berhasil membuat mesiu mentah. Tapi, bukan itu tujuan awal mereka. Para ahli kimia tersebut sebenarnya sedang berusaha menciptakan resep kehidupan abadi. Orang-orang Tiongkok percaya bahwa ledakan bisa mengusir roh jahat. Meski gagal dari tujuan utama, namun apa yang mereka ciptakan mampu mengubah dunia. Untuk menciptakan kembang api, mereka membungkus mesiu ke dalam tunas bambu, lalu melemparkannya ke dalam api, sehingga menimbulkan ledakan yang kencang. 200 tahun berikutnya, kembang api berevolusi. Tunas bambu digantikan dengan tabung kertas, beberapa senyawa kimia dicampurkan untuk menghasilkan warna, dan menggunakan kertas sebagai sumbu, serta mengembangkan kembang api menyerupai

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

ini dengan tembangnya yang berjudul Fotomu. Enek opo to karo fotomu? Tak coblos fotomu. Wah, ya nek pas pilkada ya gitu. Terbayang-bayang sama Esem wakil rakyat gitu ya. Mesem toae banget. Oh, ora apa-apa kan. Senyum atau mesem itu kan menunjukkan kehangatan ya. Kehangatan dan kenyamanan. Pokoknya benar-benar mewakili kita, pekerjaannya benar-benar betul. Wah, itu patut kita pilih lagi itu nanti. Yuk kita ke informasinya kali ini, pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus. Walaupun belum ditemukan kasus infeksi virus ini ya. Virus ini ditularkan dari tikus melalui kotoran dan urin. Nah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Wijayanto Wijoyo M. Kesini menegaskan, langkah antisipasi tetap berjalan. Upaya itu berupa sosialisasi hidup bersih dan pencegahan sarang tikus. Ini emang virus yang dibawa oleh hewan pengerat itu ya. Penularan bisa terjadi saat manusia menghirup partikel dari kotoran tikus. Jadi risiko ini muncul jika ada infestasi tikus di lingkungan rumah. Oleh karena itu, warga harus menjaga kebersihan. Tidak boleh ada celah yang menjadi sarang tikus. Nah, sosialisasi ini pendengar dilakukan melalui puskesmas dan kader kesehatan. Jadi masyarakat diajak rutin membersihkan rumah dan pekarangan. Sampah harus dikelola dengan baik agar tidak mengundang tikus. Makanan disimpan dalam wadah tertutup rapat. Lubang di dinding atau di lantai segera ditutup. Dr. Wijayanto juga menyebutkan bahwa penyimpanan hasil panen itu juga perlu diperhatikan ya. Nah, kalau di pedesaan itu tikus memang kerap bersarang di gudang gabah. Nah, jadi petani ini dihimbau memastikan tempat penyimpanan pangan tidak lembab. Penggunaan perangkap tikus bisa membantu menekan populasi. Nah, meskipun belum ada kasus, pendengar, kewaspadaan dini ini dinilai penting ya. Gejala hantavirus itu seperti demam, nyeri otot, sesak nafas ya. Pada kasus berat penderita bisa mengalami gagal nafas dan perawatan intensif di rumah sakit segera dibutuhkan. Belum ada vaksin spesifik untuk hantavirus. Oleh karena itu pencegahan sangat diutamakan. Nah, jika muncul gejala tersebut setelah kontak dengan tikus, segera ke fasilitas kesehatan, pendengar. Penanganan cepat ini dapat mencegah komplikasi serius ya. Jadi kampanye kebersihan ini akan ditingkatkan di pemukiman padat penduduk. Masyarakat diminta melaporkan tanda-tanda sarang tikus ke kader. Nah, kesadaran kolektif warga sangat menentukan keberhasilan pencegahan. Info selengkapnya bisa Anda cek di rri.go.id Malang. Masalahnya, Indonesia ini sarang tikus. Loh iya loh, sarang tikus di sini ini. Coba Anda cek tuh gejala-gejalanya yang disebabkan oleh hewan-hewan pengerat ini ya. Ini kan banyak rakyat demam, nyeri otot, sesak nafas, sesak dompet. Karena kita sebenarnya juga sarang tikus di sini. Bedanya tikusnya berdasi ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Sore ngawe-ngawe njur lintangi mlaku mrene. Padahal misalnya ada bintang jatuh itu ya meteor ya. Bahaya. Enggak, ini perumpamaan ya. Bagaimana ketika seseorang itu mengagumi lawan jenisnya ya. Ini cowok ke cewek kalau ini ya, laki-laki ke perempuan. Terus melihat bahwa wah kok wajahnya begitu sumunar. Begitu enak untuk dilihat, suaranya enak untuk didengar. Dan orangnya juga enak untuk ditunggu gitu ya. Nah, buktinya sampai setahun dia bisa nunggu gitu. Suwimen mas. Ya, kami hadirkan kembali informasi berikutnya untuk Anda pendengar melengkapi perjumpaan kita di malam hari ini. Jadi, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Kemendagri dan Kemendikdasmen resmi meluncurkan buku panduan dan bahan ajar. Apa we? Pendidikan anti korupsi. Wah, saya suka ini. Instrumen ini akan mengintegrasikan nilai integritas ke dalam kurikulum PAUD pendidikan dasar hingga menengah di seluruh Indonesia. Wakil Bupati Malang Latifah Soib mengikuti langsung acara itu melalui Zoom meeting dari ruang rapat Tanusapati Jalan Merdeka Timur nomor 3 Malang. Jajaran Forkopimda Kabupaten Malang dan para kepala perangkat daerah turut hadir dalam kesempatan tersebut. Jadi pendengar, peluncuran panduan ini bertujuan menanamkan 9 nilai anti korupsi sejak dini. Apa aja itu? Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Integrasi bahan ajar ini juga diharapkan mendongkrak skor survei penilaian integritas SPI di lingkungan pemerintah daerah. Ketua KPK Setyo Budianto menegaskan panduan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Jadi harapannya bahan ajar ini menjadi seragam ya terkait dengan arah pemberantasan korupsi itu sendiri. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti juga turut menyampaikan apresiasinya atas peluncuran tersebut. Ya, ini menarik ini pendengar ya. Diluncurkan kurikulum yang membahas tentang 9 dasar pelajaran tadi itu agar siswa-siswi kita nantinya yang nanti mereka-mereka ini akan ada di masa-masa Indonesia Emas 2045 nanti ya gitu, kurang lebih atau 2026 ya, kurang pirang tahun kas. Ya mudah-mudahan nanti mereka akan benar-benar bisa menjadi bibit-bibit unggul yang bahkan jijik dengan korupsi itu sendiri. Sebenarnya contohnya gampang ya. Andaikan saja, kan anak-anak kecil tuh apalagi yang masih PAUD-PAUD itu kan. Anak-anak yang masih PAUD, masih SD, masih apa otak mereka itu benar-benar bersih dan bisa mengcopy apapun yang mereka lihat. Ya, mereka lihat, kemudian mereka dengar. Dari orang tuanya mungkin kalau lagi ngomong-ngomong gitu ya, lagi membahas tentang koruptor dan lain sebagainya. Bayangkan apa yang dibayangkan anak kecil ketika mereka mendengarkan orang tuanya mengeluh tentang koruptor yang dihukumnya itu biasa aja gitu loh. Ya mereka kan langsung ngerekam gitu kan. Oh ternyata kalau korupsi itu enak ya, masih bisa jalan-jalan dan wah wah wah.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
5: Oh, itu namanya tuh guiding block.
4: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
5: Ngabur.
6: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: asik sampai kau ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Hei, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Terima kasih untuk kebersamaan Anda di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi acara berikutnya akan hadir untuk Anda selepas Jambi Gencar, Campilan Kenik dan Campur Sari untuk malam hari ini. Jazz Music dengan teman-teman memori mancanegara juga yang furingan kami akan hadirkan untuk menemani Anda yang kerana menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Paus, apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Dengan akhirnya sesudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari Senin kali ini 11 Mei 2026. Akhir kata kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia mau mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam

Ya pendengar, kami akan sampaikan untuk ragam acara Malang pagi ini. Kami awali dengan Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selepas itu kami hadirkan Berita Pagi dan kami rangkai dengan berbagai informasi dan musik dalam Malang pagi ini. Kemudian kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita dan dilanjutkan dengan dialog interaktif Malang Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Jatim hari ini. Dalam Malang siang ini juga kami akan hadirkan dialog interaktif literasi digital dan juga nanti kami akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 11 untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali Mutiara Pagi hadir kembali di ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini pendengar, kita akan membahas satu tema, yaitu panduan praktis manasik haji. Hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Rosyad MSI atau Ustadz Rosyad yang akan memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Nah, Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami. Silakan kirimkan WhatsAppnya di 081-555-600-915. Anda bisa mengirimkan berupa teks, voice note ataupun juga telepon di nomor WhatsApp yang sama. Anda juga bisa telepon di 495-850. Kami tunggu hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah, pagi hari ini sudah tersambung bersama kami Ustadz Rosyad. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik pagi hari ini Ustadz Rosyad?
2: Alhamdulillah baik Mbak Laras.
1: Alhamdulillah. Ustadz, ini kan memang sekarang ini sedang dilaksanakan ibadah haji begitu nge. Dan bagaimanakah sih panduan praktis manasik haji untuk tema hari ini begitu Ustadz? Monggo silakan untuk mukadimah yang disampaikan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Siapa saja yang telah menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh berkata rafath. Berkata rafath itu adalah perkataan-perkataan yang bisa membangkitkan birahi. Kemudian wala fusuko, dan tidak boleh melanggar perintah Allah, tidak boleh mencela, menghina dan lain-lain. Wala jidala bil hajj, dan tidak boleh berbantah-bantahan. Bapak Ibu para pendengar RRI, pada pagi hari ini kita akan membahas masalah panduan ringkas ibadah haji. Ini penting bagi kita untuk diketahui kenapa sesungguhnya haji itu hanya membutuhkan waktu sekitar 6, 7, 8 hari. Selesai. Tapi kenapa prakteknya jamaah haji kita itu sampai membutuhkan waktu 40 hari? Itu semua waktu itu tidak hanya habis untuk ibadah haji, tetapi ini kaitannya sama manajemen. Kenapa hanya butuh waktu itu? Karena haji itu sesungguhnya hanya dikerjakan pada tanggal, mulai tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. Hanya itu waktu untuk haji. Di minggu kemarin sudah kita pelajari, yang pertama adalah rute perjalanan ibadah haji. Kemudian minggu kemarin kita sudah membahas masalah umrah. Dan pagi ini kita membahas masalah haji. Karena biasanya jamaah Indonesia itu sukanya mengambil haji tamattu, umrah dulu baru haji. Para pendengar RRI, apa saja yang kita lakukan di tanggal-tanggal itu? Tanggal apa maksudnya? Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Patokannya haji itu. Tanggal 8 Zulhijjah, itu dinamakan hari tarwiyah, hari perbekalan. Jamaah haji persiapan dari maktab. Maktab itu apa? Pemondokan. Maktab itu adalah pemondokan ditempati oleh jamaah haji baik di Mekah atau di Madinah. Lah, tanggal 8 itu semua jamaah haji di seluruh dunia itu sudah berada di kota Mekah. Semuanya. Bahkan kalau tidak jamaah haji itu tidak diberikan akses keluar masuk di kota Mekah. Jadi semua jamaah haji di seluruh dunia itu tumplek-blek ada di kota Mekah. Kita bayangkan kalau itu tumplek-blek di Surabaya, di Jakarta, atau di Malang, atau dimanapun. Bagaimana kreditnya? Luar biasa kreditnya, karena memang jamaah seluruh dunia itu. Lah tanggal 8 itu apa yang dilakukan? Itu persiapan untuk ihram haji. Yang pertama-tama dilakukan oleh jamaah haji adalah mandi. Mandi besar. Kemudian melakukan sunnah ihram. Motong kuku, motong rambut, apa brengos, merapikan brengos, apa jenggot, ketiak sampai di apa bulu kemaluan itu semuanya dirapikan. Kemudian kita mengerjakan sholat sunnah ihram. Kemudian kita memakai wangi-wangian di badan, bukan di kain ihram, karena saat kita memakai pakaian ihram, kita dilarang menggunakan wangi-wangian. Yang diperkenankan adalah setelah mandi itu yang kita kasih wangi-wangian, tubuh kita, badan kita, baru kemudian kita memakai pakaian ihram. Bagi laki-laki itu memakai 2 helai kain putih itu. Bagi perempuan menutup semua badan kecuali telapak tangan. Setelah selesai pakaian ihram, itu masih tanggal 8 dan tempat kita masih di maktab, di pemondokan. Kita akan dipandu oleh petugas untuk masuk di bis. Masuk di bis menuju persiapan menuju ke Arafah. Ketika jamaah sudah berada di bis, di depan maktab, barulah pembimbing, petugas, itu mengajak para jamaah niat haji secara bersama-sama. Saya ulangi, para pendengar, tanggal 8 kita di maktab di Mekah melakukan persiapan wukuf di Arafah. Karena inti haji adalah wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah, faman adraka Arafah, faqad adrakal hajjah. Haji itu Arafah, barang siapa mendapatkan wukuf di Arafah, maka dia mendapatkan haji. Artinya yang tidak wukuf di Arafah, berarti dia tidak haji. Lah wukufnya tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Lah kita menuju ke Arafah, persiapan ke Arafah, berangkat ke Arafah itu tanggal 8. 8 Zulhijjah. Dimulai dengan mandi tadi ya, mandi besar, kemudian membersihkan badan, memotong kuku, rambut dan lain-lain, sunah-sunah ihram, kemudian pakai wangi-wangian di badan kita, memakai dua helai kain ihram bagi laki-laki, bagi perempuan memakai pakaian menutup badan kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian sholat sunnah ihram, setelah sholat sunnah ihram menuju ke bis di depan maktab untuk persiapan berangkat secara bersama-sama. Di bis itulah kita niat. Niatnya adalah nawaitul hajjah wa akhramtu bihi lillahi ta'ala. Itu nanti dibaca bareng-bareng di dalam bis. Kenapa di dalam bis kita baca bareng-bareng? Untuk memastikan semua jamaah tidak ada yang kelewatan. Tidak ada lagi jamaah yang tidak niat. Petugas memastikan semua jamaah sudah niat haji. Setelah niat itu, nawaitul hajjah wa akhramtu bihi lillahi ta'ala, jamaah kemudian berangkat menuju ke Arafah. Setelah niat itu dan selama dalam perjalanan termasuk nanti di Arafah, bacaan yang dibaca oleh jamaah adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tanggal 8 sore kita nyampe di Arafah atau malam. Kita bermalam di Arafah, dan yang perlu diperhatikan oleh jamaah, saat itu tanah Arafah belum ada keistimewaannya. Tanah Arafah masih sama sebagaimana tanah-tanah yang lain. Sampai tanggal 29, tanggal 29 pagi juga begitu. Jamaah harus bisa memanfaatkan waktu untuk beristirahat dalam rangka menghadapi wukuf. Karena seringkali jamaah kalau tidak tahu ilmu ini, ketika datang di Arafah tanggal 8 Zulhijjah malam atau tanggal 9 Zulhijjah di pagi hari, itu langsung dikir macam-macam. Waktu digunakan istirahat karena belum waktunya wukuf di Arafah. Kapan waktunya wukuf di Arafah? Yaitu tanggal 9 Zulhijjah setelah matahari tergelincir ke barat. Sudah zawal. Nanti adzan ya, kemudian jamaah mendengarkan khutbah ular-ular kan itu ya. Pesan-pesan. Setelah itu sholat duhur asar jamak qasar takdim. Setelah sholat kita zikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari agak ke barat, sampai tenggelamnya matahari, itu adalah waktu yang sangat mustajabah. Itulah waktunya jamaah haji wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah itu kesempatannya hanya setelah sholat duhur, sampai tenggelamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Itulah intinya haji, al-hajju Arafah. Kalau jamaah haji tidak masuk di Arafah di tanggal itu, maka dia tidak dikatakan haji. Nah, setelah maghrib pada tanggal 9 Zulhijjah, apa yang dilakukan oleh jamaah haji dari Arafah bergeser ke Muzdalifah. Jadi ke Muzdalifah itu adalah tanggal 9 Zulhijjah malam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fa idza afadtum min Arafatin fadzkurullaha 'indal mas'aril haram. Ketika jamaah haji sudah meninggalkan Arafah dan menuju ke Muzdalifah, perintahnya di Muzdalifah adalah fadzkurullaha 'indal mas'aril haram. Di Muzdalifah itu kita sholat jamak qasar maghrib isya. Kemudian kegiatan kita adalah berzikir. Kalau di Arafah itu berdoa dan berzikir, kalau di Muzdalifah itu hanya berzikir. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh jamaah? Mengambil kerikil untuk lempar jumroh. Bagi yang mengambil nafar awal itu minimal

itu di tengah malam, masih malam, 9 malam, gitu kan, 9 malam, pagi dini hari setelah jam 12 malam, berarti masuk di tanggal 10, itu jamaah bergerak menuju ke Mina. Nah, kita masih baca tarbiyah. Di Mina, tanggal 10, apa yang dilakukan? Lempar jumroh Aqabah. Jadi yang dilempar hanya jumroh Aqabah. Setelah melempar jumroh Aqabah, itu kemudian tahalul, potong rambut, minimal 3 helai. Kalau bisa semuanya dipotong. Karena tahalul itu doa yang paling sederhana, Allahumma ja'al likuli sa'rin nurun yaumal kiamah. Ya Allah, jadikan setiap helai rambutku yang dipotong itu besok di akhirat menjadi cahaya. Semakin banyak rambut yang dipotong, maka cahayanya nanti semakin banyak. Lah, setelah kita lempar jumroh di tanggal 10 Zulhijjah itu, kemudian kita sudah tahalul, potong rambut, kita kembali lagi ke Mina bermalam. Lah, saat kembali setelah tahalul itu, kita baca takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau berangkatnya lempar jumroh Aqabah kita masih baca talbiyah, pulangnya kita sudah baca takbiran. Karena tanggal 10 itu adalah hari nahr, hari penyembelian hewan kurban. Karena itu nanti ada jamaah yang berkurban di Mina. Tapi sekarang di Arab Saudi ada aturan. Nah, setelah tanggal 10, setelah lempar jumroh Aqabah, kita sudah tahalul tsani. Tahalul awal, karena kita masih belum apa, tawaf ifadah. Kita bermalam di Muzdalifah di Mina, tanggal 11, jamaah melakukan lempar jumroh ula wusta Aqabah. Kembali lagi ke tenda. Tanggal 12, kita lempar jumroh ula wusta Aqabah lagi. Bagi yang mengambil nafar tsani, maka di tanggal 12 ini setelah lempar jumroh ula wusta Aqabah kembali ke Mekah. Bagi yang mengambil nafar tsani, dia kembali lagi ke tenda dan di tanggal 13 itu melempar jumroh ula wusta Aqabah baru kemudian kembali ke Mekah. Perbedaannya apa? Nafar awal sama nafar tsani sama-sama diperbolehkan. Sama-sama tidak ada larangan. Faman ta'ajjala, kalau kita tergesa-gesa kan itu ya. Kemudian tanggal 12 kita kembali ke Mekah, fala isma alai. Faman ta'akhara, tapi siapa yang mengambil nafar tsani, fala isma alaihi limanit taqwa. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa, mengambil nafar tsani. Cuma kadang-kadang itu dengan alasan

0: keribetan lain-lain, jamaahnya biasanya kadang-kadang ada yang nafar awal. Tapi pada prinsipnya nafar awal atau nafar tsani itu tidak masalah. Setelah kita di Mekah, baru kemudian jamaah melakukan namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah keliling Ka'bah 7 kali, kemudian dilanjutkan dengan sa'i. Maka kita sudah haji. Jamaah sudah haji. Kemudian yang terakhir, jamaah haji sambil menunggu pulang ke Indonesia. Sebelum pulang ke Indonesia, nanti ada amalan terakhir namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Jadi ringkas sekali para pendengar, haji itu hanya tanggal 8, tanggal 9 intinya wukuf di Arafah, tanggal 10 lempar jumroh Aqabah, tanggal 11, tanggal 12, kalau nafar tsani tanggal 13, melempar jumroh ula wusta Aqabah. Ya hanya itu para pendengar haji. Nah kok lama jamaah haji kita sampai 40 hari, 42 hari, karena ziarah dulu juga di Madinah, kemudian menata perkemahan. Tapi jamaah itu akan tumplek-blek di Mekah, akan kredit, itu mulai tanggal 8. Tanggal 7 itu sudah full, bahkan kadang-kadang itu apa beberapa hari sebelum tanggal 8, itu angkutan-angkutan sudah ditata. Sudah tidak diperkenankan lagi karena menghadapi persiapan tarodudi. Tarodudi itu shuttle bus, itu ya keliling. Bus itu keliling menjemput jamaah. Demikian Mbak Laras untuk apa manasik haji. Mudah-mudahan para jamaah bisa memahami. Demikian pengantar dari kami. Kami kembalikan Mbak Laras.
1: Baik, terima kasih Ustadz Rosyad. Sudah disampaikan ya panduan untuk manasik haji begitu, yang ternyata sekitar 6 hari begitu nggih Ustadz ya.
0: Betul Mbak Laras.
1: Nah itu dari tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Nah itu dia dan... Ya, sepertinya terputus bersama dengan Ustadz Rosyad. Nanti coba kita telepon kembali, nggih, untuk Ustadz Rosyad. Ini sepertinya terputus. Silakan, saya juga masih menunggu Anda untuk bergabung pagi hari ini. Anda bisa ajukan pertanyaan Anda di WhatsApp kami 081-555-600-915, atau juga Anda bisa kirimkan teks, telepon di nomor WhatsApp yang sama, atau juga bisa telepon di 495-850 sambil menunggu untuk tersambung kembali bersama dengan Ustadz Rosyad pagi hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami. Tadi juga sudah disampaikan beberapa poin ya, bagaimanakah persiapan mulai dari tadi di tanggal 8 begitu ya, bahwa semua jamaah haji itu sudah ada di kota Mekah untuk semua ya di seluruh dunia begitu ya, dan kemudian melakukan sunah ihram tadi, potong kuku, rambut dan lain-lainnya begitu, dan juga memakai wangi-wangian, penutup tadi dari laki-laki menggunakan 2 helai kain ya, kemudian untuk perempuan ini hanya menutup semua tubuh kecuali telapak tangan dan juga wajah. Nah ini kita coba sudah tersambung kembali bersama dengan Ustadz Rosyad pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, ngapunten terputus sejenak Ustadz pagi hari ini. Ada yang sudah gabung ini Ustadz, mungkin bisa langsung kita terima ya. Pendengar yang sudah gabung melalui line telepon, coba kita terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. dengan hamba Allah di kota Singosari.
1: Masya Allah, sudah lama nggak dengar suaranya nih Pak Mustafa ya?
2: Oh iya no, asem. Wong ayu eling terus. Ayo, sampe siang-siang kok nggak keangkat kenapa ya, Pak?
1: Oh gitu, tidak ada ini. Jenengan telepon nggih Pak Mustafa?
2: Kemarin saya waktu siaran siang saya telepon di WhatsApp apa?
1: Tidak terbaca, tidak terbaca Pak Mustafa.
2: Tapi HP saya kok geringnya ini, tapi jenengan kok nggak angkat? Kok nggak nih, nggak terdeteksi paling ya?
1: Nggih. Ngapunten Pak Mustafa. Monggo silakan pagi hari ini pertanyaannya.
2: Jadi anu Bapak Ustaz, masalah itu tadi saya mendengarkan begitu jadi dan ya pahalanya wajib. Maksudnya apakah kewajiban haji ini semua muslim termasuk kayak ya saya misalnya panca indera nggak sempurna, tapi juga saya membayangkan kapan bisa ibadah ke Mekah. Nah ini cita-cita begini ini ketinggian atau memang ini juga, tapi menurut pemahaman saya ini kan urusan akhirat surga neraka. Nah dan kita punya keyakinan kalau Allah menghendaki ya bisa saja. Nah, ini kalau ya misalnya kami-kami yang cacat ini menggunakan ibadahnya apakah juga punya kewajiban kan Pak Ustaz? Bagaimana kalau sampai akhir hayat tidak bisa? Jadi yang saya tanyakan itu dan saya memang secara pribadi ya membayangkan mengingat pahalanya, mengingat kefadulannya, kapan bisa sholat di Masjidil Haram. Ini menurut penjelasan pun mohon pencerahannya. Terima kasih Mbak Laras.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustaz Rasyati tanggapi pertanyaan dari Pak Mustafa di Singosari.
0: Assalamualaikum Pak Mustafa. Dalam surat Ali Imran ayat 97 Allah berfirman walillahi alan nasi khijjul baiti manistato'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji itu hanya kewajiban manusia terhadap Allah seumur hidup sekali, itu toh bagi yang mampu. Manis tato'a ilaihi sabila. Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Lah sanggup mengadakan perjalanan itu sehat badan, sehat rohani, cukup bekal keuangan yang dibutuhkan selama proses perjalanan haji, dan keluarga yang ditinggalkan itu juga aman secara ekonomi. Itu baru ada kewajiban. Lah kewajiban itu sekarang juga tidak begitu saja langsung bisa berangkat. Karena kalau daftar juga antrinya sangat panjang. Jadi yang wajib itu Pak Mustafa, itu hanya yang mampu saja. Itu toh hanya sekali seumur hidup. Artinya kewajiban menjalankan syariat ibadah haji tidak diwajibkan kepada semua umat Islam. Tapi hanya wajib bagi yang mampu saja. Kalau belum mampu tapi punya keinginan, itu sudah mendapatkan pahala. Dan semoga diberikan jalan kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Haji rahasia, belum tentu orang kaya bisa berangkat, belum tentu orang tidak punya harta tidak bisa berangkat. Belum tentu yang sehat perkasa berangkat, belum tentu yang kebetulan kurang begitu sehat tidak berangkat. Yang kita bisa lakukan berdoa dan apa yang disampaikan oleh Pak Mustofa betul sekali. Ingin membayangkan itu kan satu kebaikan. Karena apa? Yang diinginkan adalah ibadah haji. Baru ingin niat saja itu sudah dicatat mendapatkan pahala. Demikian Pak Mustofa.
1: Baik, terima kasih Pak Mustofa di Singosari sudah terjawab pertanyaannya. Ada dua WhatsApp yang masuk, coba langsung saya bacakan dua-duanya nggih Ustadz, nanti bisa langsung ditanggapi. Ada dari tidak disebutkan namanya, ending mobile 5651. Assalamualaikum Ustadz, wukuf itu apa dan apa yang dikerjakan? Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Yanti di Singosari. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah boleh saya berkurban untuk anak saya yang masih sekolah dengan berharap supaya anak saya ini dimudahkan dalam meraih cita-citanya? Apakah diniatkan seperti itu boleh Ustadz? Terima kasih. Monggo dua pertanyaan.
0: Terima kasih. Dari mobile 5651, wukuf itu apa? Wukuf itu berdiam diri di Arafah, pakaian putih-putih semuanya. Itu yang dilakukan apa? Yang dilakukan tadi setanggal 9 Dzulhijjah setelah zawal, azan duhur, kemudian jamaah mendengarkan khutbah, kemudian sholat duhur asar jamak takdim, jamak qasar. Jamak itu waktu sholat duhur dan asar dijadikan satu, kemudian qasar yang awalnya 4-4 menjadi 2-2. Setelah itu kemudian zikir dan berdoa. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kita berkontemplasi di situ, berzikir di situ, dalam lautan umat manusia yang semuanya mengenakan pakaian ihram putih-putih. Kemudian Bu Yanti, apakah boleh berkorban untuk anak? Berkorban itu bisa. Yang pertama adalah satu orang satu ekor kambing, kan? Atau satu ekor kambing untuk satu keluarga, kan itu ya. Bisa jadi satu orang satu ekor sapi, bisa juga 7 orang satu ekor sapi. Demikian juga kalau berkorban unta. Satu orang seekor unta atau 7 orang seekor unta. Jadi tidak masalah Bu Yanti. Masalah wasilah dengan kebaikan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Tapi kita berkorban itu niat betul. Karena apa? Karena yang diterima itu bukan daging, darah, atau bulunya, tetapi kan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak apa-apa, satu ekor kambing untuk satu keluarga. Demikian, Mbak.
1: Kalau diniatkan untuk anak supaya mudah meraih cita-cita tadi, boleh nggak Ustadz? Atau gimana?
0: Nah, itu kan wasilah dengan amal ibadah yang baik. Wasilah itu perantara. Semoga dengan amal baik kita itu kita diberikan kemudahan. Misalkan ya, semoga anak kita menjadi anak yang sukses. Jadi itu nanti dalam tataran diniati sebagai wasilah. Tapi niatan awalnya tetap kita melaksanakan ibadah kurban. Karena kurban itu ada tatanannya. Kalau dibeleh sebelum sholat Idul Adha namanya bukan kurban. Tapi kalau di sebelah setelah sholat Idul Adha itu baru namanya kurban. Tidak masalah Bu Yanti, berwasilah dengan amal ibadah kebaikan.
1: Baik, terima kasih Ibu Yanti di Singosari sudah terjawab pertanyaannya. Kemudian ada juga Ibu Lina di Lawang. Assalamualaikum, ingin bertanya tentang niat dan keikhlasan dalam berhaji. Kadang ada orang yang berangkat haji sambil sibuk membuat konten atau foto di sosial media. Bagaimanakah pandangan Islam tentang hal ini dan bagaimana supaya hati tetap fokus ibadah selama di tanah suci? Kemudian ada juga Ustadz, satu pertanyaan lagi. Ini terkait dengan kurban juga, ini dari Bu Sulastri di Batu ya. Assalamualaikum, apakah seseorang yang masih punya hutang boleh untuk tetap berkurban Ustadz? Mana yang sebaiknya didahulukan, antara melunasi hutang atau beli hewan kurban untuk Idul Adha? Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum Bu Lina. Niat haji, ya memang sekarang ini sangat paradok ya, sangat paradok. Bagaimana haji itu, tapi mudah-mudahan tidak lah, mudah-mudahan itu hanya dugaan kita saja. Kalau tuh ada yang selfie, itu kadang-kadang ya kita maknai saja itu untuk kenangan, riwayat perjalanan, dokumentasi lah bahasanya. Tapi memang sesungguhnya kalau niatan itu harus ditata, dan niat itu berkaitan dengan ilmu tentang manasik haji. Kita niat itu kan kita mengetahui apa yang mau kita kerjakan. Kalau niat haji berarti kita harus mengetahui urut-urutan perjalanannya, apa yang dilakukan, dari tanggal berapa sampai ke berapa, doa yang kita baca, kemudian makna yang bisa kita terima. Jadi ya harus ditata niatnya, karena memang semua ibadah kita itu tergantung niat kita. Kemudian Bu Sulastri di Batu, bagaimana kalau punya hutang kemudian kurban, mana yang didahulukan? Haji itu adalah manis tato'a bagi yang mampu. Kalau kurban beda, kurban itu bagi yang mau. Tentu saja mau dan mampu. Mampunya apa? Mampunya itu bisa membeli seekor kambing. Terus kemudian pertanyaannya, kalau punya hutang mana yang didahulukan? Hutangnya dibayar dulu. Itu Mbak Lara.
1: Baik, berarti kewajiban untuk melunasi hutangnya dulu yang di upayakan begitu.
0: Didahulukan, iya.
1: Baik, siap. Terima kasih untuk Bu Sulastri di Batu pagi hari ini sudah gabung. Ada Pak Suko di Krian Sidoarjo, Ustadz yang sedang telpon ini sudah tersambung juga bersama kami pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Suko.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lara.
1: Oke, monggo silakan Pak Suko.
3: Ini matur nuwun Mbak Lara. Assalamualaikum Ustadz Rosad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Suko.
3: Ini alhamdulillah. Lo bertanya Ustadz tentang soal masalah amalan apa saja yang perlu dikerjakan yang nilainya setara pahala haji dan umroh. Ye, niki kemauan, mohon penjelasan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat, monggo silakan Ustaz.
0: Inji, Pak Suko menanyakan apa saja bentuk ibadah yang pahalanya menyamai haji. Dan itu ya, haji itu yang sangat luar biasa adalah kalau hadinya mabrur, laisa lahul jaza ilal jana. Haji mabrur itu pahalanya tidak lain adalah surga. Dan banyak hadis-hadis lain Pak Suko yang pahalanya juga luar biasa. Misalkan saja kita melaksanakan sholat qobla subuh, itu pahalanya itu seisi dunia. Itu pahalanya. Banyak amalan-amalan, itu ya, amalan-amalan yang pahalanya luar biasa. Sebagaimana pahala ibadah haji. Ya kita rutin sholat qobla subuh, itu pahalanya sama dengan dunia seisinya. Ya. Padahal kadang-kadang itu kita mengejar dunia, materi dunia, tidak seberapa dapatnya dan meninggalkan sholat qobla subuh. Yang pahalanya itu sepadan dengan dunia seisinya. Itu Pak Suko.
1: Baik, terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo sudah terjawab pertanyaannya. Di WhatsApp coba saya bacakan dulu, ada Pak Yudi di Singosari. Assalamualaikum Ustadz, ada logika terbalik katanya pendaftaran hajiku kutarik. Kenapa? Karena aku sudah umroh dan haji masih lama. Karena antri lama, akad hajiku batal. Nah, gimana kok bisa seperti itu? Baru dengar yang seperti itu. Katanya begitu. Kemudian pertanyaan kedua juga terkait dengan kurban nih tadi Bu Iva mungkin menanyakan, kalau niat kurban kolektif untuk satu keluarga itu bagaimana begitu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Yudi. Ada apa? Sudah daftar haji, ditarik karena sudah berangkat umroh. Haji dan umroh itu, kalau umroh itu kan haji kecil ya. Tapi yang diwajibkan satu kali seumur hidup itu bukan umroh, tetapi haji. Di dalam haji itu juga ada umroh. Kalau hajinya kita matu, umroh dulu baru haji. Kalau haji kiron juga ada umrohnya, kan itu ya. Terus bagaimana kalau sudah umroh ditarik? Akhir-akhir ini memang ada kecenderungan, ada gejala, itu kan. Karena melihat antriannya terlalu panjang, dan dihitung-hitung itu secara nalar tidak memungkinkan. Kemudian itulah daftar hajinya ditarik. Ada yang ditarik untuk umroh, ada yang ditarik untuk pindah menjadi haji, plus yang antriannya lebih sedikit. Tapi kalau sudah umroh, kemudian hajinya ditarik, dananya gara-gara sudah umroh, itu kok, ya betul Pak Yudi, agak aneh. Agak aneh. Karena secara logikanya itu ya, ya aneh juga. Tetapi kalau ditariknya itu karena sakit, misalkan ya, karena sudah tua, rentak, tapi antriannya masih lama, kemudian pindah untuk berangkat umroh, atau pindah haji, itu biasa. Tapi kalau karena sudah umroh kemudian uang hajinya ditarik gara-gara sudah umroh, itu memang aneh Pak Yudi. Saya sepakat aneh. Terus kemudian Bu Iva, niat kurban kolektif satu keluarga. Niat itu Bu Iva, kita kan agama kita mengendaki yusro wala unsur, mengendaki gampang, tidak mengendaki kesulitan, kesusahan. Nanti daripada mikirkan itu ya, menghafalkan nawa itu. Nah, niat itu gampangnya adalah kesadaran kita berkorban. Jadi kita apa niat pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Niat kurban untuk satu keluarga. Dan sunahnya Bu Iva, hewan kurban itu disembelih sendiri bagi yang kurban. Kayak Nabi itu kalau kurban nyembelih sendiri. Kalau kita kurang tatak atau tidak bisa atau bagaimana, bisa diserahkan kepada panitia Idul Kurban. Jadi Bu Iva, kalau saya jadi niat itu lebih banyak kepada kesadaran akan pemahaman apa yang akan kita lakukan. Itu namanya niat. Pakai bahasa apapun, yang penting ya ada pemahaman kita kurban itu untuk satu keluarga misalkan. Nah, itu kan sudah niat. Jadi yuridu bikumul usra wala yuridu bikumul yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu mengendaki gampang, orang mengendaki kesulitan. Gitu.
1: Yeah,
0: demikian Mbak Laras, mungkin langsung closing ya Mbak Laras ya.
1: Monggo.
0: Yeah. Mudah-mudahan para pendengar RRI Mutiara Pagi kita bisa memahami ilmu manasik haji dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan haji kita menjadi haji yang mabrur yang mendapatkan pahala surga.
1: Amin.
0: Demikian para pendengar, segala kekhilafan tidak lupa mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rosyad pagi hari ini memberikan pencerahan untuk kita semua dengan tema kita panduan praktis manasik haji, sudah dijelaskan tadi ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, yang di WhatsApp, yang telepon juga terima kasih. Mohon maaf untuk telepon yang belum terangkat atau WhatsApp yang belum terbaca. Terima kasih juga untuk Anda yang hanya menyimak Mutiara Pagi setiap harinya. Jangan lewatkan, kami akan hadirkan pada pukul 5 hingga pukul 6 setiap hari hanya di Pro 1 RRI Malang. Jangan kemana-mana, sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gerakan Indonesia Asri dari Presiden untuk kita peduli lingkungan, bersih lingkungan, yang sekarang kita ini juga di SMPN 1 Purwosari. Ya, menanamkan tanggung jawab ke adik-adik siswa, kepada para guru, membantu petugas kebersihan untuk terus bersih-bersih lingkungan, khususnya lingkungan sekolahnya.
1: Resources Management sebagai salah satu keunggulan komparatif. Jadi, Pak Rektor memberikan izin untuk mengangkat tema ini menjadi salah satu proyek di Globalizing UB yang akan terus dilakukan, disupport sebagai program prioritas beliau. Dan tema ini akan selalu dikoneksikan, diintegrasikan untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan bersama UNESCO terutama ataupun kegiatan-kegiatan Green Campus.

0: Sari berita. Dukung Gerakan Indonesia Asri, Bupati Rusdi sidak kebersihan sekolah-sekolah. Universitas Brawijaya dorong isu krisis air jadi gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Selasa 12 Mei 2026. Berita selengkapnya bersama saya Diah Laras. Dukung Gerakan Indonesia Asri, Bupati Rusdi sidak kebersihan sekolah-sekolah. Informasi selengkapnya bersama Emil Akbar.
1: Bupati Pasuruan Mas Rusdi melakukan inspeksi kebersihan lingkungan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Pasuruan, salah satunya ke SMP Negeri 1 Purwosari Senin pagi tadi. Sidak ini bukan pertama kalinya dilakukan, melainkan sudah kedua kali. Menurut Mas Rusdi, sidak kebersihan merupakan bagian dari realisasi gerakan Indonesia Asri, Aman Sehat Resik Indah, yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan bersih dan teratur di seluruh wilayah penjuru Nusantara. Bagi Mas Rusdi, kebersihan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah sekolah.
2: Gerakan Indonesia Asri dari Presiden untuk kita peduli lingkungan, bersih lingkungan, yang sekarang kita ini juga di SMPN 1 Purwosari. Ya, menanamkan tanggung jawab ke adik-adik siswa, kepada para guru, membantu petugas kebersihan untuk terus bersih-bersih lingkungan, khususnya lingkungan sekolahnya. Ya, kita berharap salah satu indikator keberhasilan itu kan kebersihan. Sekolah itu kalau bersih bisa merawat, pasti lingkungan di dalamnya bagus.
1: Sementara itu, sidak yang dilakukan Bupati Rusdi disambut pihak sekolah. Kepala SMP Negeri 1 Purwosari Bambang Joko Wiono menganggap kunjungan Bupati sebagai motivasi untuk meningkatkan pengelolaan kebersihan lingkungan.
3: Kedatangan Bapak Bupati menurut saya sangat bagus sekali respon kami. Beliaunya menekankan kaitannya terutama adalah kebersihan. Kebersihan sekolah yang utamanya di selah-selah sudut itu harus benar-benar dibersihkan. Karena kebersihan itu menurut Bapak Putu adalah bagian daripada iman. Itu yang jelas. Nah, untuk itu kami harus merespon, dan akhirnya awalnya kami disidak dan akhirnya kami juga sudah melaksanakan. Alhamdulillah, beliau hanya memberi harapan petua kepada anak-anak didik kita bahwa sekolah itu harus bersih, nyaman, asri. Dan alhamdulillah Bapak Bupati sudah tidak keliling kembali. Berarti insya Allah Bapak Putu sudah mengakui bahwa SMP 1 Purwosari sudah mulai berubah.
1: Usai sidak, seluruh siswa disibukkan dengan kegiatan bersih-bersih di tiap kelasnya masing-masing, serta kerja bakti di semua sudut sekolah sampai selesai. Emil Akbar melaporkan.
0: UB dorong isu krisis air jadi gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Informasi selengkapnya bersama Hanum Oktavia.
4: Universitas Brawijaya UB mendorong isu krisis air menjadi bagian dari gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Hal ini diungkapkan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Internasionalisasi UB, Prof. Andi Kurniawan, dalam peringatan World Water Day 2026 yang dirangkaikan dalam Minggu Hemat Air Sedunia. Menurut Prof. Andi, persoalan air kini bukan lagi sekedar isu lingkungan, melainkan telah menjadi tantangan kemanusiaan global. Berdasarkan data internasional, lebih dari 2 miliar penduduk dunia masih belum memiliki akses air bersih yang memadai. Dalam rangkaian kerjasama dengan UNESCO dan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, UB dipercaya menerjemahkan laporan PBB tentang perkembangan sumber daya air dunia. Hasil terjemahan tersebut telah dikirim ke Paris dan diluncurkan bersama dengan versi bahasa resmi UNESCO lainnya pada 19 Maret 2026 lalu. Lebih lanjut, UB juga menjadikan isu pengelolaan air berkelanjutan sebagai salah satu program prioritas universitas melalui tema Sustainable Eco-Hydrological Approach for Coastal Resources Management. Tema tersebut akan diintegrasikan dalam penguatan kurikulum, riset, hingga program pengabdian masyarakat. UB menilai kesadaran lingkungan kini harus menjadi bagian penting dari literasi kewargaan modern. Karena itu, berbagai persoalan lingkungan termasuk krisis air mulai dimasukkan dalam pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan living laboratory.
5: UB mengambil tema Sustainable Eco-Hydrological Approach for Coastal Resources Management sebagai salah satu keunggulan komparatif. Jadi, Pak Rektor memberikan izin untuk mengangkat tema ini menjadi salah satu proyek di Globalizing UB yang akan terus dilakukan, disupport sebagai program prioritas beliau. Dan tema ini akan selalu dikoneksikan, diintegrasikan untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan bersama UNESCO terutama ataupun kegiatan-kegiatan Green Campus.
4: Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO mengapresiasi UB atas perannya dalam mendorong berbagai isu global UNESCO melalui program akademik dan penguatan kerjasama internasional. Ananta Kusuma Seta, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, saat menjadi pembicara dalam Forum Minggu Hemat Air Sedunia di UB, membawakan materi bertajuk Water for All People, Science, Policy, and Inclusive Action. Ananta mengatakan UB menjadi perguruan tinggi yang menonjol karena berani tampil sebagai penggerak isu-isu UNESCO di Indonesia, khususnya terkait keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya air.
6: Indonesia untuk UNESCO memberikan apresiasi kepada Prof. Wijaya karena telah menjadi driver, menjadi imam besar di dalam kerjasama dengan UNESCO. Dan tentu kenapa dipilih Prof. Wijaya, karena posisi tadi itu satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang berani menampilkan diri untuk menggelorakan isu-isu UNESCO di dalam program-program internal di Universitas Brawijaya.
4: Ananta Kusuma menilai penguatan kolaborasi bersama UNESCO menjadi keunggulan tersendiri bagi UB dalam membangun posisi sebagai kampus yang aktif menjawab tantangan global melalui pendidikan, riset, dan kolaborasi internasional. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koordinator ASEAN Student Fashion Week Agus Kusnandar menargetkan kegiatan tersebut berkembang menjadi agenda tahunan berskala internasional di kawasan Asia. Hal itu disampaikan dalam pelaksanaan ASEAN Student Fashion Week 2026 di Universitas Negeri Malang. Menurut Agus, penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat berpindah lokasi ke berbagai negara Asia pada tahun-tahun mendatang. Konsep tersebut dinilai sesuai dengan identitas acara yang membawa nama ASEAN Student Fashion Week. Agus menyebut acara ASEAN Student Fashion Week dirancang untuk memperluas kolaborasi antara perguruan tinggi desain mode di tingkat Asia. Kedepan, Agus berharap lebih banyak institusi internasional dapat terlibat dalam kegiatan tersebut.
7: Bahwa ini akan menjadi event tahunan yang skalanya internasional dan kita bisa berganti-ganti tempatnya. Mungkin tahun depan misalkan Malaysia akan mengambil, ya kita akan datang ke Malaysia. Karena ini namanya ASEAN Student Fashion Week. Jadi event yang secara pelaksanaan kita memang berharap skalanya Asia, artinya perguruan tinggi mungkin suatu saat juga dari Korea, bahkan juga dari Tokyo atau dari Turki. Itu yang kita harapkan suatu saat bisa seperti itu.
0: Agus mengungkapkan persaingan antar perguruan tinggi desain mode cukup ketat, terutama dalam menarik mahasiswa baru. Karena itu dibentuklah Asosiasi Desain Mode Indonesia atau IMODEA sebagai wadah kolaborasi antar kampus desain mode murni. Melalui IMODEA, sejumlah institusi ternama seperti La Salle, Esmod, dan Binus turut ambil bagian dalam ASEAN Student Fashion Week 2026. Kehadiran berbagai perguruan tinggi tersebut diharapkan semakin memperkuat kualitas dan reputasi acara di tingkat nasional maupun internasional. Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita beralih ke kabar lain. Bendungan Lahore dipastikan aman, pembatasan mobil mulai disiapkan. Informasi selengkapnya bersama Awang Sukmawan.
8: Kondisi Bendungan Lahore di Kabupaten Malang dipastikan masih aman dan berfungsi normal. Meski demikian, Perum Jasa Tirta 1 mulai menyiapkan langkah antisipasi berupa pembatasan kendaraan roda 4 yang melintas di kawasan bendungan. Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1 Erwando Rahmadi menegaskan kebijakan tersebut bukan dipicu gangguan operasional yang sempat menjadi perhatian publik belakangan ini. Menurutnya, rencana pembatasan sudah disusun sejak tahun 2025 berdasarkan arahan pemerintah pusat dan Direktorat Jenderal terkait. Erwando menjelaskan keamanan Bendungan Lahore sebagai objek vital nasional menjadi prioritas utama meski ada konsekuensi sosial maupun potensi penurunan pendapatan wisata. Pengelola tetap mendahulukan aspek keselamatan dan keberlanjutan fungsi bendungan.
9: Kondisi terakhir bendungan ini gimana, Pak?
10: Ya, sampai dengan saat ini alhamdulillah kondisi bendungan Lahore dari sisi keamanan infrastruktur ini dalam status aman. Namun kita juga perlu melihat bahwa bendungan Lahore ini adalah bendungan yang usianya sudah lebih dari 50 tahun, sehingga semakin tua usianya maka semakin banyak risiko-risiko yang akan terjadi. Untuk itu maka salah satu kegiatan yang dalam rangka memitigasi risiko adalah melalui pembatasan dari aset yang melewati puncak.
8: Perum Jasa Tirta 1 kini juga berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar hingga pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyiapkan skema pembatasan kendaraan roda 4. Salah satu yang dibahas yakni pengembangan kawasan wisata dan kantong parkir di sekitar bendungan agar wisatawan tetap datang dan singgah di kawasan tersebut. Sementara itu kendaraan roda 2 masih diperbolehkan melintas karena menjadi moda transportasi utama masyarakat sekitar bendungan. Selain itu pihak pengelola juga mulai membahas kesiapan jalur alternatif bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur apabila nantinya pembatasan kendaraan diterapkan secara penuh.
0: BPBD Kabupaten Malang kembali petakan kecamatan rawan kekeringan. Syamsuddin melaporkan.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang kembali memetakan wilayah rawan kekeringan menjelang musim kemarau 2026. Langkah itu dilakukan menyusul prediksi musim kemarau yang datang lebih awal dibanding tahun sebelumnya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan pemetaan dilakukan berdasarkan riwayat kejadian kekeringan yang kerap terjadi setiap tahun. Akan tetapi BPBD Provinsi juga meminta untuk memetakan daerah-daerah atau desa-desa yang rawan kekeringan berdasarkan potensi atau kejadian yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Menurut Sadono, sejumlah kecamatan di wilayah selatan Malang menjadi daerah yang rutin terdampak kekeringan saat musim kemarau panjang. Wilayah tersebut umumnya berada di kawasan perbukitan kapur atau batuan kars yang bergantung pada resapan air hujan.
12: Ya, jadi yang kami gunakan seluruhnya adalah 3 tahun atau 3 periode kekeringan ya. Itu ada di 6 kecamatan dan 17 desa. Akan tetapi kita juga belum bisa memastikan apakah 6 kecamatan dan 17 desa ini semuanya akan terjadi kekeringan. Bisa juga terjadi pergeseran lokasi karena patokan-patokan tahun sebelumnya berdasarkan pengalaman kami itu sering terjadi beberapa pergeseran. Contoh di tahun 2023, kekeringan 2023 dan kekeringan 2024 itu ada beberapa pergeseran desa yang terdampak. Artinya yang 2023 satu desa ini tidak terdampak, akan tetapi di tahun 2024 terdampak. Contoh di Desa Sumber Petung, Kecamatan Kalipare, itu sebelumnya belum pernah kami menangani kekeringan di desa tersebut, akan tetapi di tahun 2023 desa tersebut sudah muncul sebagai desa yang terdampak kekeringan.
11: BPBD Kabupaten Malang menyebut pemetaan wilayah rawan dilakukan untuk mempercepat langkah mitigasi distribusi air bersih hingga penanganan darurat apabila kekeringan mulai terjadi. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan BNPB juga terus dilakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026. Syamsuddin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus dugaan pungli di Lapas Blitar menunggu putusan pusat. Informasi selengkapnya bersama Ninda Alivia.
13: Penanganan kasus dugaan pungutan liar yang menyeret 3 petugas keamanan lapas kelas 2B Blitar hingga saat ini masih berproses di tingkat pusat. Pihak lapas kelas 2B Blitar belum menerima keputusan akhir terkait sanksi ataupun hasil pemeriksaan terhadap petugas yang diperiksa. Kepala lapas kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan seluruh tahapan pemeriksaan saat ini berada di bawah penanganan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sedangkan 3 petugas yang sebelumnya diamankan untuk pemeriksaan masih berada di kantor wilayah Kanwil Ditjenpas Jawa Timur. Ia menjelaskan tim pemeriksa dari Ditjenpas sebelumnya telah mendatangi langsung lapas kelas 2B Blitar untuk melakukan pendalaman kasus. Ada 4 petugas keamanan hingga 2 warga binaan pendamping atau tamping ikut dimintai keterangan guna memperjelas dugaan praktek pungli tersebut. Selain 3 petugas berinisial AK, RG, dan W, terdapat 4 petugas lain yang sempat diperiksa karena mereka dalam satu ruangan dengan 3 petugas tersebut. Hasil pemeriksaan keempatnya dinyatakan tidak terlibat.
14: Kita semuanya udah kita serahkan ke pimpinan. Yang pegawai yang di sini kita serahkan ke Kanwil. Karena pejabatnya itu mungkin pimpinan di pusat. Cuman beliau semua tiga-tiganya masih di Kanwil Jatim. Tuh. Mana hasilnya?
13: Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian setelah muncul dugaan adanya permintaan sejumlah uang kepada warga binaan kasus korupsi dengan iming-iming fasilitas tertentu di dalam lapas. Dalam pemeriksaan awal, dua petugas diduga menawarkan fasilitas khusus kepada warga binaan baru. Sebagai imbalannya, warga binaan tersebut dimintai uang dalam jumlah yang besar. Tiga warga binaan kasus korupsi mengaku sempat dimintai uang sampai 100 juta rupiah. Namun setelah adanya negosiasi, masing-masing disebut memberikan uang sekitar 60 juta kepada oknum petugas. Tidak hanya petugas keamanan, pejabat yang membidangi keamanan di lapas juga turut diperiksa karena diduga mengetahui adanya praktek tersebut. Sementara itu, pihak lapas Blitar memastikan seluruh aktivitas pembinaan, pelayanan, dan pengamanan warga binaan tetap berjalan seperti biasa sambil menunggu keputusan resmi dari Ditjenpas Pusat. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Tumpang Kabupaten Malang butuh tambahan dokter demi optimalisasi layanan.
15: Puskesmas Tumpang di Kabupaten Malang membutuhkan tambahan tenaga dokter. Fasilitas kesehatan ini menjadi rujukan pertama bagi warga Kecamatan Tumpang. Setiap hari Puskesmas menerima 150 hingga 200 pasien. Jumlah kunjungan yang tinggi ini memerlukan pelayanan cepat. Kepala Puskesmas Tumpang, Dr. Titis Ari Respatilatseh, mengakui keterbatasan SDM itu. Dia menyebut jumlah dokter yang ada belum ideal. Kondisi ini mendorong pihaknya menerapkan beberapa strategi seperti dokter shift. Dengan sistem ini, dokter dapat bergantian melayani pasien. Hal itu agar pelayanan tetap berjalan tanpa henti. Puskesmas Tumpang juga memberdayakan calon dokter magang. Mereka dilibatkan untuk membantu dokter praktik. Tugas mereka meringankan beban pemeriksaan harian. Kehadiran dokter magang sedikit mengurangi antrean. Meski demikian, Dr. Titis menegaskan solusi itu bersifat sementara. Volume pasien yang mencapai 200 orang per hari cukup berat. Satu dokter di puskesmas bisa melayani puluhan pasien per shift. Beban ini kurang ideal untuk pelayanan optimal. Oleh karena itu, penambahan SDM dokter menjadi prioritas. Dengan tambahan tenaga, waktu tunggu pasien dapat ditekan.
16: Idealnya untuk pasien yang sekian banyak, Mbak ya. Di sini kan ada dokternya 5. Nah, itu disarankan Pak Bupati lagi untuk merekrut lagi ya untuk tenaga BLUD, tenaga dokternya, karena kurang. Tapi sementara ini ada dokter internship yang setelah lulus itu, lulus ada di sini, sehingga itu sangat membantu juga. Ada 3 orang.
15: Puskesmas Tumpang melayani berbagai program kesehatan. Ada poli umum, kesehatan ibu dan anak, serta gawat darurat. Semua unit membutuhkan ketersediaan dokter yang cukup. Tanpa tambahan tenaga, pengembangan layanan bisa terhambat. Pihak Puskesmas telah menyampaikan kebutuhan ini ke dinas terkait. Mereka mengajukan penambahan formasi dokter. Dr. Titis berharap ada respon cepat dari pemerintah daerah. Penambahan ini dinilai krusial untuk memperkuat layanan primer. Saat ini Puskesmas Tumpang menjadi tumpuan utama warga. Masyarakat dari desa sekitar bergantung pada fasilitas ini. Ketersediaan dokter memadai akan meningkatkan kepuasan pasien. Akses kesehatan yang cepat dan tepat menjadi harapan. Pemerintah daerah lewat Dinkes telah menerima masukan ini dan mengupayakan solusi, sembari meminta Puskesmas Tumpang untuk tetap bertahan melayani dengan optimal. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dukung Gerakan Indonesia Asri, Bupati Rusdi sidak kebersihan sekolah-sekolah. UB dorong isu krisis air jadi gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, mendengar Anda masih bersama kami dalam Malang Pagi ini yang saat ini sudah mulai beraktivitas di luar ruangan, sudah mulai berangkat gitu ya. Hati-hati di jalan yang saat ini lagi berkendara atau sekarang ini baru siap-siap agak-agak bangun kesiangan karena semalam habis begadang. Semangat ya, tetap semangat karena bentar lagi juga ada long weekend part 2. Nanti di tanggal 14, terus 15 cuti bersama ya, terus di hari Sabtu, Minggu lanjut libur, ntar di hari Senin baru mulai aktif lagi. Wah, tapi gimana pun juga tetap ya, diupayakan pekerjaannya beres dulu supaya pada waktu long weekendnya bisa lebih santai gitu, gak kebeban kerjaan. Yang penting yang di target dekat dulu diselesaikan gitu ya. Sambil saya juga mau update untuk traffic di pagi hari ini seperti apakah kondisi lalu lintas di seputaran Kota Malang untuk jam-jam crowded ya, jam-jam segini tuh 6:30. Sekarang udah di menit ke-6 lewat 35 menit. Jamnya anak berangkat sekolah. Ini biasanya sekalian orang tuanya yang kerja sekalian berangkat bareng gitu ya. Di sekitaran jalan kita mulai dulu deh dari mana ini ya, Jalan Raden Panji Suroso ini terpantau padat ya untuk kendaraannya dengan kecepatan rata-rata 8 km/jam. Wah, jadi hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut, jangan semuanya pengen di depan, semuanya pengen dapat jalan gitu ya. Gantian, pasti semuanya bisa kok ya, on time gitu ya, jangan sampai terlambat. Kemudian juga di Laksda Adi Sucipto lancar ya, sejauh LA Sucipto ini. Kemudian di Wendit juga terpantau lancar-lancar aja, mungkin karena gak ada sekolah juga di situ ya. Kemudian di Lejen S. Parman ini terpantau juga lancar ya, jam segini nih Lejen Sutoyo juga terpantau lancar aja untuk perjalanan Anda pagi hari ini. Mungkin ada beberapa titik macet itu di jalan Ahmad Yani itu seperti biasa ya, kalau di traffic light di Masjid Sabilillah itu pasti udah langganan ya, di situ udah hafal gitu ya. Jadi kalau udah lewat di titik-titik itu biasanya udah mulai kesabarannya diuji. Di daerah Borobudur juga terpantau lancar, Soekarno Hatta juga masih lancar-lancar aja. Kemudian di pertigaan setelah jembatan menuju ke Majen Panjaitan atau istilahnya Betek ya, ini udah mulai lalu lintasnya ramai. Begini yang mau ke Brawijaya itu ya, biasanya tuh agak-agak macet tuh daerah situ. Berangkat sekolah juga biasanya banyak ya lewat situ ya, yang mau ke mana, SMA 8 gitu ya, SMP 4. Hati-hati untuk yang mau mengarah ke daerah, kalau pusat kota lancar-lancar aja sih ya terpantaunya sejauh ini. Kemudian yang mau ke Batu juga di MT Haryono terpantau lancar, sampai di Telogomas juga lancar aja. Yang mau ke Batu dari Ngijo, dari Karangploso juga terpantau aman pada pukul 6:37 ini ya, jadi bisa agak-agak lengang dan juga santai gitu nyetirnya. Hati-hati ya, tetap ya di jalan, tetap fokus. Kalau agak-agak ngantuk boleh melipir sebentar beli kopi gitu ya, tapi pastikan udah sarapan, karena kalau biasanya langsung minum kopi, kalau nggak biasa tuh perut suka asam lambung naik gitu ya. Jadi jangan sampai itu mengganggu aktivitas Anda, padahal baru awal ini untuk memulai di hari Selasa 12 Mei 2026. Akan terus kami temani dalam Malang Pagi ini, saya Diah Laras, sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

pastikan Anda terus menyimak Malang Pagi ini hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Yang di Probolinggo juga Anda bisa simak kami di 88,3 FM atau juga bisa dengarkan Radio Republik Indonesia di mana saja, kapan saja. Anda bisa mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda bisa download aplikasinya melalui Play Store ataupun App Store di smartphone Anda. Pendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.